Selamat pagi untuk Anda keundang perempat budaya RRI Bandung yang baru saja bergabung bersama kami, yang baru saja tentunya Anda menemukan frekuensi kami di AM 540 kHz ditemani saya Nia Iswara. Pukul 7 lewat 8 menit tentunya Sampurasun Pasundan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang mana kami akan mengetahkan ragam informasi. Dan informasi pertama pagi hari ini kami infokan berkaitan dengan perkiraan cuaca untuk kota Bandung dan sekitarnya. Berdasarkan data BMKG Kabupaten Bandung, diperkirakan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 26 derajat Celcius, sementara tingkat kelembaban udara berada pada rentang 59 hingga 96%. Kondisi ini membuat udara terasa sejuk tentunya, terutama pada pagi dan malam hari, sehingga cukup untuk mendukung aktivitas Anda. Sementara itu, kota Bandung diprediksi mengalami hujan ringan dengan suhu udara berkisar antara 18 hingga 29 derajat Celcius. Tingkat kelembaban udara mencapai 47 hingga 97%, kelembaban yang tinggi menunjukkan potensi terbentuknya awan hujan, terutama pada siang hingga sore hari. Dan untuk Anda yang beraktivitas ya di kota Bandung khususnya, diimbau juga menyiapkan payung atau jas hujan sebagai langkah antisipasi apabila hujan turun. Sementara untuk warga di Kabupaten Bandung tetap disarankan memantau perkembangan cuaca karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Dan bagi Anda pengguna jalan juga diminta meningkatkan kewaspadaan, terutama di wilayah yang berpotensi mengalami hujan. Kondisi jalan yang basah tentunya dapat mengurangi daya cengkeram dan meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas. Untuk itu tetap berhati-hati dan selalu untuk terus memantau informasi cuaca terkini. Dan informasi perkiraan cuaca pada hari Senin 22 Juni 2026 ini bervariasi ya. Dan ini tentunya kami sampaikan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.

0: Setiap anak punya mimpi. Mereka ingin belajar, tumbuh, dan menjadi bagian dari masa depan yang cerah. Tapi banyak dari mereka yang berangkat ke sekolah dengan perut kosong, tanpa sarapan, tanpa energi, dan tanpa semangat. Pemerintah hadir untuk mengubah cerita ini melalui program makan bergizi gratis, memastikan setiap anak mendapatkan sarapan yang sehat, bergizi, dan cukup untuk mendukung hari mereka. Satu piring penuh kasih ini bukan hanya sekedar makanan. Ini adalah bekal untuk otak yang cerdas, tubuh yang kuat, dan masa depan yang lebih baik. Makan bergizi, hak semua anak. Bersama, kita bisa menciptakan generasi yang sehat dan cerdas.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Sampurasun Pasundan. Gitu cenah. Kaum dangu di mana wae ayana. Informasi salajengna sumping ti pamarentah Kota Bandung atanapi Pemkot Bandung nungupayakeun ningkatkeun literasi hukum masyarakat ngalangkungan kagiatan penyuluhan hukum terpadu alias LUH KUMDU. Nah, program ieu teh diayakeun setiap tahunna kanggo ningkatkeun pemahaman warga karena sababaraha peraturan perundang-undangan sarang penerapanana gitu. Tah, Ketua Tim Fasilitas Bantuan Hukum pada bagian hukum Setda Kota Bandung Puja Suryaningrat netelakeun yen panyuluhan ieu teh cenah mangrupikeun upaya Pemkot Bandung dina mendekatkan edukasi hukum ke masyarakat hingga tingkat kewilayahan. Nah, tahun ieu mah gelar LUH KUMDU teh dilakukan di genep kalurahan. Nyaeta kalurahan Cipedes, Padasuka, Warung Muncang, Burangrang, Babakan Penghulu kali Cipadung. Oke, kegiatan ieu teh di kelurahan Padasuka janten titik kadua. Sabadana sata acan dilaksanakeun di Kelurahan Cipedes ya. Dina program ieu teh ngahadirkeun narasumber dina penyuluhan nu didugikeun tah aya oge penyuluhanna teh narasumberna teh aya ti Pengadilan Agama Kota Bandung, Kejaksaan Negeri Kota Bandung, Polrestabes Bandung, Kantor Pertahanan ya, lajeng bagian hukum Setda Kota Bandung tah sawatara kitu. Lurah Padasuka oge nyambut baik atas terpilihnya Kelurahan Padasuka sebagai lokasi pelaksanaan penyuluhan hukum terpadunya. Kada apa urang teh kedah melekana hukum supados urang teu ngalanggar.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu Kampung Adat Cirende di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi memiliki suatu tradisi yang unik untuk diulas, yakni kebiasaan mereka itu mengonsumsi beras dari singkong. Nah, tradisi ini menjadi magnet tersendiri bagi masyarakat umum untuk mengenal lebih dalam soal tradisi yang telah dilakukan turun-temurun oleh masyarakat adat di kampung yang diperkirakan telah berusia hampir 500 tahun itu. Berikutnya, Vina Agustin akan menyampaikan selengkapnya untuk Anda, kaum dangu, dalam bingkai mini picture berikut ini.

0: Cirende ini adalah suatu kampung ya, yang di dalamnya itu ada komunitas adat, sehingga ini mempunyai keunikan tersendiri, yang salah satunya adalah komunitas tersebut tidak memakan beras, tapi memakan bahan dari singkong.
1: Cirende itu berdiri tahun 1918 pertama kali. Nah, pertama kali itu memang sangat sibuk masyarakat ini, kegiatan-kegiatan itu terbatas, tidak semacam begini saja, tidak terbuka. Kenapa tidak terbuka? Karena kita masuk dalam penjajahan Belanda.

Sahabat budaya, apakah sahabat budaya mengetahui di mana letak kota Cimahi? Nah, sahabat budaya, Cimahi merupakan kota kecil dengan berjuta cerita di dalamnya. Cimahi terletak di Provinsi Jawa Barat dan ternyata kota Cimahi menyimpan sebuah kebudayaan yang sangat luhur dan masih dijaga kelestariannya. Mungkin sahabat budaya bingung dan bertanya-tanya, masa iya kota yang dikenal sebagai kota industri dan militer ini terdapat sebuah kebudayaan yang masih terjaga? Nah, sahabat budaya, pada kesempatan kali ini kita akan mengenal dan melihat lebih dekat kebudayaan di kota Cimahi, salah satunya yaitu Kampung Adat Cirendeu.

0: Sahabat budaya, Cirende berasal dari nama pohon, yaitu pohon rende. Yang tumbuh di kampung ini, tumbuhan rende sendiri merupakan tumbuhan bahan obat herbal, maka dari itu kampung ini disebut Kampung Rende. Cirende terletak di Kelurahan Leuwi Gajah, Kecamatan Cimahi Selatan, di mana kampung adat Cirende mempunyai luas 64 hektar, terdiri dari 60 hektar untuk pertanian dan 4 hektar untuk pemukiman. Penduduknya sebagian besar bermata pencaharian bertani ketela dan singkong, dan sebagian besar mereka memegang teguh kepercayaan Sunda Wiwitan. Warga kampung adat Cirende senantiasa konsisten dalam melaksanakan ajaran keyakinan dan terus melestarikan budaya serta adat istiadat yang sudah turun-temurun dari nenek moyang mereka. Seperti yang diungkapkan oleh salah seorang sesepuh adat kampung Cirende, yaitu Bapak Emen Sunaria.
1: Saya mengapa mempertahankan budaya Sunda? Karena waktu tahun 1923, orang Cirende ada yang ditahan oleh Belanda 100 hari. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Sehingga dia dapat berbicara dengan semua makanan yang ada. Beras atau singkong atau apa lagi, kentang, jadi segala macam jagung itu dapat bicara dia tuh waktu itu, Raja Belanda itu. Nah, beredar sampai orang tidak makan nasi itu gara-gara dia aja makan beras itu. Bila mana saudara meninggalkan beras, nanti saya akan membela kehidupan bagi orang Cirende ini. Kan enak sekarang, kan beras lebih mahal. Lah, lebih-lebih sekarang kan digagaskan oleh PBB. Tahun sekian kita akan kekurangan beras. Sudah, mengapa sekarang

0: Sahabat budaya, yang unik dan identik dari kampung adat Cirende adalah bahan santapan pokok tiap hari yang dikonsumsi warganya, yaitu nasi singkong atau nasi yang disebut warga setempat dengan sebutan rasi. Kebiasaan mengkonsumsi singkong ini telah dilakukan semenjak tahun 1918 sebagai wujud protes masyarakat terhadap penjajah Belanda yang dikala itu menguasai perekonomian serta mengadu domba bangsa Indonesia.
1: Cirende itu berdiri tahun 1918. Pertama kali. Nah, pertama kali itu memang sangat sibuk masyarakat ini, kegiatan-kegiatan itu terbatas. Tidak sembarangan begini saja. Tidak terbuka. Mengapa tidak terbuka? Karena kita masuk dalam penjajahan Belanda. Orang Cirende itu tidak mau dijajah sebetulnya. Jadi ada gagasan dalam orang Sunda itu dengan peribahasa. Peribahasanya apa? Ini dalam bahasa Sunda. Tekengeng jati kasilih kujunti. Cuodok dog kari iga. Lengis mustika sajatila timu bungau.
0: Sahabat budaya, selayaknya beras yang dapat diolah menjadi nasi, singkong di Cirende ini juga bisa diolah menjadi bermacam-macam panganan serta dipadukan dengan lauk lainnya. Rasa dan tekstur memang tidak sama dengan beras serta nasi, namun pastinya memiliki kandungan gizi serat dan berkhasiat yang sama baiknya. Diungkapkan oleh salah seorang warga yang berjualan makanan hasil olahan dari singkong sebagai oleh-oleh.
2: Di sini teh primadonanya teh ada egg roll sama dendeng kulit singkong, terus ada yang olehan yang lainnya juga, ada sistiknya, ada kembang goyang, ada opak bumbu, keripik bawang, terus yang baru teh ini apa, ada simpingnya juga, ada yang dari tepung singkong, ada dari kanjinya, ada yang dari kulitnya, kan ini dendeng kulit singkong.
0: Dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat, sedangkan lahan pertanian yang semakin menyempit, budaya memakan beras singkong di kampung adat Cirende senantiasa dipertahankan

0: Geus tah kuduna tong, urang teh kudu nulung kanu butuh, nalang kanu susah.
1: Nya, Im, bener kitu.
0: Tah, ku kituna. Cik atuh kuring nginjem 10 ribu mah, keur meuli pulsa.
2: Suara Budaya Bandung.

Oke, yuhu, sampurasun, gitu cina kaum dangu. Sampurasun pasundan teh. Kaum dangu masih di Kota Bandung, numana Pemkot Kota Bandung nerbitkan surat edaran nungatur larangan fasilitas pelayanan kesehatan paskes di Kota Bandung, Jawa Barat nolak warga anu meryogikan pengobatan resmi terbit. Janten penerbitan surat edaran ieu mangrupikeun bagian tina upaya pamarentah Kota Bandung dina memperkuat perlindungan hak masyarakat dalam memperoleh layanan kesehatan di seluruh paskes, ya, kalebet di klinik, puskesmas, dugi ke rumah sakit. Nah, surat edaran ieu ngeunaan himbauan tidak menolak, ya, memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan Kota Bandung ieu ditandatangani ku Wali Kota Muhammad Farhan waktos kaping 8 Juni kamari. Janten eusi dina surat edaran kasebut teh sacara garis besar ngatur sadayana paskes baik milik pemerintah maupun swasta wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat anu meryogikeun pengobatan dan tidak diperbolehkan menolak pasien. Tah janten kan tos jelas, ya, aya nama kanggo ka masyarakat, ya, khususna Kota Bandung nu karesan pangintan bade berobat komodi dari dina kaayaan pangintan darurat bade ka rumah sakit mana sarang puskesmas komodi gitunya oleh klinik-klinik sana-sana. Tah Kota Bandung tos masikeun surat edaran, membikin surat edaran ngeunaan pelayanan kesehatan yang terbaik untuk masyarakat, tidak boleh menolak. Begitu kaum dangunya. Alhamdulillah atuh pangintan ieu tarekah anu kalintang sae pisan urang manfaatkeun pangintan ku urang utamina di Kota Bandung. Wargi-wargi nu meryogikeun fasilitas kesehatan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ohang mengucapkan selamat buat RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI jaya di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Selamat bergabung untuk anda yang baru saja bergabung bersama Perempat RRI Bandung, baik yang melalui AM 540 kHz ataupun melalui RRI digital dan juga audio streaming. Masih dalam Sampurasun Pasundan, dan kami sampaikan kepada anda kaum dangu bahwa nanti seperti biasa di sesi Sampurasun berikutnya pada pukul 8:30 kami mengajak anda untuk dapat menyimak satu wangkongan atau obrolan menarik tentunya di pagi hari ini. Dan kami juga mengajak anda untuk silakan dapat berpartisipasi. Anda akan bertanya kepada narasumber yang akan kami hadirkan. Silakan tentunya kami tunggu di line telepon seperti biasa 7218075 atau layangkan SMS anda melalui layanan telepon Perempat RRI Bandung.

0: astagfirullahaladzim ya. Ternyata emaknya blok juga. Betul tidak?
1: Nyari,
0: betul.
1: Ya,
2: kawas kompor.
0: Kawas kompor. Bagaimana anak bangun nurut kalau diseblok terus ya?
2: Betul.
0: Setuju tidak?
2: Tidak.
0: Halo? Pada kemana ini teh?
1: Di sini.
0: Alhamdulillah ya, AA juga senang.
2: Mimpi.
0: Mimpi ternyata. Baseuh teh diseblok si emak eta teh.
2: Sugantenya.
0: Sugante diseblok si emak.
3: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Pasundan pagi hari ini melalui line telepon di 7218075 atau sampaikan melalui WhatsApp ya di nomor seperti biasa 0811-200-1540. Dan saat ini kami telah terhubung bersama narasumber tentunya yang akan memaparkan atau menyampaikan satu topik ini tentang pentingnya melestarikan hutan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Dan alhamdulillah saat ini perempat telah terhubung bersama Bapak Dadang Sudarja ya. Beliau ini merupakan ketua LPBI NU Jawa Barat atau yang dikenal dengan Wadadang. Kita langsung sapa saja Wadadangnya ya. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Dadang izin, Widi, boleh manggil Wadadang ya. Saja?
1: Iya, dengan senang hati.
0: Masya Allah.
1: Mama itu sudah menjadi apa namanya?
0: Sebutan populer ya Pak ya?
1: Sebutan populer saya.
0: Baik, betul, baik. Kalau misalnya manggilnya dengan Wadadang teh meni asa kauanya lira gitu ta.
1: Leres
0: pisan wa, jadi langkung cakat gitu tau wa ya. Alhamdulillah. Wadadang kabar baik ya, sehat ya.
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Ya Allah, baik. Wadadang, ini berkaitan dengan pentingnya melestarikan hutan ya untuk melindungi keanekaragaman hayati. Ini aduh keren banget ya, mengingat hutan kita saat ini ya, Wak. Ya, ya Allah. Jadi banyak juga tentunya permasalahan atau apapun yang terjadi saat ini kalau berbicara tentang hutan ya, Wak Dadang. Ini Wak, bagaimana nih? Mengapa nih hutan ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keanekaragaman hayati di Jawa Barat atau Indonesia pada umumnya, bisa disampaikan ya, Pak?
1: Baik. Sebelum ke situ saya ingin menyampaikan bahwa apa yang disampaikan Kabidi tadi betul, bahwa kita hari ini sedang berhadapan dengan krisis yang multidimensi ya terhadap hutan. Misalnya di Jawa Barat, ya, kita sekarang tinggal ada 20% tutupan hutan lahan yang masih berfungsi sebagai fungsi lindung dari tadinya di atas 40% lebih. Nah, kemudian juga ya ini berdasarkan data yang kami miliki, hari ini kita punya 911.000 hektar lahan kritis di Jawa Barat. Ini juga menjadi sebuah
0: PR ya,
1: sinyal ya, situasinya bahwa daya dukung lingkungan terus menurun dan bagaimana kita ketahui ini bisa mengakibatkan ujung-ujungnya bencana ekologis seperti banjir, longsor, kekeringan, dan krisis air bersih. Nah, terkait dengan topik kita hari ini terhadap fungsi hutan sebagai pentingnya melestarikan hutan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, saya kira sangat sangat pas sekali, sangat penting sekali bahwa semua makhluk hidup termasuk kita punya ketergantungan terhadap hutan ya. Hutan sebagai penghasil oksigen, hutan sebagai reservoir air dan lain sebagainya. Nah, kaitannya dengan keanekaragaman hayati, saya kira Jawa Barat memiliki jumlah yang cukup signifikan ya, jumlah yang cukup banyak.
0: Banyak ya.
1: Kekayaan keanekaragaman hayati. Ini hutan-hutan yang masih tersisa. Ini yang misalnya di kawasan Halimutalak, Gunung Gede Pangrango, Ciremai, Papandayan. Ini banyak sekali habitat dari keanekaragaman hayati. Ya, seperti hanya macan tutu Jawa, owa Jawa, riri, elang Jawa, lutung Jawa, anggrek hutan, ya, puspa, rasamala, apalagi ya, saninten menurut catatan kami dan ratusan jenis flora lainnya. Nah, tetapi hari ini kawasan-kawasan itu juga krisis, ya, misalnya
0: baik.
1: Papandayan sejak dibukanya Papandayan dari cagar alam menjadi kawasan wisata. Itu semakin banyak pengunjung juga semakin tidak bagus untuk keberlanjutan ekosistem keanekaragaman hayati sebenarnya. Kemudian di mana di Gunung Salak, di Halimun, apalagi sekarang di Gede Pangrango mau ada pembangkit listrik tenaga uap atau geotermal, begitu juga di Ciremai, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, dampaknya pasti akan eksplorasi hutan,

0: eksploitasi hutan dan pasti gangguan terhadap ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati pasti terganggu. Nah, kaitannya dengan hutan, mengapa hutan itu sangat penting ya? Nah, kita seringkali masyarakat memandang hutan ini hanya sebagai sebuah kumpulan pohon,
1: gitu ya. Betul, hewan.
0: Padahal sebenarnya hutan adalah sistem kehidupan yang sangat kompleks. Hutan memiliki, kalau saya boleh sampaikan, hutan ini memiliki 5 fungsi. Yang pertama adalah mengatur tata air. Nah, di mana hutan bekerja seperti spon ya, spon itu karet ya.
1: Oh iya.
0: Spon raksasa yang tugasnya menyerap air, menyimpannya di dalam tanah. Iya, menyimpannya di dalam tanah. Kemudian melepaskannya secara perlahan melalui mata air dan sungai. Ya. Ini makin hari kita semakin banyak kehilangan mata air karena wilayah hutannya juga banyak terganggu. Ada yang dibuka untuk kepentingan ekonomi jalan tol dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang kedua fungsinya adalah menjaga iklim. Nah, hutan juga semakin hutan semakin luas yang kita memiliki hutan, semakin besar kemampuan alam dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca atau penyebab utama perubahan iklim. Nah, kita tahu bahwa perubahan iklim sekarang ini bukan ancaman gitu, tapi sudah di depan sudah fakta gitu kan. Misalnya meningkatnya bencana hidrometeorologi di mana di Indonesia terutama 91,9% itu didominasi oleh bencana hidrometeorologi. Nah, salah satu penyebab adalah perubahan iklim. Perubahan iklim akar masalahnya kita kehilangan banyak hutan di seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah menjaga kesuburan tanah. Nah, kita tahu bahwa seringkali mendengar gagal panen ya. Mana-mana karena memang sudah tidak ada pohon-pohon yang bisa mencegah longsor dan erosi, kemudian daun-daun yang gugur bisa menjadi humus ya yang memperkaya unsur hara tanah gitu ya.
1: Betul.
0: Kemudian yang keempat menjadi rumah keanekaragaman hayati. Nah, ini sedang kita bicarakan ya. Menjadi rumah keanekaragaman hayati. Menurut catatan kami, 80% keanekaragaman hayati itu hayati di daratan itu hidup di kawasan hutan. Jadi kalau hutan hilang atau ke hutan yang menyusut, sudah dipastikan dampaknya juga akan semakin terhadap keanekaragaman hayati. Burung. Padahal keanekaragaman hayati itu misalnya seperti burung itu sangat berguna bagi petani. Misalnya membantu penyebaran biji, serangga membantu penyerbukan, primata menjadi menyebarkan berbagai pohon. Predator seperti macan tutul juga ini menjaga keseimbangan populasi satwa dan lain sebagainya. Jadi memang
1: semuanya punya peranan ya, Wak. Semuanya punya peranan di hutan itu.
0: Betul. Dan yang terakhir adalah menopang kehidupan manusia.
1: Nah, ini
0: yang harus ada dalam benak kita, menopang kehidupan manusia. Kalau hutan itu semakin hari semakin hilang, ya kita siapa yang bisa hidup tanpa air misalnya?
1: Betul,
0: kan?
1: Betul.
0: Air adalah zat yang tidak tergantikan. Oksigen semakin mahal, kerentanan juga akan
1: semakin. Halo, Wak.
0: Sangat tergantung. Iya.
1: Ya. Ini sinyal kayaknya lup-lup sedikit.
0: Oke.
1: Okay. Baik, sekarang ini udah baik lagi, Wak.
0: Iya.
1: Baik. Iya.
0: Oke. Okay. Ya, saya kira itu ya.
1: Baik.
0: Kaitannya dengan keanekaragaman hayati.
1: Ya. Apalagi berbicara keanekaragaman hayati hutan yang ada di Jawa Barat, lega pisan Jawa Barat ya tuh ya. Nah, berarti dengan paparan Wa tadi, apakah keadaan di Jawa Barat khususnya hutan dan keanekaragaman hayati ini dalam keadaan krisis, bisa dikatakan seperti itu, Wa, nggak, Wa? Saat ini ya. Nah, baik. Ini betul, dampaknya apa nih? Apa dampak?
0: Data yang ada.
1: Ya, baik. Apa ya, dampak yang paling nyata pasti, nih?
0: Sudah pasti dampaknya Jawa Barat, kita tahu bahwa dalam dua dekade ini juga daya dukung ekologisnya semakin menurun. Ya. Misalnya bencana. Ya, bencana itu mulai banjir.
1: Banjir,
0: ketika musim hujan, banjir, longsor. Ketika musim kemarau kita kekeringan. Nah, ketika kekeringan yang paling terdampak petani misalnya tidak lagi bertani, dampaknya terhadap pangan, dampaknya juga terhadap kesehatan, belum lagi misalnya terganggunya soal habitat keanekaragaman hayati. Mm-mm. Ketika hutannya hilang, dia akan ikut hilang juga. Mm-mm. Karena tempat ekosistemnya terganggu.
1: Baik, baik.
0: Nah, kemudian seperti itu kira-kira.
1: Ya, baik, ya. Baik. Ini gimana untuk cara menanggulanginya nih, Wak? Ya, apakah ini peranan pemerintah atau masyarakat atau pemerintah dan masyarakat juga gitu untuk menanggulangi krisis ini, Wak?
0: Ya, dua-duanya. Mm-mm. Ya, pemerintah itu kan sebuah institusi yang diberi mandat untuk menciptakan sebuah regulasi yang mampu melindungi keamanan, kenyamanan masyarakat gitu ya. Nah, masyarakat juga sama. Masyarakat juga memiliki hak dan tanggung jawab, memiliki kewajiban juga untuk memelihara lingkungan ya, sebagaimana kalau di mana di dalam Islam kan bahwa manusia diciptakan sebagai khalifatu fil ard gitu ya. Sebagai pemimpin di bumi. Nah, harusnya juga itu ditunjukkan dalam upaya-upaya pemeliharaan lingkungan. Nah, ini PR besar menurut saya. Kemudian yang berkaitan dengan pemerintah, misalnya yang kaitan dengan regulasi, ya pemerintah harus serius menjalankan mandat undang, menjalankan mandat peraturan-peraturan yang mereka buat. Nah, jangan kemudian bertolak belakang. Misalnya kita sudah punya map, misalnya kita sudah punya map kondisi hutan ya, kondisi iklim dan lain sebagainya. Tetapi kemudian misalnya hal-hal yang dapat mengganggu krisis ya, atau hal-hal yang dapat menciptakan krisis, misalnya izin-izin tambang terus diberikan ya, pengelolaannya tidak sesuai. Betul. Dengan tidak sesuai dengan
1: aturan
0: yang bagus, kemudian juga hutan terus misalnya banyak yang dialihfungsikan menjadi kawasan wisata. Yang persoalan itu
1: ya, I love what. Halo, Wadadang. Oke, Wadadang. Aduh, sepertinya ini Wadadang, halo Wadadang. Terputus nih sepertinya ya. Baik, Wadadang sejenak ya.

0: Baik, Om Dangu, kita sudah terhubung kembali bersama Wak Dadang. Halo, Wak.
1: Iya,
0: tadi terputus, Wak. Sepertinya sinyalnya kurang bagus ya.
1: Kita belum siap ternyata ya, teknologi kita belum mampu menjawab kebutuhan.
0: Betul. Masih aja ya, Wak ya, ada ini.
1: Masih aja, di kota ini ya.
0: Betul, betul. Nah, ini dia teknologi, ya tetap masih ada kekurangan walaupun canggih ya, Wak ya. Baik, kita lanjutkan kembali, Wak, paparan Wak. Silakan, Wak, sampaikan, Wak. Ini berkaitan juga saat ini kan Wak di LPBI ya, Wak ya. Ketua ya, ya, baik. Dampak yang tadi disampaikan, dampaknya ternyata bisa kembali ke kita juga dalam bentuk seperti bencana dan hilangnya sumber mata air, bisa juga itu ya, Wak ya. Nah, mengetahui kondisi ini nih, Wak. Tentu di LPBI NU Jabar tidak tinggal diam ya, Wak ya, pasti. Nih, boleh diceritakan enggak sedikit nih, Wak, ke pendengar apa saja nih program konkret atau aksi nyata yang sedang dilakukan atau akan dilakukan LPBI?
1: Baik. Yang pertama, LPBI itu kan core activity-nya itu di bencana dan perubahan iklim ya, sesuai dengan namanya. Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim. Nah, dalam konteks kebencanaan itu kan ada tiga fase tuh, pra bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Nah, juga di perubahan iklim. Nah, dalam konteks pra bencana ini kami lebih menjalankan kegiatan-kegiatan yang lebih banyak sifatnya kepada edukasi dan kampanye. Edukasi ke masyarakat di dalam rangka tadi membangun mengingatkan kembali sebenarnya kepada masyarakat bahwa kita punya tanggung jawab terhadap lingkungan, terhadap hutan, itu ya, melalui pendidikan-pendidikan informal, pelatihan, workshop, ya. Kemudian juga kami baru saja menyelesaikan 3 tahun, bulan Maret ini baru selesai selama 3 tahun kami bekerja sama dengan Save the Children Korea.
0: Keren.
1: Dan Save the Children Indonesia untuk isu adaptasi perubahan komunitas di satuan pendidikan. Jadi kami membuat pemodelan di 10 sekolah di Kabupaten Bandung dan di 10 desa untuk membangun ketangguhan atau resiliensi di sekolah.
0: Masya Allah.
1: Bagaimana sekolah harus siap menghadapi perubahan iklim, kira-kira gitu. Desa juga demikian, dan itu
0: keren.
1: Kami dampingi selama 3 tahun. Selama 3 tahun termasuk membuat kebijakan, membuat SOP di sekolah sama di desa, terus membuat program-program yang lebih mendukung kepada penguatan kapasitas masyarakat dan lingkungan kayak gitu. Nah, itu bagian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh LPBI NU dan kami masih bekerja di isu-isu bencana, terutama di pra bencana gitu ya, lebih banyak di situ. Kemudian di perubahan iklim juga kami mendampingi 2 kabupaten di Tasikmalaya sama Subang untuk isu pendekatannya melalui pendekatan kampung siaga, bencana. Di dalamnya ada satuan pendidikan juga, ada pesantren, madrasah, sekolah, kemudian ibu-ibu kelompok perempuan gitu. Nah, isunya adalah bagaimana tadi membangun ketangguhan masyarakat untuk menghadapi ancaman perubahan iklim yang berujung terhadap bencana, termasuk membangun kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana secara partisipatif.
0: Baik. Karena bisa dikatakan seperti ini mungkin, Wak ya. Kalau misalnya ada bencana dan apapun itu yang terjadi, yang pertama itu ya yang menolong itu diri kita sendiri ya, Wak ya. Makanya ada edukasi ini nih ya dari LPBI ini. Keren sekali, Wak. Masya Allah. Nah, itu juga baru saya ngeh nih, Wak. Betul juga nih. Ketika memang mempunyai program yang sangat luar biasa ini dari LPBI, berarti yang menolong nanti kalau terjadi sesuatu teh urang heula gitu kan, menyelamatkan diri sendiri dulu. Ya, dengan edukasi yang telah diberikan.
1: Betul, karena sebelum ditolong orang lain ya kita harus mampu.
0: Betul.
1: Harus mampu menolong diri sendiri ya, karena nunggu yang orang lain yang datang juga belum tentu. Makanya menjadi penting adalah bagaimana hari ini program-program kami misalnya itu memperkuat kapasitas di level tapak atau di level paling rendah yaitu masyarakat.
0: Betul.
1: Nah, ini yang masih jadi PR besar ya. Karena untuk terutama dalam menghadapi bencana ini butuh pelatihan ya, pelatihan evakuasi, pelatihan kedaruratan dan lain sebagainya. Nah, karena apa? Karena mereka yang paling rentan berhadapan, terutama kelompok perempuan, anak ya, ibu hamil dan lain sebagainya, penyandang disabilitas, ini menjadi penting. Nah, tidak ada punya pilihan lain kalau menurut saya, pendekatan hari ini harus community based. Jadi pendekatannya harus berbasis komunitas atau masyarakat. Hmm. Masyarakat harus diperkuat.
0: Betul.
1: Dari sisi pengetahuan, keterampilan, kemudian daya dukung sosialnya juga, spirit sosialnya juga harus diperkuat supaya seperti gotong royong harus kita bangkitkan kembali dan lain sebagainya.
0: Baik, itu. baik. Wah, ini ada sebetulnya yang masuk ini ada 5 pertanyaan, tapi kita ambil satu saja, Wak, karena terkait dengan waktu juga ini Teh ya. Ini yang pertanyaan dari Bapak Agus dari Lodaya. Dengan programnya LPP yang sangat begitu keren, luar biasa, menjadikan masyarakat pintar dalam menghadapi bencana. Ini apa tantangan terbesar dengan program yang sangat begitu banyak ini? Nah itu, Mangga, Pak Agus Lodaya, Wak.
1: Ya, terima kasih Pak Agus. Ya, tantangan terbesarnya adalah kami harus kejar-kejaran ya dengan dengan situasi dan kondisi. Alah. Misalnya di LPBI juga tidak cukup sumber daya yang memang punya kapasitas dan juga di kami ini kan kebanyakan volunteerism gitu ya. Volunteer-volunteer. Nah, tantangannya adalah bagaimana sekarang saya harus banyak membuat volunteer-volunteer, relawan-relawan yang tanpa pamrih gitu sehingga mereka menjadi ujung tombak di masyarakat. Tantangan terbesar itu. Yang kedua adalah yang sifatnya daya dukung lah ya, seperti sumber daya finansial kayak gitu. Itu juga menjadi tantangan tersendiri. Tetapi kami di LPBI karena mengembangkan volunteerism itu bukan jadi persoalan utama gitu. Kami tetap bergerak sekemampuan mungkin dan mencoba menawarkan kerja-kerja sama dengan mitra-mitra yang lain. Selain dengan donor yang dari luar juga kami dengan di lingkungan yang ada di lingkungan NU sendiri. Baik. Dan organisasi-organisasi lain seperti kami juga bekerja di lintas iman ya, kerjasama dengan gereja, dengan PGI, dengan PGW gitu ya.
0: Baik, keren.
1: Itu kerja-kerja kolektif kami di dalam rangka tadi menjawab tantangan
0: betul.
1: Disampaikan Pak Agus.
0: Betul. Baik, berikutnya ini sebagai penutup mungkin Wak, ini perbincangan di Sampurasun pagi hari ini apa nih? Ada pesan utama atau closing statement nih yang ingin Wak sampaikan ya untuk seluruh pendengar nih, khususnya pesan, generasi muda Jabar nih, Mangga.
1: Iya, pesan utamanya mari kita jaga alam ya, karena alam akan jaga kita dan kita tidak bisa jangan berharap banyak dari apa yang sudah ada, tetapi yang penting adalah kita melakukan sesuatu untuk kepentingan masa depan.
0: Itu. Berbuat ya, Wak ya. Harus berbuat. Nah,
1: harus betul. Berbuat.
0: Baik, Wak, meni betah saras nama ieu teh masih kene seueur anu yang ditaroskeun. Namun berkait dengan waktu juga ini yang sudah di penghujung kita teh, mudah-mudahan nanti kita bisa berbincang kembali Wadadang ya.
1: Ya, dengan senang hati.
0: Oh, Masya Allah,
1: saya juga di Pro3 juga suka.
0: Betul ya. Sering dengar saya juga, Pak. Ya. Baik, Wadadang nuhun. Terima kasih, sehat selalu ya. Salam untuk semua rekan-rekan. Baik, hatur nuhun. Mangga, assalamualaikum Wadadang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Kumdangu Perempat Budaya Bandung, demikian tadi wangkongan atau obrolan kami bersama narasumber ya yang dikenal namanya itu sebagai Wadadang ya, Wadadang Sudarja, Ketua LPBI NU Jabar, yang mana telah menyampaikan tentang pentingnya melestarikan hutan untuk melindungi keanekaragaman hayati. Mari kita jaga sama-sama keanekaragaman hayati dan hutan ya. Ya, kita harus sadar diri ya, yang mana tentunya keselamatan kita akan mengingat akan bencana dan sebagainya. Tentunya ini peranan daripada kelestarian hutan dan penjagaan keanekaragaman hayati sangat begitu penting, karena ternyata setelah disampaikan oleh narasumber itu sangat begitu membantu dan peranannya luar biasa dalam kehidupan kita. Baik, Sampurasun, kami akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Dan Sampurasun tentunya akan kembali hadir dalam waktu dan gelombang yang sama esok hari. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

Amis, mi banda loba tempat wisata pikeun kulawarga. Salah sahijina destinasi wisata alam Basisir Karangnini. Basisir Karangnini, tempat wisata di Ciamis, Jawa Barat anu buka sapoe sapeuting. Kukituna, para wisatawan bisa iraha wae datang ka eta tempat. Basisir Karangnini perenahna aya di Emplak, Kecamatan Kalipucang, Pangandaran, Jawa Barat. Basisir jarakna leuwih kurang 82 km ti puseur kota Ciamis, Jawa Barat. Warta Pamungkas. Basisir Puncak Guha ukur butuh waktu 10 menit ti Basisir Ranca Buaya di Wewengkon Kidul, Provinsi Jawa Barat. Puncak Guha mibanda semenanjung leutik mangrupa jurang anu watesna langsung ka laut, tur dianggap salaku salah sahiji tempat anu hade pikeun ditenan surupna panonpoe. Di Basisir Puncak Guha aya pintonan ratusan lalai anu pasuliwer kaluar ti jero guha di handapeun jurang, dirawanci surupna panonpoe. Eta lalai lir mega hideung anu ngagumpluk minuhan langit, sababaraha jam samemeh panonpoe surup panorama endah anu ngawatesanan lautan. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring pun Rosianti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Kami dengan Permat Budaya Air Bandung, saatnya memasuki pukul 9.3 menit, kami hadirkan Wangkongan Kacida berkaitan dengan satu topik tentang perilisan musik di kalangan anak muda bersama Benny Hertiansa.
0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Terima kasih kawan Dangu, Anda masih bersama kami Merompat Suara Budaya Bandung pukul 9 waktu Indonesia Barat ya. Lebih 5 malah. Iya. 9 lebih 5 waktu Indonesia Barat, waktu saat ini studio Merompat dari Bandung. Kita lanjut lagi kawan Dangu ke obrolan Kacida Komunitas Cinta Budaya dari Merompat dari Bandung. Saat ini saya sudah bersama dengan Kang Rudi Subagja. Ya, Kang Rudi Subagja, kita sapa dulu Kang Rudi. Halo.
3: Halo.
2: Apa kabarnya, Kang?
3: Baik, baik.
2: Iya, ini kita akan bahas nih Kang Rudi. Ini kita ngobrolin perihal bagaimana ya tentang perilisan musik di kalangan anak muda nih. Waduh, ini nampaknya jadi fokusnya di Kang Rudi ya, begitu ya. Kang Rudi seperti apa nih? Sebenarnya kegiatan Kang Rudi sendiri apa nih?
3: Ya, sebelumnya bagi yang belum kenal, perkenalkan saya Rudi Subagja. Memang baru pendatang baru di industri ini.
2: Iya, betul.
3: Kebetulan kegiatan saya saat ini sebagai, selain sebagai produser musik, juga saya aslinya itu menjadi seorang mahasiswa juga.
2: Oh, mahasiswa di mana?
3: Mahasiswa S1 itu di UT, di Universitas Terbuka.
2: Oh, oke.
3: Jadi saya itu biasa untuk berkolaborasi terutama di bidang seni musik. Kebetulan saya juga memiliki acara podcast di YouTube saya. Bisa dicek Rudi Subagja, nanti akan muncul channel YouTube saya. Kemarin juga saya baru berkolaborasi bikin podcast dengan bintang tamu yang mungkin ini juga sangat dihormati di bidang bahasa dan sastra Indonesia. Jadi siapa beliau tuh? Beliau adalah Arif Senjaya. Beliau juga seorang dosen di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa atau Untirta. Jadi kemarin saya banyak berbincang-bincang dengan Pak Arif, khususnya itu untuk membahas tentang bagaimana tentang anak muda di Indonesia. Contohnya misalnya seperti kemarin juga saya mengobrol dengan beliau, itu banyak membahas tentang kebingungan-kebingungan yang biasa dijumpai oleh atau dirasakan oleh anak muda, dan Pak Arif menjawab dengan perspektif beliau yang menurut saya itu bisa menenteramkan keresahan anak muda itu sendiri.
2: Di antara keresahan-keresahan yang ada, apa nih yang disampaikan sama beliau deh?
3: Kemarin itu Pak Arif, jadi dalam sesi podcast dengan saya, Pak Arif itu karena memang beliau memiliki latar belakang bahasa dan sastra, jadi dari cara penyampaian beliau juga menurut saya itu sangat bisa membuat pendengar itu nyaman. Karena Pak Arif itu kebetulan kemarin di sesi podcast saya menjelaskan tentang bahwa anak muda itu harus bertahan dengan kreativitasnya. Jadi ketika di masa sulit itu anak muda perlu bertahan dengan kreativitas yang dia punya, jadi jangan sampai meninggalkan kemampuan kreatif yang dia miliki gitu.
2: Termasuk dalam hal musik ya.
3: Betul, Pak.
2: Ini yang menjadi fokus dari Kang Rudi nih, begitu. Nah, ini hubungannya dengan merilis musik begitu. Seperti apa sih di lapangan begitu faktanya? Di lapangan apakah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh para pemuda begitu ya, anak-anak muda untuk merilis musik, apa yang sulit mereka dapatkan gitu?
3: Saya kan terjun ke sini sebenarnya memang saya berangkatnya itu bukan dari produser ya, bukan dari produser.
2: Awalnya
3: saya itu berangkatnya dari, saya memang awalnya itu senang menulis, tapi menulisnya bukan menulis seperti menulis puisi atau sastra. Saya berangkatnya itu bukan menulis buku, tapi saya berangkatnya itu sejak tahun 2016 akhir saya terbiasa menulis teknis. Jadi menulis teknis spesifik tentang yang berhubungan dengan misalnya instalasi aplikasi komputer dan sebagainya.
2: Jadi jago di situ ya, Kang Rudi ya.
3: Sedikitnya ada kepahaman lah segitu.
2: Gitu. Jadi dari situ lu dikembangkan.
3: Dan kalau di musik ini sebenarnya saya baru.
2: Sejak kapan itu, Kang Rudi nih?
3: Jadi sejak bulan Juni 2023 saya melihat ada ada itu ya, ada kita mengetahui bersama bahwa untuk kita bisa dikenal sebagai orang yang punya peran aktif di bidang musik, tentu itu adalah hal yang mungkin sulit dijangkau ya Pak, karena kita harus masuk label ya Pak, label yang top itu, yang dimana di situ persaingannya kan harus bersaing dengan mereka yang tentu punya jiwa musik yang kuat ya Pak. Yeah. Dan saya melihat bahwa di situ ada kesempatan yang bisa saya masuki.
2: Betul.
3: Jadi seperti yang saya waktu awal menerima untuk saya siaran di RRI Bandung, saya juga mengucapkan banyak terima kasih untuk RRI Perompat Bandung
2: yang sudah menemukan
3: saya. Untuk yang tadi yang saya jelaskan tadi, jadi saya itu membuat sebuah label musik independen bernama Suara Musik ID, bisa dicek di Instagram. Jadi Suara Musik ID itu fokusnya adalah untuk membantu perilisan lagu-lagu secara gratis Pak.
2: Jadi tanpa saya, biaya sama
3: tanpa
2: sekali
3: biaya, ya? Jadi cara untuk supaya anak-anak muda terutama, mungkin kita fokusnya kan di sana ya Pak, yang masih pemula gitu, terutama itu kadang-kadang kan kita yang ada jiwa musiknya itu kan dia sudah merekam lagu Pak, dia punya lagu sendiri, supaya bisa muncul di platform musik seperti di Spotify, di Juke, di Apple Music, itu kan sulit ya Pak ya.
2: Jadi ini Benny awam nih sebenarnya, jadi untuk Spotify, Juke dan lain sebagainya itu memang berbayar ya, harus bayar kitanya juga atau gimana?
3: Jadi kan kita ketahui bersama bahwa ada misalnya musisi-musisi lain atau artis-artis lain yang lagu-lagunya sudah tayang ya Pak, di Spotify dan lainnya. Itu mereka biasanya kalau secara umum itu memakai label indie, independen, tapi itu berbayar. Jadi ada biaya berlangganan tertentu, misalnya kita harus berlangganan dengan platform tersebut, misalnya dengan tarif tertentu dalam jangka waktu tertentu. Jadi ketika kita sudah berlangganan, kita bisa dengan bebas untuk upload lagu kita ke sana. Tapi di situ saya mencoba untuk mendirikan atau membuat sebuah gerakan ya Pak ya, bukan gerakan sih, lebih ke misalnya media baru gitu,
2: media namanya baru,
3: Suara Musik ID yang bisa dicek di Instagram. Itu kami telah merilis beberapa karya lagu dan musik, dan beberapa di antaranya juga itu adalah seorang seniman. Contohnya ya Pak, mungkin di sini warga Bandung sudah mengetahui dan tidak asing dengan sosok di bidang penulisan juga, tapi bukan Arif Senjaya yang seperti sebelumnya saya katakan tadi. Pasti warga Bandung sudah mengenal Kang Dodi Ahmad Fauji ya. Sudah pernah siaran juga di sini. Jadi Kang Dodi Ahmad Fauji itu dikenal sebagai sastrawan ya Pak, sastrawan Bandung, penulis juga. Tapi saya di situ juga kemarin atau beberapa waktu yang lalu sempat berkolaborasi juga dengan Kang Dodi Ahmad Fauji. Saya meriliskan lagu untuknya. Jadi puisi-puisi Kang Dodi Ahmad Fauji saya bantu
2: dibuatkan menjadi sebuah lagu begitu ya. Dan langsung di-upload di Suara Musik ya.
3: Langsung terupload atau terpublikasi ke platform musik melalui Suara Musik ID.
2: Jadi
3: sekarang Dodi Ahmad Fauji mempunyai profil di Spotify. Bisa didengarkan juga puisi.
2: Jadi langsung nge-link juga ke Spotify setelah masuk ke Suara
3: Musik ID.
2: Karena di otomatis begitu ya.
3: Bukan otomatis. Jadi seperti yang tadi sebelumnya saya katakan, jadi Suara Musik ID itu kan media. Jadi untuk artis-artis atau musisi, seniman atau yang lainnya, penulis yang mempunyai rekaman lagu sendiri, itu harus mengkonfirmasi dengan melalui mengirim pesan DM di Instagram Suara Musik ID, nanti oleh admin Suara Musik ID akan diproses.
2: Jadi banyak kan nih, nggak cuman Kang Rudy aja, berarti ada tim gitu ya?
3: Ada tim, tapi satu orang sih timnya.
2: Gitu.
3: Jadi dengan saya dua orang gitu.
2: Jadi dua orang hanya dengan dua orang bisa membuat platform musik begitu ya? Luar biasa. Ini tujuan awalnya apa sih sebenarnya? Kan tentunya kalau misalnya yang standar mungkin pasti lebih ke profit ya, keuntungan keuntungan
3: material.
2: Material begitu. Betul, ekonomi gitu ya. Ini apa tujuan dari Rudy? Kan ini gratis gitu ya.
3: Tujuannya kan seperti yang tadi Pak, jadi walaupun gratis kita juga tetap ada misalnya mendapatkan hasil gitu dari apa yang sudah diproses lagu tersebut untuk tayang di platform musik, karena seperti kita ketahui bersama juga, ketika misalnya lagu kita sudah terpublikasi di platform musik, tentu itu akan ada sebuah statistik yang menayangkan misalnya lagu tersebut diputar berapa kali, dan dari situ kita juga memberikan sebuah syarat dan ketentuan, jadi lagu-lagu yang masuk ke label kami itu Suara Musik ID itu akan ada pembagiannya Pak. Jadi tidak 100% masuk ke
2: platform lain gitu.
3: Enggak, maksudnya tidak 100% masuk ke si pembuat lagu tersebut.
2: Oh, okay.
3: Gitu. Jadi ada ada bagian
2: pembagian kita, pembagian. Gitu ya. Oke, okay, berarti artinya ada pembagian setelah itu ya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Untuk manajemennya dan lain-lain.
2: Nah, ini boleh disampaikan nih Kang Rudi. Jadi penting banget sebenarnya memanfaatkan teknologi ini gitu ya.
3: Iya.
2: Media-media seperti ini ya.
3: Iya.
2: Termasuk untuk anak muda yang memang punya kreativitas membuat lagu daripada didiamkan begitu saja.
3: Betul, betul.
2: Iya. Tidak dipublikasikan artinya tidak dikonsumsi oleh masyarakat. Lantas apa begitu ya?
3: Iya. Tidak diprofesionalitaskan gitu ya.
2: Betul, betul. Hanya untuk pribadi begitu. Yeah. Ya, tapi memang kalau misalnya memang dia hanya untuk sendiri, pengen sendiri ya sudah gitu ya.
3: Iya.
2: Tapi alangkah lebih baiknya bagaimana tanggapan Kang Rudi sendiri? Apakah apa sih sebenarnya kepentingannya atau mungkin manfaatnya dari karyanya dipublikasikan gitu?
3: Manfaatnya menurut saya itu banyak sekali ya, Pak. Nah. Karena seperti yang saya mengalami juga, jadi kadang-kadang kita dalam misalnya, terutama ini yang paling saya rasakan ya Pak. Yeah. Jadi kadang-kadang yang kita melihat banyak anak muda, kalangan anak muda misalnya yang umur 20-an itu ya terutama, itu kan kadang-kadang sulit untuk bisa tersambung dengan pihak-pihak lain Pak.
2: Yang baik,
3: orang-orang
2: baik.
3: Senior gitu ya Pak ya.
2: Terbatas yang, begitu ya.
3: Iya, terkadang misalnya masih dianggap sebagai karena dia masih pelajar gitu, kadang-kadang suka ada keterbatasan di sana ya Pak. Jadi,
2: atau mungkin orang yang baru muncul di dunia ini gitu, di dunia ini maksudnya dalam
3: dunia masyarakat,
2: dunia musik misalkan ya.
3: Terutama itu tuh
2: dianggap newbie gitu ya.
3: Iya.
2: Pasti ada batasan.
3: Iya.
2: Iya.
3: Jadi itu salah satu caranya menurut saya dalam membangun misalnya membangun hubungan relasi gitu ya Pak ya, dengan tokoh-tokoh yang sudah punya nama besar misalnya di masyarakat. Dengan misalnya para kalangan anak muda, biasanya kan mereka belum ya Pak ya, belum dalam arti kata belum memiliki sesuatu yang ini bisa ditawarkan begitu ya Pak ya, secara halusnya gitu.
2: Baik.
3: Tapi menurut saya itu cara yang salah satu cara atau jalan yang bisa ditempuh adalah melalui dengan mereka misalnya ya tadi gitu Pak, memprofesionalitaskan apa yang dia bisa gitu Pak.
2: Iya, karyanya
3: diketahui oleh orang banyak,
2: betul.
3: Ya dimunculkan, betul.
2: Oke. Okay.
3: Dengan musik ini bisa melalui yang tadi saya sampaikan, melalui label yang saya dirikan itu, jadi sebenarnya label yang saya dirikan ini itu sebenarnya kemitraan Pak. Jadi maksudnya saya tidak dalam arti kata tidak berdiri sendiri gitu.
2: Oke. Okay.
3: Jadi ada yang namanya label maksudnya induknya apa ya, Pak ya? Saatnya itu sebenarnya saya bermitra. Jadi pihak pusat yang mengurus secara internalnya gitu, dari label musik saya ini itu adalah label dari Belik Musik.
2: Okay. Jadi itu saya di mana tuh?
3: Belik Musik.
2: Belik Musik di mana? Di Indonesia juga atau di mana?
3: Belik Musik itu jadi sebuah label independen yang dia mengurusi perilisan lagu secara skala internasional.
2: Oh, internasional.
3: Ya, memiliki cabangnya juga di Indonesia dan saya memiliki yang tadi gitu. Saya jadi bermitra dengan mereka.
2: Oke, gitu. Ini berarti cakupannya sudah mancanegaranya.
3: Secara mancanegara yang Belik Musiknya, tapi kalau
2: Belik
3: saya
2: musiknya
3: cuma sebatas lokal.
2: Oke, okay. Jadi areanya untuk lokal saja dulu ya, di nasional begitu ya.
3: Iya.
2: Oh, okay.
3: Tapi belum nasional sih sepertinya Pak. Baru ya mungkin baru yang tadi, baru saya kan karena mungkin saya juga kan bukan berangkatnya bukan dari orang musik ya Pak ya. Jadi saya untuk artis-artis yang sudah saya terbitkan melalui label Suara Musik ID yang saya ini itu baru tidak belum menyentuh lebih dari 10 gitu, baru sekarang baru 8 sih Pak.
2: Delapan di antaranya siapa saja itu?
3: 8 di antaranya yaitu ada Kang Dudi Ahmad Fauji.
2: Ya.
3: Itu sudah saya
2: syair,
3: sudah
2: jadi
3: saya
2: lagu
3: tuliskan,
2: itu ya,
3: ya dua lagu. Yang pertama itu judulnya Aku Cinta Padamu, Dodi Ahmad Fauji. Yang kedua judulnya Sajak Buat Negaraku, itu untuk Dodi Ahmad Fauji. Jadi Dodi Ahmad Fauji itu salah satu artis yang masuk di label saya itu Suara Musik ID. Yang kedua ada Arif Senjaya
2: yang
3: tahu bahasa dan sastra Indonesia.
2: Dia ini rata-rata semuanya para sastrawan gitu ya. Yang dibuatkan lagunya dari Akang gitu ya.
3: Lagunya bukan dari saya, lagunya dari beliau-beliau ini.
2: Oh, beliau-beliau juga ya, sama.
3: Cuman kan biasanya dari beliau dalam bentuk yang misalnya belum terkonversi menjadi sebuah lagu, saya bantu untuk diproses ulang gitu Pak, menjadi sebuah lagu dan saya bantu riliskan seperti
2: itu. Unik sekali ya berarti ya. Sebenarnya ini apa yang namanya, luar biasa nih, hal yang baru, tren yang baru lah di kalangan anak muda ya. Oke. Kemudian sejauh apa nih Kang, Akang mensosialisasikan ini ya, musik digital ini ya.
3: Jadi sejauh apa saya mensosialisasikan ini, sebenarnya kalau menurut saya itu mungkin belum terlalu jauh karena seperti yang tadi awalnya saya sampaikan tadi itu kan saya baru itu, jadi mendirikan ini itu bulan Juni Pak, Juni 2023.
2: Kurang lebih 1 tahun lah ya.
3: Kurang lebih 1 tahun gitu. Jadi itu belum lama dan untuk pemasarannya atau yang tadi sosialisasinya belum jauh. Tapi saya merasa beruntung karena saya sebelumnya memang sudah diminta menjadi teman-teman atau teman dekat dari para tadi sastrawan dan tokoh-tokoh akademisi. Jadi mungkin dari situ saya bisa lebih mudah dalam mensosialisasikannya ke depan, karena dengan begitu kan kita jadi ada bayangan ya Pak ya dalam pemasarannya itu kemana, karena dengan mereka hadir menjadi teman yang ada di kehidupan saya itu kan otomatis bisa memberikan masukan-masukan juga untuk saya pribadi gitu Pak.
2: Baik. Nih, sebenarnya mau kita balik lagi ke awal nih, nggak apa-apa ya pertanyaannya. Ya sebenarnya apa sih menginspirasi Kang Rudy sendiri jadi membuat ini?
3: Yang menginspirasi saya itu tadi Pak. Jadi yang kita lihat di masyarakat banyak kalangan anak muda yang mungkin ya Pak ya, mungkin gitu, kalau bayangan saya gitu, pandangan saya, kebingungan untuk misalnya membangun relasi tadi Pak gitu. Jadi yang saya ketahui itu, kita misalnya, kalau kita ambil contoh yang dekat saja ya Pak ya, dalam misalnya situasi kehidupan di sekolah atau di kampus ya Pak ya, sebagai mahasiswa itu kan hubungan dengan dosen saja ya Pak ya, dengan dosen atau pengajarnya, itu kadang-kadang masih ada batasan kan ya Pak ya. Jadi ada batasan dalam arti misalnya hubungan antara anak muda tadi dengan dosennya itu kan masih sebatas misalnya dari seorang misalnya murid ke guru gitu ya Pak ya.
2: Iya, betul.
3: Jadi ada batasan. Ya, tapi kita juga menyadari bahwa ada juga maksudnya mahasiswa lain yang dianggap sebagai dosennya itu bukan sebagai mahasiswa, tapi dia sudah lebih dianggap dari sekedar itu gitu. Maksudnya bisa dia udah dianggap rekan diskusinya misalnya gitu. Nah, di situ kan itu yang kita bisa ambil contoh dari situ, yaitu kita mengetahui bahwa ya kita tidak bisa dengan misalnya kita apa adanya, dalam arti kita mengandalkan misalnya dengan kita bisa masuk ke sana itu sudah cukup kan, belum ya Pak ya. Itu belum cukup untuk mengantarkan kita untuk misalnya, kalau dari pengalaman saya gitu ya Pak ya, dalam untuk tadi membangun relasi. Jadi dengan kehadiran saya misalnya, maksudnya dengan kehadiran yang tadi saya sampaikan, yaitu melalui perilisan lagu tersebut, itu biasanya ya Pak ya, itu mungkin akan sedikit membantu mereka untuk membangun relasi dengan orang-orang senior, karena orang senior juga kan pasti akan melihat bahwa wah ini orang ini berarti dia dia punya lagu gitu. Berarti kan itu sudah menjadi satu titik langkah yang bagus Pak gitu.
2: Langkah awal ya. Untuk kedepannya bisa lebih sukses lagi gitu di dunia musik begitu ya.
3: Betul.
2: Nah, dan apa saran dari Kang Rudy sendiri nih untuk yang apa namanya belum sampai saat ini begitu mempublikasikan masih ragu.
3: Kalau menurut saya jangan berpikir yang terlalu jauh sih Pak. Jadi maksudnya kadang-kadang kita kan dalam misalnya untuk menunjukkan kapabilitas diri gitu ya Pak ya. Kadang-kadang kan suka dihadapkan dengan keraguan ya Pak.
2: Betul.
3: Keraguan dalam arti kira-kira nanti orang komentarnya gimana gitu ya. Kira-kira bagus enggak
2: nanti. Kesitu dulu jadi mikirnya.
3: Overthinking. Ujung-ujungnya malah enggak jadi biasanya gitu. Kalau menurut saya jangan terlalu jauh ke sana. Yang penting kalau menurut saya siapapun mereka, anak muda atau siapapun ya Pak ya, yang punya dorongan kuat untuk muncul di kalangan masyarakat, menurut saya selagi dia punya kemampuan dan dia yakin dengan itu ya jangan ragu sih Pak gitu.
2: Baik. Genre musik seperti apa sih sebenarnya yang bisa masuk ke suara musik ini?
3: Oh, genre musik. Ya, jadi untuk genre musik itu sebenarnya kita membebaskan genre musik apapun. Ya. Jadi kami menerima draft-draft lagu yang dengan genre yang bebas, jadi
2: berbeda-beda bisa
3: bahkan lagu tanpa musik pun bisa kami proses.
2: Lagu
3: tanpa musik, jadi maksudnya lagu yang genrenya akapela Pak.
2: Akapela, solois gitu, vokal gitu ya.
3: Vokal only ya.
2: Iya. Sudah ada yang seperti itu?
3: Sudah.
2: Oke.
3: Di antaranya dari dari Pak Arif Senjaya.
2: Oh, tadi, ya. Jadi Pak Arif pun beda genre banyak ya gitu ya?
3: Iya.
2: Ragam genre gitu yang ditawarkan di Pak Arif ya?
3: Iya.
2: Oke. Okay.
3: Pak Arif itu lebih banyak karya lagu yang dipublikasikan oleh kami melalui Suara Musik ID itu seperti yang tadi. Jadi lagu yang dari Pak Arif Senjaya itu lagunya tanpa musik, jadi hanya vokal only karena pembacaan puisi lagunya gitu, Pak.
2: Baik. Nih, ya. Kang Rudi, kembali kan sekarang mau pakai gawai, pakai handphone begitu. Itu di aplikasi berupa aplikasi yang bisa
3: medianya. Media Suara Musik ID itu.
2: Betul.
3: Untuk sementara kami belum membuatkan aplikasi atau website untuk misalnya formulir penguploadan lagunya.
2: Iya.
3: Jadi sementara masih melalui manual gitu. Jadi melalui DM-DM-an di Instagram.
2: Baik.
3: Hanya sebatas chat gitu, Pak. Tapi dengan dari situ nanti biasanya dari kami nanti akan arahkan ke WA, Pak, gitu. Dan untuk obrolannya agar dilanjut di sana gitu. Seperti pengiriman file dan lainnya.
2: Setelah itu bagaimana nih prosesnya?
3: Prosesnya jadi nanti kan misalnya ada seorang yang akan misalnya ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID dengan cara mencari Instagramnya misalnya apa ya, lalu mengirimkan DM misalnya saya mau upload lagu.
2: Baik.
3: Nanti dilanjutkan oleh tim kami misalnya gitu. Nanti diarahkan ke WA, nanti dari situ obrolan dilanjutkan, nanti kami meminta draft file dan cover lagunya, cukup sebatas di situ sih, Pak. Dan untuk data-data tambahan itu judul lagu, genre, dan itu dan setelah itu lagu itu kira-kira akan di bagaimana kan, contohnya misalnya akan diberikan lirik atau tidak gitu, Pak. Dan untuk pemrosesannya, jadi kalau untuk teknisnya ya, Pak, ya, teknisnya mungkin saya bisa jelaskan secara singkat ya, Pak, ya.
2: Iya, boleh.
3: Jadi nanti setelah misalnya draftnya sudah final, kita sudah terima, kita miliki gitu draftnya, kita akan upload prosesnya itu melalui seperti kita memproses administrasi saja gitu, Pak. Kita upload lagu melalui yang tadi, melalui websitenya yang tadi saya bermitra itu, Belik Musik.
2: Jadi
3: maksudnya kan kalau misalnya orang luar gitu ya, Pak, ya, itu kan kalau uploadnya langsung ke Belik Musik kan itu tidak terbuka gitu, Pak.
2: Baik. Tidak ada akses begitu ya.
3: Iya, betul.
2: Enggak ada akses. Jadi enggak semudah itu, tapi memang ada harus ada orang-orang tertentu seperti Kang Rudi begitu ya.
3: Iya, saya yang menjembatani istilahnya, Pak.
2: Dan hasil akhirnya nanti ke Belik Musik itu
3: Belik Musik itu yang diproses oleh admin kami, nanti dalam waktu 2 minggu nanti lagu itu akan tayang di Spotify, Juke, Deezer, dan Apple Music dan lain.
2: Baik. Jadi nanti bisa didengarkannya di sana.
3: Betul ya.
2: Ya. Artinya ini benar-benar menjembatani karyanya. Nah kemudian nanti hubungannya dengan karena tentunya kalau misalnya setelah sudah disetel di aplikasi dan lain sebagainya, tentunya ada keuntungan yang mereka dapatkan. Nah keuntungan itu gimana nih ke yang pembuat karyanya, apakah nanti
3: prosesnya
2: dari Kang Rudi atau via Zoox atau gimana?
3: Jadi nanti kan ini apa ya? Jadi yang tadi ini juga, jadi kami juga mengurusi manajemennya,
2: manajemen
3: misalnya tadi hak royalti dan lainnya. Jadi ketika artis kami misalnya, Pak, sudah menembus jumlah view tertentu yang di mana di situ sudah bisa menghasilkan banyak
2: keuntungan
3: atau pendapatan. Nanti kami akan proses di situ untuk mentransfer itunya, uangnya misalnya ke artis tersebut melalui misalnya yang tadi, yang melalui Suara Musik ID tersebut secara tertutup, misalnya melalui WhatsApp grup tertutup gitu, Pak. Pengurusan manajemennya juga kami urus gitu, Pak, gitu.
2: Baik, paham kalau begitu ya. Jadi memang sudah sampai ke situ juga ya. Karena kan memang hubungan dengan karya, apalagi karya orang lain begitu ya, pada saat sudah tampil, apakah ada secara apa namanya administrasi juga disiapkan mungkin antara Kang Rudi sendiri yang menyalurkan begitu dengan yang punya karya begitu, tanda tangan di atas materai begitu, kalau misalnya ada apa-apa jadi bisa dikendalikan, artinya kontrol ada istilahnya transparan gitu.
3: Iya. Jadi kalau untuk misalnya yang tadi persyaratan dokumen mungkin ya, Pak.
2: Iya, dokumen yang betul.
3: Dan administrasi kami tidak mewajibkan untuk itu. Jadi untuk misalnya artis atau siapa yang ingin mengupload lagu melalui Suara Musik ID itu hanya sebatas terima dan upload saja sih Pak.
2: Oh, gitu. Oke, okay. Yeah. Terima dan upload saja. Baik. Yeah. Kak Rudi, nanti kita lanjut lagi, sudah 30 menit nih obrolan kita tampak terasa. Buat Anda juga nih kaum dangu yang mau bertanya silahkan ya. Anda bisa sampaikan SMS di 08211856 1354 atau bisa langsung on air lewat 02272171043. Kami akan hadir kembali dengan obrolan yang sama bersama dengan Kang Rudi Sebagja tentang Flatton Music ya berarti ini ya.
3: Iya.
2: Nanti kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung.
0: Perempat Suara Budaya Bandung. Salah satu ciri khas riasan pengantin Sunda Priangan yang terbuat dari campuran logam dengan berat mencapai 1,5 hingga 2 kg. Siger atau mahkota Sunda terinspirasi dari tokoh pewayangan yaitu Sri Kandi yang memiliki sifat pemberani, anggun, cantik, dan disenangi masyarakat. Melambangkan kesempurnaan wanita dan sebagai harapan akan rasa hormat, kearifan, serta kebijaksanaan dalam pernikahan. Bentuk siger yang mirip segitiga ke atas melambangkan hidup yang seharusnya memuncak dan juga pengingat bahwa hidup kita yang hakikatnya akan kembali kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4: Kamu posting apaan sih?
5: Hah? Maksud kamu?
4: Ini videonya kok gak jelas-jelas kayak gini sih?
5: Ah, bukan aku kali itu.
4: Tuh, ada video tawuran, gambar-gambar aneh, foto-foto yang diupload juga gak banget deh.
5: Tapi bentar-bentar, aku cek dulu. Loh, kok aplikasi medsos aku gak bisa dibuka ya?
4: Hah? Salah kali passwordnya.
5: Bentar-bentar, enggak kok bener. Gak mungkin aku lupa.
4: Wah, jangan-jangan akun kamu kena hack tuh.
5: Aduh, gimana dong?
6: Untuk menghindari kebocoran data pribadi, lakukanlah pencegahan dan kewaspadaan dengan cara penggantian password akun secara rutin agar password tidak tersimpan di perangkat. Password yang tersimpan di perangkat ini memiliki resiko memungkinkan peretas untuk mencuri informasi pribadi. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk, ganti password kamu sekarang juga.
7: Makanan kesukaan Bapak apa?
8: Mie Aceh.
7: Ibu, soto Betawi sama kerak telur deh. Om, suka apa?
9: Pempe Palembang, aku suka tuh.
10: Ke Ambon Medan.
11: Keredok Bandung.
12: Bandeng Presto Semarang.
13: Jadeh.
14: Rawon Surabaya.
15: Ayam Betutu Bali.
16: Ayam Taliwang Lombok.
17: Soto Banjar Kalimantan.
18: Coto Makassar.
19: Papeda Papua.
20: Gohu Ikang Maluku.
21: Rendang Padang dong.
22: Indonesia itu beragam dan kaya akan perbedaan. Perbedaan itu takdir, karena Tuhan

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik publish playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami Perempuan Suara Budaya Bandung. Anda masih menyimak obrolan Kacida, masih bersama dengan Kang Rudi Subagja nih ya Kang Rudi. Kang Rudi, halo.
5: Halo.
4: Masih semangat ya Kang Rudi?
5: Semangat.
4: Baik. Kini kita mau tanya lagi nih Kang Rudi, lanjut lagi. Nah Kang Rudi sudah berjalan 1 tahun ini membuat ini begitu, dan tentunya sudah barang tentu mengetahui di lapangan seperti apa ya.
5: Yeah.
4: Dan hambatan atau mungkin tantangan apa yang saat ini masih apa dirasakan begitu, sudah dirasakan?
5: Hambatannya itu saya pernah mengalami itu satu hambatan yang waktu itu ini membuat saya sempat agak jadi berpikir 2 kali juga untuk melanjutkan.
4: Oke.
5: Okay. Apa namanya? Melanjutkan kepenasarannya. Rasa penasaran saya di dunia musik ini.
4: Mm-hmm.
5: Jadi waktu itu pernah, jadi ada perilisan dari seorang artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, Suara Musik ID yang kami dirikan, itu ada yang ada, jadi ada sedikit salah pengertian dari artis lain yang berbeda label dengan kami.
4: Baik.
5: Jadi waktu itu permasalahannya adalah, jadi ada artis kami meriliskan lagu di kami.
4: Mm-hmm.
5: Itu lagunya itu lagu yang juga itu sebenarnya ada kaitan gitu Pak, kaitan dengan artis lain, tetapi kami tidak mengetahui gitu Pak.
4: Jadi secara karyanya ada sangkut paut.
5: Jadi karya tersebut adalah karya yang sebenarnya itu ternyata saya tidak memprediksi bahwa akan terjadi seperti itu ya Pak.
4: Oke.
5: Jadi karya tersebut ada campur tangan dari seorang artis yang baru sekarang besar Pak. Jadi Kang siapa Pak?
4: Benny.
5: Ya Kang Benny juga mungkin akan tahu artis tersebut siapa. Jadi artis tersebut adalah Panji Sakti. Panji Sakti yang dari Bandung ya Pak ya. Itu jadi artis saya itu dia menuliskan lagu. Menuliskan lagu, jadi lagunya itu ditulis oleh artis saya tersebut, tetapi lagu tersebut ternyata tidak dinyanyikan oleh artis saya gitu. Maksudnya dinyanyikannya oleh Kang Panji gitu.
4: Okay.
5: Dan saya kan tidak mengetahui apa ya, maksudnya saya kan hanya menerima draft gitu. Jadi tanggung jawab sebenarnya sepenuhnya ada di maksudnya saya tidak terlalu tersangkut paut dengan itu kan.
4: Betul.
5: Jadi setelah itu penyelesaiannya manajemennya Kang Panji Sakti dari Sony Music itu menghubungi kami di Suara Musik ID bahwa tidak, istilahnya tidak menerima gitu bahwa lagu tersebut dirilis tapi melalui label lain yang selain labelnya Kang Panji. Jadi saya sejak itu langsung untuk langsung mengirimkan apa permintaan untuk lagu itu di take down gitu.
4: Baik. Kemudian setelah itu nih langkah apa yang Kang Rudi lakukan begitu supaya tidak terulang kembali?
5: Tidak terulang kembali hal-hal yang mengundang kesalahpahaman tadi ya Pak.
4: Iya, seperti misalkan tadi ya, apakah ada rule baru, ada mungkin aturan-aturan baru yang ditujukan kepada para pembuat karya begitu ya. Kalau misalnya mau di jembatani dengan Suara Musik ID ini.
5: Iya.

0: dipertimbangkan dengan orang lain. Jadi dari situ saya bisa mempertimbangkan bahwa lagu itu tidak dirilis gitu, Pak. Gitu.
1: Oke, jadi tidak lolos ya,
0: tidak
1: begitu
0: lolos,
1: ya. Oke, baik nih. Selain itu ada apa lagi nih? Permasalahan-permasalahan apa yang mungkin ya mungkin ada permasalahan yang sampai saat ini belum bisa terselesaikan, apa hambatan kira-kira ini?
0: Kalau
1: kekurangan-kekurangan apa gitu.
0: Kalau yang selanjutnya ya, Pak ya. Selanjutnya itu saya tidak, kalaupun ada masalah tapi bukan masalah yang berarti sih, Pak. Jadi masalah besar yang saya lihat paling, yang saya paling dilihat itu yang kasus yang tadi sih.
1: Kasus itu saja ya.
0: Selama soal ini kesalahpahaman itu.
1: Dan bagaimana tanggapan atau animo dari orang begitu mengenai hadirnya Suara Musik ID ini?
0: Kalau antusiasme, animo masyarakat tentang kehadiran platform yang saya bawa ini, terutama mungkin untuk kalangan anak muda ya, Pak.
1: Iya, anak muda.
0: Itu sejauh ini sih positif, Pak. Jadi
1: merasa terbantu dukungan, begitu.
0: Iya, merasa terbantu dengan kehadiran kami.
1: Oke. Nih, targetnya mau berapa banyak nih kira-kira? Sebanyak mungkin pastinya ya.
0: Sebanyak mungkin.
1: Ada target lain yang mungkin yang pengen dicapai begitu di tahun ini atau kemudian begitu di kemudian hari?
0: Iya, jadi kalau target sih sebenarnya saya mempunyai target bahwa artis yang dinaungi oleh Suara Musik ID itu, saya mengharapkan bahwa ke depan bisa setidaknya ada 100, Pak.
1: 100 artis ya, dengan genre yang berbeda-beda ya.
0: Oke.
1: Luar biasa nih ya. Anak muda yang sampai saat ini sebenarnya masih kuliah ya?
0: Masih kuliah, sekarang semester 2, Pak.
1: Waduh, kepikiran ke situ ya.
0: Semester 2 di UT jurusan sosiologi.
1: Sosiologi S1, malah.
0: Ya.
1: Tapi kerjanya di teknik, teknisi ini ya, lebih ke IT gitu ya.
0: Iya. Dan sebenarnya saya juga menyukai bidang penyiaran sih, Pak.
1: Waduh, ini segala. Tapi luar biasa sih kalau misalnya kita memang punya potensi ya. Itu nggak sulit ya, Kang ya, bisa kemana saja gitu, arah langkah kita begitu ya. Baik, satu lagi ini temani siapa nih, satu orang teman-temannya satu lagi?
0: Saya ditemani satunya itu ada namanya itu Kang Amran, Pak.
1: Amran.
0: Iya, Amran Halim.
1: Iya, dia di bidang apa dia?
0: Di bidang
1: latar belakangnya
0: itu tadinya beliau itu bekerja sebagai sebagai pegawai di itu, sebagai pegawai bagian media dan pers di Kemenpora.
1: Jadi juga punya pengalaman begitu ya.
0: Punya pengalaman jurnalistik, Pak.
1: Jurnalistik ya. Jadi ke sini juga sama ya.
0: ikut ini sih, ikut biasanya Kang Amran ini yang mengurusi soal misalnya lebih ke legalitas sih, Pak, gitu.
1: Dan lanjutin pertanyaan berikutnya nih. Tanggapan dari Kang Rudi Subagja atau mungkin kira-kira prediksi dari Kang Rudi nih, industri musik Indonesia gimana nih tahun berikutnya?
0: Sebenarnya
1: apakah akan berubah atau mungkin akan semakin menjamur platform atau yang lain sebagainya? Maka silakan.
0: Iya. Pertanyaan yang bagus. Tapi saya sepertinya mungkin kapasitas diri saya mungkin belum mencapai untuk menjawab pertanyaan ini, tapi akan saya jawab dengan dengan pengalaman saya yang pernah saya alami gitu ya, Pak ya, dalam misalnya saya terlibat kepengurusan di perilisan lagu ini. Jadi kalau dari sudut pandang saya itu sebenarnya prediksi industri musik di tanah air menurut saya itu kedepannya mungkin akan seperti biasa, Pak. Jadi seperti biasa dalam arti misalnya industri musik akan tetap dengan porsinya, dalam arti misalnya akan tetap ada potensi untuk naik sih, Pak, naik, tapi bukan yang naik dengan signifikan sih, karena seperti kita ketahui itu di industri musik kan sekarang banyak hadir lagu-lagu dari negara lain ya, Pak ya,
1: betul,
0: yang tentu itu akan memberikan persaingan juga untuk lagu-lagu yang dari
1: lokal
0: tanah
1: Indonesia,
0: air kita
1: gitu ya. Baik. Dan kemudian Kang istilahnya kan kalau sekarang mah apa, orang-orang lebih ke digital begitu ya?
0: Iya, digital.
1: Digital. Betul. Nah, ini kemudian label rekaman juga nggak produksi kalau sekarang, nggak terlalu terlihat ya begitu ya, kelihatnya atau gimana sih sebenarnya?
0: Label rekaman
1: kayak Sony Music
0: yang gitu. Lain ya, Pak ya.

0: label-label rekaman besar lain maksudnya apa ya? Itu kalau yang saya tahu itu memang sekarang tidak semasif dulu sih mungkin Pak. Karena kalau ini mungkin ini fakta juga yang bisa diterima ya Pak.
1: Betul.
0: Jadi kalau kita tarik ke belakang di tahun 2010 ke belakang itu biasanya kan industri musik kan itu eranya band ya Pak, 2010 ke belakang. Itu kan kalau band itu saya tahu bahwa waktu 2010 ke belakang itu band-band Indonesia merilis lagunya kan langsung banyak dalam bentuk album ya Pak.
1: Dalam album ya, betul.
0: Jadi satu album itu bisa 8 lagu. Tapi kalau sekarang saya melihat bahwa perilisan lagu yang baru di
1: single,
0: Indonesia itu lebih banyak single ya Pak ya, formatnya. Jadi mungkin dari situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa perilisan lagu ya tidak sepertinya ada perbedaan di sana Pak. Perbedaan cara ya Pak ya. Kalau dulu kan lebih banyak dalam format album, sekarang lebih banyak single dan lagu-lagunya lebih ke lagu-lagu folk sih apa ya. Jadi lagu-lagu folk yang tidak memiliki iringan musik yang ramai seperti era band dulu gitu Pak.
1: Oke.
0: Iya.
1: Ya, luar biasa nih. Dengan hadirnya Kang Rudy Subagja ini tentunya mendukung musisi muda ya.
0: Musisi yang lokal buat terutama
1: lokal
0: ya Pak.
1: Lokal begitu ya. Untuk tampil.
0: Tampil.
1: Ya. Jangan malu begitu ya. Nih Kang Rudy itu orang Subang ternyata
0: orang
1: ya.
0: Orang Subang.
1: Waduh, mantap.
0: Ya,
1: sudah masih semester 2. Ya. Luar biasa tapi punya semangat yang luar biasa nih.
0: Ya.
1: Oke. Baik, ya. Kang Rudy, tanpa terasa nih kita sudah di penghujung acara. Terima kasih sekali nih sudah pukul 9 lebih 45 menit. Nah, harapannya sekali lagi semoga label musik Suara Musik ID ini bisa lebih dikenal lagi oleh masyarakat dan juga banyak para pembuat karya begitu dalam hal ini para musisi bisa berkontribusi juga gitu ya dan juga banyak gitu ya, tergabung 100 berapa tadi?
0: Ya 100.
1: Mudah-mudahan 100 itu ya target ya, 100 awal 100 musisi ya,
0: 100 musisi
1: tercapai. Kira-kira tercapai. Pengen di kapan nih pengen tercapainya nih?
0: kalau pandangan saya mungkin dalam bayangan saya itu 100 orang tercapai mungkin ya sepertinya 2027 itu udah realistis sih.
1: Oh, sudah terrealisasi begitu ya di 2027. Tapi mudah-mudahan lebih awal lagi ya.
0: Iya, lebih awal lagi.
1: Ya, sehingga kan Suara Musik ID ini juga bisa berkembang begitu ya dan juga lebih dikenal oleh masyarakat.
0: Iya, amin. Iya.
1: Kang Rudy, terima kasih sudah mampir ke studio Pro4 RW Bandung. Ya. Luar biasa menginspirasi sekali nih ya, terutama untuk anak-anak muda yang seusia Kang Rudy ya. Semester 2 namun juga memikirkan hal ini begitu meskipun memang sebenarnya latar belakang pendidikan tidak linear ya apa yang digeluti sekarang tapi tidak jadi masalah ya Kang ya karena dengan ini kita justru lebih punya langkah gitu buat berkreasi baik Kang Dangu, obrolan kacida untuk kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sekian. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya Beni Hadiasa dan juga Kang Rudy Subagja undur pamit. Terima kasih untuk Anda semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan kacida, komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.
3: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
2: Pro4, Suara Budaya, Bandung.

yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.

0: 4.
1: Lamun ditilik tina wangunanana, imah parahukum urep leuwih ruwet dibandingkeun imah jolopong. Sacara harfiah, parahukum urep hartina parahu anu tibalik, luyu jeung wangun suhunanana nyaeta mangrupa parahu anu tibalik. Eta imah mibanda opat bagian utama, dua bagian dihareup jeung ditukang, nyaeta trapesium jeung dua bagian sisi sejena mibanda wangun segitilu. Bagian suhunan segitilu biasana dijadikeun bagian hareup. Struktur bagian hareup biasana leuwih mundur pikeun nyieun teras. Kakurangan imah adat parahu kumurep nyaeta dina usum hujan rawan bocor alatan loba sambungan di suhunanana. Wartos pamungkas. Dingaranan imah buka pongpok alatan eta imah mibanda panto nu sajajar jeung salah sahiji tungtung suhunan. Tina wangunanana eta imah sarupa jeung imah buka palayu anu didasaran ku kahayang nu boga eta imah nyang hareup ka jalan. Lamun ditilik-tilik ti hareup, sakabeh watang suhunan teu katempo ngan ukur segitilu tina wangunan eta imah. Dina waktu ngawanguna, rarancang imah buka pongpok nyaeta hasil tina gabungan imah adat Sunda anu sejena. Sedengkeun imah adat Jubleg nangkub, tina segi desain wangunanana ampir sarua jeung imah adat parahu kumurep. Secara harfiah, eta imah mibanda harti lisung anu nangkub. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring web Rukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kaum Dongeng Perempat Budaya RRI Bandung dimanapun Anda berada, terima kasih tentunya hingga saat ini Anda masih menjalin kebersamaan bersama kami dalam sajian gelar Kawi Pasundan. Alhamdulillah siang hari ini kami di sini kehadiran adik-adik yang luar biasa, Masya Allah. Ini dari SD mana ini, siapa yang mau bicara boleh silakan. Namanya siapa ini?
1: Yumna.
0: Siapa?
1: Yumna.
0: Yumna, dari SD mana sayang?
1: SD 037 Sabang.
0: Oke, kelas berapa?
1: Kelas 4 mau naik kelas 5.
0: Nah ya, oke. Yumna mau sapa dulu pendengar boleh? Halo pendengar gitu.
1: Halo pendengar.
0: Oke, semuanya suaranya mana nih? Halo, semua bilang halo. Halo. Halo. Oke, ini kunjungan ya. Baru pertama kali ke sini ya?
1: Iya.
0: Oke, gimana kesannya datang ke RRI Yumna?
1: Baik.
0: Kesannya gimana kesannya? Seru.
1: Seru.
0: Lihat apa aja di sini. Nih teman, temenin juga ini sama siapa? Satu lagi kenalin dong temannya, kenalin temannya siapa ini? Halo, sapa dulu pendengar nih. Halo pendengar gitu.
2: Halo pendengar.
0: Kenalin.
2: Kenalin, nama aku Noya dari SDN 037 Sabang.
0: Oke, sama kelas 4, kelas 5?
2: Kelas 3 mau ke kelas 4.
0: Oh, walah. Baik, gimana kesannya ke RRI? Senang enggak?
2: Senang banget.
0: Senang banget. Baik, mau jadi penyiar enggak nanti next?
2: Boleh.
0: Boleh. Baik, nanti berarti ilmunya harus dipelajari dulu ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya ya. Tapi tadi sudah jalan-jalan kemana aja nih?
1: Ke galeri musik.
0: Di galeri musik ada apa aja?
1: Di galeri musik itu ada CD-CD. Ada apa lagi?
0: Apa lagi loh? Itu CD-CD yang dengan musik itu yang tempo dulu gitu ya. Oke, jadi RR itu kepanjangan dari Radio
3: Republik Indonesia.
0: Baik, jadi yang di Jawa Barat itu adanya di Bandung di sini ya, di Bandung, di Cirebon dan juga di Bogor. Terima kasih atas kunjungannya. Kembali dong dadah ke pendengarnya. Terima kasih pendengar gitu.
3: Terima kasih pendengar.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Beri dong tepuk tangan dong atas keberaniannya. Suara kalian barusan itu didengar, disimak oleh ribuan orang, ribuan pendengar dari Sabang sampai Merauke ya. Karena Perempat di sini juga selain siarannya dapat disimak didengar di Bandung, kemudian oleh teman-teman kita juga yang ada di luar Pulau Jawa. Terima kasih sayang-sayangku. Baik, Kaum Dongeng Perempat Budaya Bandung, demikian tadi sebentar, walaupun sebentar tapi menarik sekali ini adik-adik yang sangat luar biasa, ini generasi bangsa penerus ya tentunya, yang mempunyai talenta yang sangat luar biasa, berprestasi juga dari SD Sabang ya, betul ya, Masya Allah. Terima kasih atas kehadirannya. Dan ya mungkin dari sebagian teman-teman atau adik-adik di sini yang hadir, nanti salah satunya ada penerus kami di sini sebagai penyiar di RRI Bandung. Baik, kami harap Anda tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung dalam sajian gelar Kawi Pasundan.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeng bala-bala hanet. Buh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Kamu nunggu Promot Budaya Air Bandung pidangan acara panggung pop Sunda. Hapunten panginten tak acan tiasa kadugikan live, tapi panginten ayah nasim kuring naon namina tenyeranganana tangtosna ku lagu ngalangkungan M karaoke. Ngalangkungan karaoke urang dugikan we panginten etang-etang ngawalan lagu denget iya sate acan nampi pangrojong ti kaum dangu sate acan ayah kasum pingan panginten ti kaum dangu nu bade ngiring ngarojong urang dukikeun aya lagu Sasak Raja Mandala karesan kamari tetos di daerah Cipanas kitu tah ya. Ngalangkungan Sasak Raja Mandala janten emut ikana lagu Sasak Raja Mandala urang dugikeun wae harpanana panginten mudah-mudahan tiasa ngehibur kaum dangu brum.

Anda. Cabai terpedas di dunia. Dragon's Breath Chili Pepper adalah cabai yang dikenal sebagai cabai terpedas di dunia. Awalnya cabai ini dikembangkan untuk perawatan medis yang digunakan sebagai obat bius yang dapat membuat kulit mati rasa. Jika Anda mengonsumsi satu cabai ini, Anda akan terkena shock anafilaksis yang dapat membakar saluran udara dan menutupnya. Mengerikan bukan?

0: Kaum Dangu Perapat Budaya RRI Bandung. Alhamdulillah sabar lagu parantos kadugi ke nembeta enu nga WhatsApp. Tenia naha cenah henteu live. Aduh. Insyaallah ke mingun payun panginten urang ngawitan live do oge. Live deui mohon baik di TikTok atau napi di studio Pro 4 RRI Bandung. Halo Wilujeng Enjing majang kasiang naken.
1: Halo Wilujeng Enjing. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mantap deh.
0: Hatur nuhun.

0: Abah.
1: Mantap tuh Abah.
0: Sehatnya, Abah.
1: Alhamdulillah, Cece. Alhamdulillah. Ayo terlebat, biri terakhir ke manco. Manco. Abah mau tingkah barilah anti propat.
0: Alhamdulillah, ayah semangat abdi, Bah.
1: Dan penuh pengisi siniran serengkang roy. Aduh, Abah. Duka rame. Ngebahas eta ce, ngedamaji siniran sepak bola dunia, Abah. Iya. Serengkang roy. Aduh, alhamdulillah, Kang Roy, Duka. Soalnya tuh Kang Roy balas. Ada tuh tiasa.
0: Ada tiasa spontan karena di kutrat-kotret lah.
1: Ngebahas eta juara piala dunia serang Pancasila, Abah.
0: Terus.
1: Tiru para padang itu.
0: Lumayan banyak.
1: Tiru para padang sama rapuh di sini kan. Tapi alhamdulillah hiburan dia sudah
0: terus. Dilentap ku Abah mah.
1: Sono manco itu di ngawea ka era teh. Ka Kang Ngaroy teh. Mamahan mah terus puguhnya manco wae nya di Ustari tebih oge.
0: Mohon ini jo manco oge na mamahan.
1: Ayeuna manco ayeuna.
0: Mohon.
1: Mugi mamahan anu manco wae ka propat sing sehat walafiat dipanjangkeun yusana di
0: seueur orang baik ya.
1: Nya. Mohon mugi we sing ditebikeun tina musibah aya ni dat nagara deungeun ya cece nya. Iya. Kentenan cece malah penyiar propat nu abah didoakeun sareana ge sing sarea walafiat.
0: Amin.
1: Cerincina Paranyang Yuswana nya cecenya.
0: Amin ya Allah.
1: Dia bisa bisa dina musibah. Ah lagu nama telanggung cece.
0: Ayat tapak cinta banyak.
1: Ta eta.
0: Ayat tapak cinta. Nah tanya.
1: Ta eta cecenya rasa rasa.
0: Siap bah.
1: Nepangan nama kasadayana di
0: kumpul. Abah, Abah.
1: Gulan.
0: Sahur mamahan sami-sami bah janggut. Sana.
1: Tuh ayahnya aduh alhamdulillah mamahan. Di dua atau boleh di dua kan gua abah karena ustadz kan tepang oge nya
0: nya
1: jantan sebab dia di
0: promosi ngiteng ya teh ngiteng cina
1: ngiteng
0: nya
1: ay kapungur menyiteng tadi Banten lebak Banten
0: Banten nya ay nama ya di Australia dan mamah nana nuju di Indonesia kata Wisnama ya mah lagi Indonesia ya mah apa mah di Australia
1: di Australia gitu mohonnya mohon gitu aja jatuh nuhun aduh wengi ngebahas sepak bola eta dunia dibahas di RRI kene gua abah aduh dasar bajang aduh aduh mohon
0: gitu saya bah
1: atuh nuhun cece
0: mangga sami-sami
1: atuh nuhun mangga di kantun cece
0: mangga abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hiji kabingah tangtosna kaosim kuring mah margi teweleh diapresiasi teweleh di naon namena tadi dangu ku abah. Ah oh, rupina aya nu lebet deui. Halo. Assalamualaikum. Oh, teu janten mangga teh sawios. Mohon janten panyumanget kanggo abdi ieu teh. Urang dugikeun mamah aneh nyiiteung di Jakarta tuh cenah teu nuju di Australia aya nama abah. Janten nyiiteungna ena mah nuju ngalalana deui ka naon namena teh ka nagaranya lira. Ka nagaranya lira di Indonesia. Lagu-laguna lagu pop Sunda. Nahan ya. Urang dugikeun wae tuh pamut laguna ti Abah Janggot dirojong ku Mamah Iteung nyiiteung. Oge Bapak Sutaryat saurna teh nuju manco. Nahan. Bapak Sutaryat silaturahmina kasadayana wae sana ta mohon. Oke, kelitik cidaun kasadayana silaturahmina nutras manco di propat di mana wae ayana. Enak urang dugikeun ya lagu tapak cinta semoga berkenan terutama untuk mamahan kali abah. Sate acana urang tampi heula pangitan anu ngarojong. Halo, assalamualaikum.
2: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Oh, ini Pak Ilham ya.
2: Iya. Mohon teh Nia.
0: Pak Ilham, apa kabar Pak Ilham?
2: Alhamdulillah. Tamang teh Nia sehat selalu.
0: Iya.
2: Bagaimana teh Nia ini? Aduh.
0: Apa Pak Ilham?
2: Lagi mendengarkan ini apa lagu-lagu Sunda nih di sini juga lagi manco.
0: Baik, semoga terhibur ya Pak Ilham ya.
2: Alhamdulillah terhibur pokoknya teh Nia.
0: Ya, amin. Itu yang kami harapkan. Jadi ada semangat juga nih Pak Ilham masuk, terus Mbah Janggot masuk.
2: Iya, semoga Mbah Janggot semoga diberikan kesehatan ya.
0: Amin.
2: Ya Allah, saling doanya. Kita saling doakan, hanya doa aja teh yang kita bisa doakan gitu ya.
0: Karena kita terhalang laut dan samudra.
2: Ya mungkin begini adanya lah teh.
0: Iya. Nggak apa-apa.
2: Mudah-mudahan apa itu semalam juga itu dari di siniran ya teh ya. Pak Janggot itu kita dengerin juga di sini. Terima kasih ya Pak Janggot.
0: Ngehibur ya.
2: Juga terhibur lah. Iya.
0: Pak Ilham seneng bola juga. Halo.
2: Gimana teh?
0: Pak Ilham seneng bola.
2: Halo.
0: Pak Ilham seneng bola juga.
2: Seneng juga sih, tapi ya nggak juga gitu.
0: Nggak terlalu gitu ya.
2: Terlalu ya. Pokoknya kalau ada bola nonton ya nonton gitu aja.
0: Oh, tengah hajakin ya.
2: Hajakin kemana teh? Kadang terkaburu deh.
0: Iya, kita teh berburu dengan waktu ya.
2: Sama waktunya gitu kan. Apalagi ya, mesin kayak gini. Ya begitulah teh, bekerja, bekerja dan bekerja pokoknya.
0: Tapi sekarang lagi ini ya, sekarang lagi rineh ya.
2: Abis tadi pagi teh maleman, semaleman itu kita.
0: Jadi abis sip malam ya, jam segini udah di rumah gitu ya Pak Ilham ya.
2: Di rumah, ya udah kerja yang lain teh di rumah itu ya.
0: Bantu-bantu
2: ibunya, ya kadang kan ibunya alhamdulillah teh sedikit-sedikit ibunya juga jualan di rumah.
0: Oh keren, gitu. Keren dong. Ya.
2: Dari keren, tahun keren. Dulu udah lama gitu.
0: Oh, sudah ini atuh ya, sudah pada tahu, sudah banyak pelanggan juga kalau udah lama mah.
2: Ya, begitulah deh, adalah rumahan.
0: Iya, bikin makanan-makanan Sunda atuh ya di sana teh.
2: Di sini mah jualannya seperti sembako gitu teh.
0: Oh, sembako keringan ya, keren Pak Ilham. Oke, siap.
2: Pokoknya mah ini minta lagunya dari ini teh, dari siapa? Lagu apa namanya tuh Daun Pulu. Kuda Sumedang ya teh.
0: Kuda Sumedang.
2: Mohon.
0: Iya, kita cari nanti.
2: Tapi tehnya ya yang itunya yang
0: bawa. Ya, insya Allah nanti dibawain.
2: Pokoknya ngerepotin tehnya.
0: Kan aku senang direpotin kalau lagi siaran. Biar pendengar juga senang.
2: Setiap hari di apa namanya dipanjer terus radionya teh. Nggak mati-mati nih dari pagi sampai malam hari.
0: Masya Allah, terima kasih
2: atuh. Ibunya yang manjerin.
0: Oh, terima kasih, luar biasa. Alhamdulillah semangat saya jadinya, Pak.
2: Atur nuhun kasadayana teh ya yang ada di mana-mana pokoknya ya. Boleh jeng pagi menjelang siang lah begitu.
0: Semuanya.
2: Tehnya. Semoga dalam keadaan sehat terus Tehnya ya. Semangat
0: amin, ya
2: juga
0: Allah.
2: Kita dengar.
0: Baik, ini. Selalu semangat.
2: Segitu aja Tehnya.
0: Siap Pak Ilham, terima kasih. Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Ilham, luar biasa penyemangat kami sebagai penyiar ya di Perempat. Pak Ilham selalu juga manco kalau misalnya ada luang waktu, enggak pernah telat tuh Pak Ilham ya. Salam kenal juga, salam sehat kepada istri dari Bapak Ilham yang mempunyai toko ya sembako, semoga laris terus ya. Alhamdulillah. Apapun yang Anda cari, apapun yang Anda perlukan berkaitan dengan sembako, datanglah ke warungnya Pak Ilham. Kalau saya harus ke sana jauh ya, baik terutama yang ada di sana saja. Satu lagu katanya minta lagu budaya kota Sumedang, seni bangreng kuda renggong, yang gitu ya. Sebelum kuda Sumedang kita munculkan dulu lagu tapak cinta ya, dari yang dipundut nu disukunkeun ku Abah Janggot yang ada di Soreang atanapi di Sadu.

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli. Lingkungan.

0: gelar kawih pasundan nganturkeun kareueus yasana para seniman.
1: Kuda Sumedang, Manawi bahan katampi. Hapunten bili dikawikeunana Pak Ilham teh dugi ka rengse tumali sareng waktos. Bapak Ilham beserta Ibu

0: Rampas Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga di streaming. Saatnya kami hadirkan Wangkungan UMKM yang mana kali ini mengetengahkan satu topik atau tema tentang apakah usaha kecil saya dilindungi hukum? Tentunya obrolannya akan kita simak bersama Kang Benny berikut ini.
1: UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah.

0: Kaum Dangu, Anda masih bersama saya Beni Hadiansa menemani Anda di Perempat Siang ya. Kaum Dangu, alhamdulillah nampaknya saat ini kita akan hadirkan obrolan UMKM seperti biasa hadir menemani Anda di pukul 11 hingga pukul 12. Dan Kaum Dangu, alhamdulillah di setiap harinya begitu ya, UMKM hadir dengan narasumber-narasumber baik itu dari pelaku usaha kecil menengah ya, dan juga pakar ekonomi dan lain sebagainya, banyak aktivis, kemudian juga akademisi, banyak sekali Kaum Dangu. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini hadirnya kami di sini ini bisa membantu dan juga memberikan wawasan untuk Anda semuanya, khususnya mudah-mudahan juga para pelaku UMKM merasa terbantu dengan kegiatan ini atau acara ini baik. Kaum Dangu, berdasarkan data Kementerian Koperasi dan juga UMKM di Indonesia saat ini begitu berperan penting dalam menyerap tenaga kerja begitu ya, kurang lebih sekitar 97% katanya, kurang lebih sekitar 117 juta pekerja mampu terserap ya skala nasional oleh sektor UMKM. Nah, ternyata dari usaha kecil begitu ternyata ini bisa menyerap dan juga memberikan dampak yang positif bagi perekonomian Indonesia begitu ya. Nah, Kaum Dangu, bagaimana peran usaha kecil dan menengah ini, apakah sudah dilindungi hukum? Nah, ataukah perlukah kira-kiranya begitu ya, Kaum Dangu, dilindungi hukum? Kita akan ngobrol bersama dengan narasumber. Di ujung telepon sudah terhubung dengan Hani Amelia ya. Teh Hani Amelia, akademisi, anggota UMKM alumni PBA. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik, Teh?
1: Alhamdulillah. Gimana
0: kabarnya?
1: Sehat.
0: Sehat, alhamdulillah. Cerahnya di sini, Teh, di Ponegoro. Kalau di sana gimana, Teh?
1: Saya lagi di Kiara Condong juga sama nih, mulai-mulai rada haridang.
0: Rada haridang. Baik. Hari ini agendanya gimana, Teh? Ada kegiatan apa nih setelah ini?
1: Iya, kebetulan saya lagi di luar dan sedang tidak memantau RRI-nya secara baik. Jadi saya lagi ada mau ada pertemuan ini.
0: Okay.
1: Tapi nanti kok setelah zuhur.
0: Zuhur ya, begitu ya, Teh ya. Nah, luar biasa, Teh. Ini tadi sudah disampaikan kalau UMKM ini ternyata memang menyerap tenaga kerja begitu ya, dan juga memberikan dampak yang baik bagi perekonomian Indonesia. Berarti kan sudah barang tentu harusnya dilindungi hukum begitu ya, Teh ya.
1: Betul.
0: Nah, dari sebagian orang kan ya pelaku usaha kecil dan menengah terkadang juga mereka bukan istilahnya enggak mau ya, tapi memang enggak tahu begitu dengan hal ini ya, Teh. Nah, tanggapan Teteh gimana, Teh?
1: Betul sekali, Kang, ya, bahwa di Indonesia ini kita sudah mulai menggeliat lah ya usaha-usaha betul kecil ini, mikro dan kecil terutama. Kalau menengah ke atas itu memang sudah dari modal dan lain sebagainya juga sudah mumpuni ya.
0: Betul.
1: Kita sudah bisa melihat usaha-usaha kecil ini banyak menyerap sekitar lingkungannya terutama ya.
0: Baik.
1: Seperti di tempat saya itu ada yang berjualan bawang goreng, Kang.
0: Nah, itu.
1: Nah, bawang goreng ini kan harus diiris-iris tuh. Walaupun pakai alat segala macam, tetap saja harus memerlukan operator.
0: Baik.
1: Ya. Nah, itu juga menyerap dari tetangga-tetangga sekitarnya. Nah,
0: okay.
1: Namun kemudian orang-orang yang bekerja itu kadang-kadang kan juga perlu mengetahui bahwa tempat dia usaha itu solid ya, bisa dibuat sebagai mata pencaharian
0: begitu ya, Teh ya.
1: Ya, sebagai mata pencaharian yang tetap gitu.
0: Baik.
1: Sehingga demikian pelaku usaha juga perlu meyakinkan karyawan-karyawannya untuk betah gitu ya.
0: Baik.
1: Bahwa mereka berada di tempat bekerja yang sudah baik gitu ya, Kang ya.
0: Baik. Jadi situasi seperti ini harus dibangun ya, Teh ya. Kenyamanan, keyakinan para pekerja, kemudian juga pekerjanya juga harus bisa meyakinkan yang punyanya begitu, harus meyakinkan pekerjanya untuk tetap mungkin bersama-sama begitu membangun bersama ya, Teh ya.
1: Nah, di tempat yang tetangga saya itu, Kang, dia sudah memberikan perlindungan juga, perlindungan okay. kesehatan untuk karyawannya. Itu wow. bagus sekali kan, hanya dari berjualan bawang goreng kan
0: yeah,
1: yang
0: yeah.
1: tadinya mm-hmm. hanya tetangga-tetangga saja gitu ya, sekarang sudah besar dan sudah memberikan
0: okay.
1: jaminan kesehatan gitu kan.
0: Baik, jadi sudah mulai ke arah sana berarti ya Teh?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Nah, baik. Berarti sudah mulai nge. Apakah juga ini maksudnya ini juga merata teh seperti itu UKM pada saat ini faktanya seperti apa? Atau belum semuanya? Bagaimana nih keadaannya?
1: Saat ini belum, Kang.
0: Belum
1: masih
0: semuanya.
1: Banyak pelaku-pelaku usaha yang apa namanya beranggapan bahwa usaha saya sih kecil.
0: Iya. Yeah.
1: Jadi tidak apa namanya tidak memerlukan syarat-syarat surat-surat ya tidak memerlukan hal-hal yang demikian ya. Tapi ketika usahanya membesar mereka ya. Kerepotan gitu kan,
0: mungkin bisa jadi ya. Karena melihat resiko semakin besar atau gimana tantangannya akan dihadapi semakin berat gitu sehingga jadi ini perlu kayaknya bantuan hukum dan lain sebagainya seperti itu.
1: Salah satu tantangannya adalah kurangnya penyuluhan, Kang.
0: Oh.
1: Kurangnya sosialisasi tentang peraturan.
0: Baik. Lalu siapa Teh yang harus bertanggung jawab memberitahukan ini, menginformasikan ini gitu Teh?
1: Salah satunya ya memang dari para pelakunya sendiri banyak mencari tahu atau juga ikut pada kegiatan-kegiatan sosialisasi ya, ya. Misalnya rutinnya itu kan biasanya di mana di lingkungan terdekat itu okay. misalnya RT, RW gitu ya. Seperti halnya dari tempat saya tuh suka ada penyuluhan juga kan ke RT, RW,
0: baik.
1: Lingkungan-lingkungan tertentu ya. Dan memang yang belum diketahui ini bahwa pelaku usaha kecil juga sebaiknya untuk itu mendaftarkan untuk mendapatkan perlindungan hukum itu mendaftarkan usahanya kan.
0: Oke, jadi
1: harus memiliki izin usaha.
0: Betul. Pelaku usahanya harus berperan aktif juga ya Teh. Cari informasi.
1: Apabila nanti suatu hari usahanya itu tiba-tiba mendapatkan modal yang besar atau kemudian juga bisa ekspansi, ada kesempatan ekspansi, dia tidak pusing lagi memikirkan itu karena sudah siap.
0: Oke, jadi dari itu. Awal semenjak usahanya masih kecil harusnya ya Teh. Sebelum
1: betul.
0: Baik.
1: Izin usaha juga memberikan perlindungan Kang, perlindungan hukum bagi pemilik usaha. Gitu ya, apabila nanti misalnya terdapat sengketa bisnis atau juga ada komplain dari konsumen dan masih banyak lagi.
0: Oke, selain itu apa lagi Teh manfaat yang bisa didapatkan begitu pada saat pelaku usaha ini mendapat perlindungan hukum gitu Teh?
1: Banyak Kang, salah satunya adalah dari rahasia resep.
0: Oh, gitu resep ya. Dalam maksudnya pengelolaan begitu Teh atau gimana?
1: Kalau bisnis makanan itu kan ada resep ya Kang ya, walaupun misalnya sama-sama ayam goreng kok lebih enak si A daripada si B atau lebih gurihnya rasanya dan lain sebagainya ada ciri khas. Itu ketika sudah didaftarkan mendapat perlindungan dari hak kekayaan intelektual terhadap resep.
0: Oh, ternyata kemudian ada juga itu ya Teh.
1: Betul, kemudian juga dari merek Kang.
0: Oke. Okay. Ya, setahu saya kan hanya merek saja begitu yang mendapatkan hak paten.
1: Ada, resep juga ada.
0: Ya. Iya, baik.
1: Itu dari komposisi biasanya, Kang. Kan kalau misalnya mendaftarkan makanan itu ada komposisinya dan itu nanti ada yang didaftarkan sebagai resep rahasia gitulah ya.
0: Oke. Okay.
1: Ayam yang dulu jago gitu ya.
0: Betul.
1: Itu ada resep rahasia kata gitu kan. Itu bisa kan bisa didaftarkan.
0: Baik tuh, ada informasi baru. Ternyata memang ada hal yang seperti itu ya.
1: Betul.
0: Lebih ke masalah ya kerahasiaan begitu. Yang artinya bukan hanya sekedar brand gitu ya kan yang tahu logo atau apa gitu ya Teh. Tapi ternyata
1: kalau logo udah jelas ya.
0: Sudah jelas ada ya hakinya gitu khusus ya. Oke. Nah, Teh boleh disampaikan barangkali Teteh tahu apa saja sih sebenarnya tantangan utama yang dihadapi usaha kecil di Indonesia begitu Teh. Di Indonesia saat ini.
1: Saat ini itu sih Kang ya, tantangannya saya sendiri selaku pemateri itu masih banyak melihat belum diterapkannya peraturan-peraturan perlindungan oleh para pelaku usaha sendiri.
0: Oke.
1: Okay. Itu dari pelaku usahanya sendiri belum dirinya mau terlindungi, tetapi di sisi lain belum ada kemauan untuk mempelajari.
0: rumitnya birokrasi atau gimana teh yang menghambat mereka biasanya?
1: Kalau disebutkan birokrasi, bila memang sudah membaca bagaimana caranya, sebetulnya tidak terlalu rumit, Kang.
0: Begitu.
1: Tapi itu yang menjadi peluang bagi orang-orang yang banyak membaca dan banyak belajar, itu menjadi membuka jasa pengurusan gitu loh, Kang. Padahal kalau diurus sendiri lebih cepat dan lebih murah. Iya.
0: Oke. Nah,
1: gitu, Kang.
0: Jadi ada kemungkinan begitu juga ya, teh, ada jasa apa namanya yang membantu begitu. Tidak
1: banyak,
0: secara langsung
1: banyak
0: itu bermunculan.
1: Lebih baik ya, lebih baik lagi apabila usaha kecilnya itu bergabung kepada satu grup ya, misalnya PBA gitu ya, Kang ya.
0: Betul.
1: Ataupun bentuk bentuk perserikatan yang lain, bentuk kerjasama yang lain dari satu grupnya itu, dan ada manajemennya, itu lebih bagus.
0: Ketimbang harus kepada orang lain gitu ya, Teh ya.
1: Ketimbang orang perorangan kepada jasa yang di luar.
0: Oke. Bukan berarti tidak baik atau memang tidak boleh, Teh, gimana? Memakai jasa itu.
1: Boleh saja, Kang. Itu
0: boleh
1: kan
0: saja, ya?
1: Itu kan berupa apa ya, pelayanan publik yang disediakan oleh swasta.
0: Betul.
1: Karena sebetulnya dari pemerintahan kan tidak ada ya.
0: Tidak beresiko, Teh, dengan itu ya?
1: Tidak sama saja.
0: Baik.
1: Sama harus bisa diakses melalui barcode ataupun link yang memang resmi dari pemerintah. Kalau memang kita menggunakan jasa yang lain ya, jasa pihak ketiga swasta, harus bisa tetap diakses bahwa data kita benar adanya gitu, Kang.
0: Oke, baik. Jadi sama saja hasil akhirnya, Teh ya. Begitu ya.
1: Ya, ada keuntungan nih, Kang, untuk memiliki izin usaha mikro kecil.
0: Oh, gitu ya.
1: Nih ya, banyak sekali di sini bisa mendapatkan kepastian perlindungan hukum dari usaha yang sesuai dengan lokasinya.
0: Baik.
1: Mendapatkan kemudahan dari pusat ya, kemudahan pelayanan dari pusat, provinsi maupun daerah.
0: Baik.
1: Mendapatkan kemudahan akses pembiayaan ya, bisa juga nanti bisa mendapatkan tambahan pembiayaan, Kang. Ya, dan ini masih ada 4 keuntungan lainnya, Kang.
0: Okay.
1: Pendampingan pengembangan usaha, pengakuan izin resmi dipertanggungjawabkan dan lain sebagainya, Kang. Banyak sekali.
0: Iya, tadi disinggung sama Teteh nih masalah akses permodalan yang ini juga bisa jadi penghambat pengembangan usaha kecil begitu, Teh. Sejauh mana yang Teteh tahu?
1: Iya, ketidaksiapan pelaku ketika mendapatkan pesanan yang banyak itu.
0: Betul.
1: Sebetulnya juga banyak sering terjadi, Kang.
0: Sering terjadi di lapangan
1: ya. Pada saat masakan saya enak dan saya publikasikan, saya jual dan banyak pesanan, itu biasanya banyak yang tidak siap. Nah, banyak yang tidak siap, akhirnya usahanya itu ada yang mandek, bahkan mungkin terhenti karena permodalan. Padahal hal itu bisa diatasi apabila perizinan yang lengkap, maka bisa mendapatkan permodalan yang mudah, pembayarannya juga murah, dan lain sebagainya gitu, Kang.
0: Oke. Jadi kemungkinan bisa mendapatkan permodalan juga banyak ya, Teh, sebenarnya dengan kita mengedepankan perizinan terlebih dahulu begitu ya, Teh.
1: Betul, Kang. Malah sampai ada kesempatan untuk ekspor, Kang.
0: Oh. Sudah terjadi seperti itu, Teh?
1: Sudah banyak
0: ya contohnya ya.
1: Iya, di PBA sendiri itu sudah ada pembinaan untuk ekspor, Kang. Baik. Makanan, baik food maupun non-food ya, makanan ataupun non-makanan dan minuman itu sudah banyak.
0: Lantas,
1: pelatihannya.
0: Lantas kalau untuk lokal kan sudah barang tentu aman dengan perizinan standar begitu ya, Teh. Kalau misalnya seperti kita ekspor hingga ke ekspor, apakah ada perizinan yang menyusul yang berbeda mungkin gitu dengan biasa?
1: Ada selain dari standar baku ya, standar baku misalnya dari bahan-bahan sudah didaftarkan, kemasan dan brand juga sudah didaftarkan ya.
0: Baik.
1: Ada juga hal yang lain, perizinan lain yang khusus untuk ekspor.
0: Baik.
1: Namun itu nanti akan dibantu oleh PBA apabila sudah menjadi anggota PBA ya tentunya.
0: Baik.
1: Untuk juga mendapatkan pelatihan-pelatihan agar lebih bisa siap gitu, apakah mau kirim sendiri atau mau gabung dengan yang lain gitu, Kang.
0: Oke, baik. Dan usaha kecilnya beragam ya, Teh, tidak hanya kuliner tadinya, Teh, untuk usaha hingga ke ekspor ini banyak kemungkinan.
1: Betul. Saya sendiri di souvenir, Kang, di handicraft.
0: Baik, baik, baik. Nah, Teteh sendiri juga di wilayah hukum juga mungkin membantu gitu Teh, tim hukum yang apa membantu permasalahan hukum juga atau gimana?
1: Oh, boleh saja kalau saya sebetulnya saya konsul, memang dari luar, dari luar dari pihak akademisinya.
0: Okay.
1: Namun kalau misalnya ada yang mau sharing tentang kesulitan ataupun minta tips dan triks dan lain sebagainya, hayuk mangga Kang.
0: Okay.
1: Saya bersedia untuk memberikan sosialisasi tentang perundang-undangan perizinan dan lain sebagainya.
0: Baik. Baik nih ya. Nah, kemudian nih Teh, boleh kan selain tadi permodalan, masalah banyak ya Teh pastinya yang di begitu yang didapati oleh para pelaku usaha, di antaranya juga persaingan yang tidak sehat ini antara usaha kecil sesama begitu, dan apalagi yang usaha besar ini mengancam kelangsungan usaha kecil juga begitu Teh. Sering terjadi enggak seperti ini Teh?
1: Betul. Nah, itu juga yang kemarin lagi viral Kang, katanya ada warung yang mengalahkan minimarket ya Kang ya.
0: Iya, betul.
1: Operasionalnya nah
0: 24 jam.
1: Betul. Itu katanya hanya tutup kalau hari kiamat katanya Kang ya. Saking 24 jamnya gitu.
0: Iya. Nah, gimana nih menurut tanggapan Teteh gimana tuh itu?
1: Ya, itu menarik bagi saya karena apabila memang izin usaha si warung yang dianggap tidak setara dengan minimarket itu perizinannya sah, bagi saya tidak ada masalah Kang.
0: Baik.
1: Karena buka dan tidaknya itu 24 jam itu tidak ada aturan yang baku yang melarang gitu, sebetulnya tidak ada.
0: Memang kalau untuk supermarket yang besar ada Teh izin sampai malam begitu?
1: Secara spesifiknya tidak ada Kang.
0: Nah, itu
1: untuk
0: juga
1: warung itu. Iya, untuk warung maupun untuk minimarket itu tidak ada. Hanya mungkin itu kebijakan dari tempat tertentu.
0: Jadi,
1: nah, misalnya kalau Kang Beni nih ke Sumatera Barat nih, hampir sulit Kang mendapatkan minimarket karena
0: yang
1: kebijakan
0: buka sampai malam begitu ya.
1: Enggak, memang minimarket itu agak jarang di Sumatera Barat karena kebijakan provinsinya itu melarang minimarket di daerah sana.
0: Ya. Gitu. Kalau kayak di Bandung, Jakarta kan itu banyak Teh. Gimana nih kalau menurut Teteh sendiri, maksud Beni yang Beni tanyakan apakah kayak supermarket, minimarket yang ada di kota Bandung ya, maksudnya kayak Bandung gitu ya Teh ya, contoh kecilnya saja, ini kan bisa sampai 24 jam tuh. Sementara sementara kayak toko kelontong yang apa ini, konvensional masyarakat biasa itu nggak boleh, kenapa itu? Berarti apakah ada kebijakan khusus?
1: Iya, itu kembali lagi kepada kebijakan di lokasi tersebut ya Kang ya. Biasanya mulai dari RT RW sampai dengan kecamatan itu ada peraturan tersendiri untuk mengatur jam operasional dari usaha-usaha kecil itu Kang ya. Dengan pertimbangan banyak ya, pertimbangan kemasyarakatan yang sosial yang banyak ya.
0: Hubungannya dengan lingkungan untuk masyarakat lah itu berarti ya.
1: Betul. Sedangkan untuk yang minimarket itu karena kita tahu sendiri ya, Jawa Barat itu sudah sangat padat Kang ya.
0: Betul.
1: Jadi kebutuhannya itu sangat cepat dan sering gitu. Sedangkan minimarket itu ditunjang dengan tenaga karyawan yang banyak.
0: Sehingga dia bisa 24
1: jam. Nah, kalau warung sendiri, kalau memang warungnya mampu untuk 24 jam, seperti di tempat saya ada yang 24 jam, tapi kebetulan bukan orang Madura Kang, orang Sunda dari Tasik ya. Itu 24 jam Kang.
0: Kecil
1: warungnya, lengkap. Dan omsetnya juga lumayan besar.
0: Oke. Gitu. Jadi sebenarnya tidak ada regulasi khusus ya Teh yang mengatur itu begitu
1: tidak
0: ya.
1: Tidak ada. Walaupun itu berdampingan dengan minimarket Kang di tempat saya itu, sebelahan. Tapi Tasik, masing-masing ada konsumennya.
0: Betul. Iya. Betul. Tasik Market berarti ya Teh.
1: Iya betul.
0: Ya, yang pasti mang, ya persoalan yang sekarang lagi viral itu memang hubungannya mungkin lebih ke apa ya, kenyamanan, kemudian juga karyawan gitu harus itu ya Teh, harus diperjelas lagi mungkin begitu ya Teh ya.
1: Service dan produk.
0: Produknya bersaing nggak apa-apa ya, silakan gitu ya Teh. Apalagi betul, kan itu kan masalahnya usaha kecil atau usaha masyarakat begitu ya Teh, tentunya juga.
1: Betul.
0: Kalaupun hubungannya, kalau harus menanyakan lagi bagaimana apa istilahnya, boleh atau tidaknya oleh masyarakat, pasti boleh. kan itu masyarakatnya gitu ya,
1: ketimbang. Dan sebentar Kang, yang di minimarket ini yang sekarang ini saya lihat sih sebetulnya fungsinya lebih kepada selain belanja ya. Mereka menyediakan ATM, kemudian juga ada pembayaran-pembayaran dan lain sebagainya. Itu sih sebetulnya minimarket itu lebih berfungsi ke sana.
0: Baik, tapi sekarang warung-warung sudah ada kayak gitu loh Teh.
1: Betul ya, sekarang juga sudah ada yang membuka itu.
0: Udah benar, bayar ini, bayar itu, bisa segala macam satu atap gitu ya.
1: Ya, sehingga nanti saingannya hanya dari ini Kang, dari ongkos.
0: Nah itu dia, yalah gak apa-apa ya.
1: Dari ongkosnya, betul-betul.
0: Nah kemudian menurut Teteh sendiri sebenarnya jadi usaha kecil seperti apa yang sebenarnya urgent banget perlu dilindungi hukum gitu Teh? Ada gak sebenarnya kayak gimana?
1: Semuanya
0: ya?
1: Semuanya, dari food maupun non-food itu perlu dilindungi.
0: Tanpa pengecualian.
1: Jangan khawatir, betul, jangan khawatir usaha apapun, sekecil apapun, selama Anda, selama pelaku usaha, selama kita masih mau belajar tentang perlindungan hukumnya, bagaimana nih biar bisa dilindungi nih hukum saya, biar brand saya tidak dicatut orang, baik, kemudian tidak dijiplak ataupun dicurangi sama orang lain. Yuk kita daftarkan, yuk kita belajar, gitu Kak.
0: Kalau ngambil dari contoh kasus yang tadi, kalau misalnya memang sudah dilindungi hukum, mau mungkin diganggu ya Teh ya, pastinya.
1: Betul,
0: ya.
1: Nanti kan diperiksa juga Kang, misalnya itu si warung itu omsetnya berapa, nanti dimasukkan ke dalam kategori UKM atau UMKM, maka ada kewajiban membayar pajak.
0: Bentar dulu Teh, jadi Beni kadang juga bingung juga nih, UKM dengan UMKM sebenarnya lebih kecil yang mana sih Teh? Kalau dari grade-nya gitu?
1: Kalau UKM itu menengah, Kang.
0: UKM itu menengah dan kecil. Baik. Terus?
1: Kalau UMKM itu mikro dan kecil.
0: Jadi lebih kecil lagi itu?
1: Lebih kecil lagi.
0: Okay. Jadi mungkin kelasnya kelas 1 begitu ya, itu kelas 2 yang UMKM begitu ya, Teh ya?
1: Iya, betul. Misalnya kampanye ini mau sekarang lagi musim es teh yang 2000 tuh Kang.
0: Nah, itu
1: hampir
0: betul.
1: Hampir di mana-mana. Pertama kan 5000 nih, turun lagi banting ada yang 3500, banting lagi ada yang 2000. Nah, itu termasuk mikro kan.
0: Okay.
1: Selama itu langgeng, selama itu sudah bisa memberikan profit, cepat daftarkan.
0: Okay.
1: Yuk bikin brandnya gitu kan.
0: Diselamatkan.
1: Karena dilihatnya kan itu keberlanjutannya sebetulnya. Keberlanjutannya.
0: Okay.
1: Gitu kan.
0: Baik. Kemudian kalau untuk jenis pelindungan hukumnya beda-beda Teh buat usaha kecil?
1: Sama saja kan.
0: Sama saja nggak ada pembeda.
1: Betul. Perlindungannya dari hukumnya itu sama, ya, melindunginya itu dari pelaku usahanya, kemudian juga dari produknya, kemudian juga dari perizinannya, gitu kan.
0: Jadi ini kalau misalnya sudah semuanya sudah punya, artinya perlindungan hukumnya sudah ada, jadi kepastian hukumnya ada, gitu. Ini juga bisa meningkatkan kepercayaan investor untuk memberikan modalnya, Teh ya.
1: Nah itu Kang, betul sekali. Seperti tetangga saya yang di Goreng Bawang itu kan pingin rasanya saya menanam saham di sana kan.
0: Oh gitu ya.
1: Tertarik saya, betul. Karena memang saya melihat manajemennya bagus, kemudian juga dia bisa menghitung bisa memisahkan belanja dengan keuntungan ya, dengan dengan biaya karyawan dan lain sebagainya, sehingga keuntungannya itu dapat dihitung dengan jelas gitu kan.
0: Baik. Nah,
1: menarik sekali itu.
0: Baik. Kemudian Teh, sejauh ini gimana nih peran pemerintah dalam ya memberikan perlindungan lah ya, melindungi usaha kecil gitu Teh sejauh ini?
1: Dalam hal perdata, ini masuk ke dalam ranah perdata ya kan, ya, dalam hukum perdata. Pemerintah itu bersifat pasif Kang. Pasif artinya mereka hanya menyampaikan, mensosialisasikan peraturan perundang-undangan saja. Setelah itu, ya itu bisa diakses dari manapun ataupun melalui sosialisasi langsung ke masyarakat, didatangi masyarakatnya Kang. Di audiensi gitu ya. Ataupun melalui media lain yang sudah disebarkan misalnya pada laman-laman DPR ya, DPRD gitu, itu banyak sekali. Bersifat pasif di sini. Setelah itu mereka menunggu. Negara ini menunggu. Jadi tidak ada memaksa.
0: Baik.
1: Kalau perdata itu bersifat menunggu, apakah masyarakatnya mau atau tidak. Kalau misalnya mau, mereka layani. Negara akan melayani. Negara akan memberikan pelayanan, kemudian juga memberikan perizinan dan akan melindungi. Mm-mm. Beda dengan warga negara yang memang diam, mm-mm, ikutan pasif, ya tidak tahu tapi ingin. Nah, okay, negara tidak bisa, harus nih kalau yang tidak maksa, nanti dihukum. Ya,
0: betul.
1: Tidak bisa begitu. Ya, okay, ini ranah perdata itu seperti itu, kan.
0: Sehingga memang ini atuh gimana teh kalau kayak gitu berarti mau nggak mau ya tetap harus menunggu keinginan dari warganya gitu ya sebagai pelaku
1: kesadaran
0: itu membangun kesadaran. Nah ini ya, berarti membangun kesadaran saja begitu atau gimana konsep dari
1: salah satunya juga pemerintah. Betul, salah satunya juga memberikan memperlihatkan keuntungan-keuntungan dan kemudahan-kemudahan setelah usaha kecil dan mikronya itu didaftarkan, Kang.
0: Oke. Okay.
1: Ya, dan memberikan bukti. Hmm. Ini loh, kalau misalnya Anda sudah berusaha dan sudah mendaftarkannya, Anda akan mendapatkan ini dan itu terbukti. Hmm. Harus demikian. Itu sifat dari hukum perdata, gitu, Kang.
0: Ya. Akses permodalan banyak teh buat usaha kecil.
1: Akses permodalan banyak sekali, Kang.
0: Ya.
1: Dari bank, ya bahkan ada juga hibah-hibah untuk usaha-usaha kecil tuh dari kementerian-kementerian.
0: Oh, itu dari pemerintah ada juga ya?
1: Betul, ada dari pemerintah, dari bank juga kemudahan dari kredit, kemudian juga mungkin juga ada yang mau secara pribadi ya, membuat perjanjian menyimpan modal dan lain sebagainya, itu banyak sekali, Kang.
0: Oke.
1: Okay. Banyak sekali.
0: Jadi banyak kesempatan sebenarnya ya, cuman kitanya ya belum masih banyak kesempatan teh mungkin ya saat ini ya. Pastinya.
1: Dan yang menariknya itu adalah ketika usaha tersebut rapi, perizinannya lengkap, manajemennya juga bagus, kan. Itu sangat bisa ditawarkan kepada investor.
0: Oke, oke, oke. Termasuk peran dari PBA ini sebagai organisasi juga barangkali juga yang memperkuat ya.
1: Sangat sekali.
0: Oke, oke.
1: Selain selain memberikan manfaat-manfaat yang sudah saya sebutkan tadi, juga mengumpulkan teman-teman, memperluas jaringan, kan.
0: Oke, jadi
1: ya,
0: semakin hari harus semakin banyak atau tehnya?
1: Memang ada yang bergabung untuk mendapatkan fasilitas-fasilitas dari pelatihan, okay, kemudian juga dari informasi-informasi produk, kemudian juga peluang-peluang pasar gitu, yeah, Kang.
0: Oke. Okay. Siap, asik ya kalau gitu ya. Nah, selain organisasi juga masyarakat ini juga tentunya harus juga turut membantu ya, Teh ya.
1: Betul.
0: Nah, kalau peran masyarakat nih teh, kalau misalnya kita kembalikan kepada masyarakat, kalau misalnya kan yang namanya ekonomi jadi muternya tehnya, misalkan UKM-nya maju, misalkan karena kita membeli misalkan produknya, UKM-nya juga bakalan narik pekerja, terus balik lagi uangnya ke kita lagi ya teh ya. Jadi masyarakat ini juga harus membantu usaha kecil di Indonesia ini juga supaya berkembang. Nah, caranya gimana tuh teh, selainnya membeli begitu? Ada lagi nggak kira-kira?
1: Ya, kalau di lingkungan saya tuh ya di RT-nya itu kerap ada ini, Kang.
0: Ada
1: misalnya
0: apa?
1: Ada kegiatan nih, ada kegiatan rapat atau kegiatan ada tamu ya.
0: Yeah.
1: Jadi ibu-ibunya itu membuat produk-produk rumah, makanan-makanan yang biasanya beli itu pasti udah ketahuan lah ya. Ada misalnya ada puding, ada kue, ada bolu dan lain sebagainya itu dipersilahkan kepada tamu. Ada misalnya ada tamu dari DPRD dan lain sebagainya itu kemudian ditanya enak nggak nih Pak Bu, oh enak, nanti mangga kalau misalnya mau pesan gitu gitu kan.
0: Oke, oke.
1: Nah, itu peran dari perangkat terdekat ya, perangkat dari RT RW lingkungan, kemudian juga teman-teman ya.
0: Oke.
1: Okay. Saya pribadi juga sekarang sudah mulai membeli produk dari yang memang teman yang membuatnya gitu kan.
0: Okay,
1: dengan begitu selain kita juga dapat memesan sebagaimana yang kita perlukan, juga bisa mendapatkan harga khusus, kan.
0: Oh,
1: yang tentu jauh lebih murah itu loh.
0: Harga teman ya teh.
1: Harga teman.
0: Baik. Nah, kemudian ini teh ada nggak sih teh, teteh menemukan nggak ya, teteh mungkin di organisasi sering lihat gitu ya, para pelaku usaha begitu yang bisa jadi mengalami kejadian di mana misalkan pelanggaran hak cipta atau merasa dirugikan begitu teh dalam usahanya, ada nggak?
1: Ya. Ada, Kang, ada. itu kesamaan dari merek biasanya, betul yang Kang Benny tadi sebutkan ya, biasanya dari brand itu hanya diplesetkan sedikit, apakah itu bentuk, apakah warna, ataupun nama.
0: Wajar nggak teh sebenarnya kayak gitu?
1: Di dalam peraturan merek sendiri Kang, memang harus ada pembeda.
0: Pembedanya misalkan harus banyak gitu atau gimana teh? Gimana teh?
1: Harus yang ketara Kang.
0: Oke, harus terlihat ya, banget bedanya
1: yang,
0: gitu ya.
1: Betul. Seperti yang sekarang ini banyak yang fried chicken gitu ya Kang ya?
0: Ya itu.
1: Yang pada awal-awal booming itu kan mirip semuanya kan?
0: Oke, dari warna segala ya, macam gitu.
1: Iya. Nah, kesininya sudah masyarakat sudah paham, akhirnya rebranding sendiri-sendiri. Nah,
0: okay.
1: Itu sebetulnya kalau misalnya si pemilik merek yang aslinya terdaftar, mereknya itu terdaftar secara nasional, ya di Indonesia maupun dia di luar negeri secara internasional, itu berbahaya kan.
0: Oh, bisa komplain ya. Dan lebih ke ini ya, berarti menggugat ya, Teh ya?
1: Iya, tuntutannya akan besar sekali
0: itu. Oke, oke.
1: Jadi kita mendingan punya merek sendiri saja. Apalagi sekarang ini kan

0: solusinya biasanya apabila ada sengketa seperti itu, misalkan pelanggaran terkait produk gitu, misalkan sama dari brand dan lain sebagainya, kalau misalnya ada ya. Begitu.
1: Betul. Yang pertama, karena ini masih bersifatnya sebetulnya masih bersifat perdata ya, Kang ya, bisa melalui pendekatan secara pribadi dengan yang bersangkutan.
0: Baik.
1: Ya. Kemudian agar ditanyakan dulu maksud dari kemiripannya. Ini apa, kita berbicara gitu. Merek ya.
0: Sengaja
1: ya,
0: atau tidak begitu ya, Teh?
1: Betul. Nah, kemudian apakah juga mereknya itu, merek yang bersangkutan tersebut sudah didaftarkan atau belum? Apabila kita sudah didaftarkan, maka kita pemegang hak yang pertama.
0: Oke.
1: Itu kita lebih punya hak untuk menuntut. Nah, kalau dia memang belum didaftarkan, kita cukup somasi saja kan. Kita cukup tegur saja.
0: Tegur ya.
1: Tapi kemudian dia sudah didaftarkan, maka itu akan dapat menjadi sengketa.
0: Oke.
1: Maka kalau sudah terjadi sengketa, mah nggak mau meminta bantuan hukum ataupun mau diurus sendiri, silahkan. Pengadilannya juga masih ada, bisa ke pengadilan niaga ataupun bisa ke pengadilan terdekat.
0: Oke, kan? Jadi pengadilan negeri. Pengadilannya juga khusus ya Teh, pengadilan niaga ya, beda lagi.
1: Iya, ada pengadilan niaga Kang, itu hanya ada di Jakarta sih.
0: Oke.
1: Untuk yang gitu yang bermasalah.
0: Ya, semua terpusat di sana Teh, dimanapun.
1: Iya.
0: Oke, baik. Nah, kemudian pernah menemukan kasus yang rumit nggak Teh, yang sulit dipahami gitu?
1: Sebetulnya kalau contoh kasusnya itu, kalau di kita tidak terlalu booming ya Kang ya.
0: Iya.
1: Kalau di Indonesia sendiri, tapi kalau di luar negeri itu sudah banyak Kang.
0: Contohnya kayak gimana tuh?
1: Misalnya yang yang minuman karbonasi itu yang warna coklat itu ya Kang ya.
0: Baik.
1: Itu kan banyak tuh merek lain, rasanya kok mirip-mirip gitu kan. Malah ada yang biru, ada yang merah, kemudian juga ada yang macam-macam lah warna mereknya itu ya. Itu kan akhirnya apa namanya disebutnya itu mencuri resep gitu loh Kang.
0: Nah itu.
1: Yang tadinya karyawannya sana kemudian membuka sendiri.
0: Wah ini.
1: Menjadi demikian kan, di kita juga sebetulnya banyak Kang ya.
0: Banyak.
1: Banyak yang seperti itu, tapi kita tidak booming hal itu karena tadi itu kesadaran masyarakat mengenai perlindungan hukum dari kekayaan intelektual resep.
0: Oke. Kitanya
1: di kita kurang.
0: Betul. Dan kita juga hanya tahunya masalah brand saja ya Teh. Enggak sampai ke masalah cita rasa, resep dan lain sebagainya. Oh, ternyata di sana iya ya.
1: Banyak enggak. Sekali Kak.
0: Oke.
1: Intinya adalah hayu daftarkan, setelah itu Anda terlindungi 100%.
0: Baik.
1: Gitu, usaha kecil Anda terlindungi 100%, mau dari manapun asal sudah terdaftar gitu ya. Tapi pendaftarannya tentu saja melalui jalur yang benar, kemudian juga hal-hal yang didaftarkannya juga benar-benar benar gitu Kang.
0: Oke, benar-benar
1: ya,
0: benar.
1: Kalau ya. Untuk makanan benar. Kalau makanan dan minuman itu ada halalnya ya, kemudian juga dan lain sebagainya.
0: KIRT gitu, dan lain sebagainya itu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Oke. Nah, kemudian yang Teteh lakukan sendiri ini di organisasi, gimana cara meningkatkan kesadaran masyarakat juga untuk pentingnya pelindungan usaha kecil ini gitu Teh?
1: Nah, ya kalau di PBA sendiri kan itu ada sosialisasi yang terjadwal.
0: Oke.
1: Ya, ada pelatihan-pelatihan yang terjadwal mengenai penyampaian-penyampaian informasi yang terbaru juga ada Kang. Baik itu melalui grup, ketika nanti Kang Ben ini sudah masuk ke PBA, nanti akan masuk ke grup. Di grup sana banyak sekali informasi maupun tips dan trik untuk meningkatkan penjualan, meningkatkan mutu produk dan lain sebagainya Kang.
0: Oke. Siap.
1: Ada terjadwal Kang itu untuk sosialisasi perundang-undangannya dan lain sebagainya. Hayu masuk PBA.
0: Hayu atuh ya. Baik. Nah, selanjutnya nih Teh, kalau untuk Teteh sendiri nih gimana pandangan Teteh begitu, atau mungkin ya bisa dibilang masa depan usaha kecil menengah di Indonesia seperti apa nih Teh tahun ke depan? Kira-kira nih prediksi.
1: Seharusnya sih betul. Prediksi ya. Seharusnya sih semakin meningkat kan.
0: Semakin meningkat di tahun depan ya.
1: Semakin meningkat seharusnya. Sekarang kan sudah bertebaran juga melalui media-media sosial ya, cara membuat resep dan lain sebagainya. Ketika dipraktekkan itu saya membuktikan ya, apakah betul-betul nih resep yang di-share ini merupakan resep rahasia mereka yang akan nanti hasilnya seenak dan semirip yang aslinya atau bagaimana kan gitu kan. Saya pernah mencobanya dan entah mungkin saya yang

0: tidak berbakat gitu ya, membuat kue dan lain sebagainya, hasilnya mengecewakan kan. karena itu memang apa namanya, melalui tangan saya gitu ya, mungkin juga itu rahasianya adalah harus melalui tangan mereka gitu kan.
1: Betul.
0: Nah itu juga apa namanya, prediksi saya seharusnya semakin ke depan itu semakin baik. Sekarang pemerintah telah semakin melindungi produk dalam negeri dengan meningkatkan pajak barang luar negeri, Kang. Itu sangat baik sekali.
1: Oh, itu teh ya, satu hal yang apa namanya, menguntungkan buat kita UMKM gitu ya, Teh?
0: Betul, Kang. Nah, dengan perlindungan ini juga jadi saya nih membahas sedikit ya tentang ya tentang pajak barang masuk ya, Kang. Dari luar negeri itu dulu dibuat peraturan seperti ini oleh Presiden Soekarno untuk melindungi masuknya barang-barang terlarang.
1: Ya.
0: Nah, semakin ke sini kita sudah meninggalkan barang-barang terlarang itu melalui pintu kedatangan pesawat ya maupun kapal laut. Nah, mulailah orang mengenal barang-barang brand. Maka masuklah barang brand itu. Ternyata ketika banyak masuk, produk di kita tidak terlindungi, Kang. Oleh karena itu peraturannya sudah lama. Ya, mungkin orang baru melek sekarang setelah ada booming.
1: Sudah jalan berapa tahun berarti, Teh?
0: Sudah kurang lebih itu peraturannya tahun 1997, Kang.
1: Berarti sebelum masa ini ya, apa namanya, moneter ya, Teh?
0: Betul, jadi itu sudah lama peraturannya dan sudah dijalankan dengan baik. Kalau menurut saya pun dulu pernah ya membawa makanan berupa buah-buahan itu harus diinapkan dulu, Kang.
1: Sampai layu ya, buahnya.
0: Enggak, itu cuma dua hari saja. Mereka mengambil sampel ya, karena takutnya membawa hama penyakit, Kang.
1: Sebenarnya nah, alasannya bukan itu, peraturannya.
0: Bagaimana, Kak?
1: Apakah itu sebenarnya alasannya atau karena memang pengen melindungi saja, jangan sampai ada barang-barang luar masuk ke kita gitu?
0: Salah satunya memang itu. Satu adalah perlindungan dari produk dalam negeri. Ya, itu dilindungi secara hukum ya, agar tidak apa namanya, agar dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kemudian juga barang yang masuk itu tidak bisa apa namanya, dengan mudah itu, agar orang juga membayarkan pajak, Kang, terhadap barang yang akan dijualnya di Indonesia gitu, Kang.
1: Baik. Nah, ini nih jadi harus jadi pelajaran buat kita ini sebenarnya, Kang Dago, jangan dikit-dikit viral terus kita menjudge itu hal yang buruk ya, Teh. Sebenarnya memang ada perlindungan. Jadi harus cermati baik-baik seperti apa begitu ya,
0: manfaat. Apalagi kan petugas juga kan itu berhadapan dengan orang asing juga ya, Kang ya. Jadi kalau misalnya menyampaikan hal-hal yang tidak benar, tentu mereka juga bisa kena hukuman gitu.
1: Betul. Jadi kalau akhirnya kita balikan juga kan, Teh. Kalau misalnya produk kita masuk ke luar negeri pun pastinya tentunya kita juga dapat pressure ya, dari tekanan ya, Teh, dari mereka juga ya.
0: Kalau kita produknya didaftarkan, Kang. Nah, misalnya nih tas Garut nih, Kang ya. Tas Garut yang sama sekali orisinil ya. Betul-betul orisinil, dari bentuknya, dari bahan dan segalanya, dia didaftarkan baik nasional maupun internasional. Nah, ketika internasional dia dibawa ke luar negeri, dia akan kena pajak juga sama.
1: Jadi,
0: tapi kalau misalnya masih produk yang rumahan kecil dan belum terdaftar secara internasional, ya aman-aman saja, Kang.
1: Ini ada keuntungannya buat UMKM kalau gitu nih, Teh ya.
0: Betul, Kang. Lebih baik dikenal dulu di negeri sendiri.
1: Ayo hajar ke luar negeri.
0: ayo hajar ke luar negeri gitu, Kang.
1: Baik. Nah, itu dia ya. Syukur dahnya, mudah-mudahan.
0: Kalau tidak didaftarkan, mohon maaf satu lagi. Kalau tidak didaftarkan secara internasional dan tidak ada izin membawa ke luar negerinya, tidak melalui surat-surat yang pasti, itu bisa disebutkan barang pelundupan, Kang. Bahaya juga.
1: Oh, ada juga masalah ada baru. Ada juga.
0: Iya.
1: Jadi hidup segan mati tak mau atuh, Teh.
0: Iya, tapi jangan takut. Semuanya dari mulai dari awal, dari kecil gitu, Kang. Dari kecil mikro itu, yuk kita merintis sampai dengan jadi besar.
1: Nah, boleh Teh saran-sarannya atuh kepada para pengusaha kecil gitu, supaya dapat akses perlindungan hukum anu mudah gitu, yang tidak ribet, tidak rumit, sehingga mereka bisa mengakses perlindungan hukum ini, Teh, mangga.
0: Baik. Iya, untuk para pelaku usaha, yang perizinan yang paling mudah saja dulu, apapun usaha Anda, baik itu mikro maupun kecil ya, yaitu melalui surat keterangan usaha dari RT RW sampai dengan kelurahan, kecamatan. Nah, kemudian setelah itu, setelah usahanya semakin dikenal ya, karena lebih baik itu adalah istiqomahnya ya Kang ya, jangan mas padam, jangan pernah berhenti untuk memperkenalkan produk Anda. Kemudian setelah dikenal, Anda bisa meningkatkannya menjadi perizinan yang bersifat nasional. Dan itu tidak sulit sama sekali, sangat mudah. Yang penting Anda mau membaca peraturan dan cara tata caranya gitu Kang.
1: Nah, ini pentingnya membaca di sini ya Teh. Nah, untuk jelasnya barangkali kalau misalnya yang awam begitu pengen informasi-informasi mengenai ini, gimana nih caranya Teh?
0: Wah, kalau sekarang sudah banyak Kang, mau di googling juga.
1: Kalau misalnya dari sisi hukum, misalkan hukumnya hukum pasal berapa dan lain sebagainya begitu Teh?
0: Kalau dari sebetulnya ya bisa banyak sekali bertebaran ya di usaha ini. Anda bisa buka di situsnya perundang-undangan, atau ini saya sudah dirangkumkan ya. Itu ada di mana tadi? Tuh kan susah kan kalau dicari.
1: Baik.
0: Ada di Cipta Kerja kan? Ada di Cipta Kerja.
1: Baik.
0: Atau Omnibus ya dikenalnya.
1: Omnibus ya, baik. Oke, atau lebih jelasnya mungkin bisa ya gabung sama alumni PBA ya Teh.
0: Banyak sekali di sini juga termasuk ada peraturan pemerintah, peraturan presiden tahun 2014 tuh, malah udah lama ya Kang, tahunnya aja 2014 ya, tapi mungkin masih pasti saya yakin masih banyak yang belum membacanya tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil. Akan memberikan kepastian hukum dan sarana pemberdayaan tuh Kang. Kurang gimana coba lengkapnya?
1: Kurang gimana ya, tinggal kitanya berarti ya Teh.
0: Iya, literasi kita harus ditingkatkan Kang, harus mau baca.
1: Baik. Kalau gitu penting banget nih Teh, seperti ini harus sering-sering dibahas begitu ya.
0: Siap Kang. Saya sih nunggu di telepon Kang Benny aja.
1: Oh gitu, siap atuh Teh, kapan-kapan mau telepon lagi ya. Dan alhamdulillah nih Kak Teh sudah tanpa terasa 11:47 menit Teh Hani mengingat azan zuhur nih tabuh 11:50 ya Teh, urang pungkas wae ya Teh ya.
0: Baik Kang.
1: Atuh nuhun Teh Hani Amelia, sehat dan juga sukses selalu ya Teh ya.
0: Sami-sami, amin, alhamdulillah. Terima kasih Kang Benny.
1: Sami-sami Teh Hani. Mangga, sehat juga Teh Hani. Selamat beraktivitas Teh.
0: Sami-sami Kang. Mari.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Kang Bangun, Perempat RW Bandung, obrolan kami bersama dengan Teh Hani Amelia, akademisi, anggota UMKM alumni PBA, tentang apakah usaha kecil perlu ya dilindungi hukum dan juga apa manfaatnya, sudah tadi disampaikan. Semoga ini bisa menginspirasi Anda dan semakin semangat ya para pelaku usaha kecil dan menengah pokoknya. Mudah-mudahan sekali lagi usaha kita ini bisa berjalan dengan baik dan semakin berkembang. Saya Benny Adiansyah undur pamit, ketemu lagi di lain kesempatan di acara yang sama, obrolan UMKM dari Perempat RRI Bandung. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil, dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.
2: Gema azan juhur untuk wilayah Bandung dan sekitarnya telah berkumandang. Segenap kerabat kerja yang bertugas saat ini menyampaikan selamat menunaikan ibadah sholat juhur. Semoga senantiasa amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Sekaligus saya yang bertugas Nia Iswara undur pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan kami harap Anda tetap stay tune bersama Perempat RRI Bandung, karena berikutnya rekan kami yang bertugas Rosyanti Mustika menemani Anda hingga sore nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, ada seseorang yang bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab, "Orang mukmin yang berjuang di jalan Allah dengan jiwa dan hartanya." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Beliau menjawab, "Seseorang yang menyendiri pada sebuah desa dengan tujuan untuk beribadah kepada Tuhannya." Dalam riwayat lain dikatakan, "Dengan tujuan untuk bertakwa kepada Allah dan menjauhi manusia karena kejahatannya." Hadis muttafaq alaih.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: mantep banget nih kopi.
1: Aduh, wangi banget sih. Bagi dong.
0: Eits, gak boleh.
1: Ih, pelit deh.
0: Aku masih punya satu saset nih kopinya. Kalau misalkan mau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Dari mana asal kata kopi?
1: Ya dari petani lah.
0: Salah. Jadi kopi itu berasal dari bahasa Arab yaitu kohwah, yang berarti kekuatan. Karena pada awalnya nih ya, kopi itu digunakan sebagai makanan berenergi tinggi. Kata kohwah mengalami perubahan menjadi kahveh, yang berasal dari bahasa Turki, dan kemudian berubah jadi kafi dalam bahasa Belanda. Nah Win, kata kafi ini diserap dalam bahasa Indonesia menjadi kopi yang kita dengar saat ini.
1: Oh, kayak gitu ya, baru tahu aku.
0: Coba satu lagi deh tebak, nanti aku kasih kopinya.
1: Bener ya, janji loh.
0: Iya janji. Kopi, kopi apa yang bikin bahagia?
1: Kopi susu. Soalnya kan aku suka banget tuh kopi susu.
0: Bukan.
1: Terus apa dong?
0: Jawabannya, kopi nangkau dengan bismillah.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi

0: tuh Pak. Gak usah ngebut segala. Aduh, hampir aja nabrak yang lagi nyebrang.
1: Iya Bu, kita kan diburu waktu Bu. Kalau gak cepet-cepet nanti acaranya sudah pada dimulai.
0: Hah, sekeburunya aja tuh Pak. Yang penting kita sampai di tujuan dengan selamat.
2: Utamakan keselamatan, biar lambat asal selamat.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Lagu Priangan lahir dari musikalisasi puisi, menceritakan keindahan alam Tatar Sunda atau Priangan yang oleh penulis puisi diibaratkan seperti gadis cantik yang mempesona, berkulit hitam manis. Betapa cintanya pencipta puisi kepada tanah Priangan, sehingga ketika dia meninggal dunia, ingin dikuburkan di tanah Priangan. Syair puisi ini diciptakan oleh Rahmat M. Saskarana pada tahun 1965 dan dijadikan sebuah lagu oleh Dian Hendrayana pada tahun 2001, yang keduanya merupakan sastrawan dan seniman dari daerah Jawa Barat.

beragam tradisi dan destinasi. Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat Suara Budaya Jakarta menemani Aba Empo di siang hari ini barengan Epo Mariana Suwendi. Kali ini kita datang dari Jakarta, Aba Empo menyapa Aba Empo di seluruh Nusantara di Radio Visual RRI Net, ataupun bisa menyaksikan dan mendengarkan siaran Suara Budaya Nusantara edisi kali ini di aplikasi kita RRI Digital. Jangan lupa di-download ya yang belum punya ya. Nah, edisi kali ini RRI Jakarta spesial banget karena hari ini kita ulang tahun. Jakarta ulang tahun ke-499, dan tentunya Ayah Po Mariana di studio gak sendirian. Di samping Ayah udah ada yang nemenin nih, abang kita yang udah ngeluangin waktunya buat mampir ke studio Perompat Jakarta. Mau bahas apa nih kira-kira Po Nana sama narasumber di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara edisi ulang tahun Kota Jakarta, yaitu melintasi waktu Jakarta perjalanan transportasi umum selama 499 tahun. Ah, nanti kita juga bakal ngebahas kayak apa nih Jakarta dulunya transportasinya. Kalau mungkin ada yang sempat mengalami di eranya transportasi umum zaman dulu gitu ya, sambil nostalgia juga gitu. Nah, yang pasti Ayah juga undang nih buat Abang Empo, pendengar Perompat di seluruh Nusantara yang ingin bergabung, yang mau ikutan komentar di tema kita di siang hari ini, membahas mengenai transportasi umum selama 499 tahun di edisi ulang tahun Kota Jakarta. Udah Ayah undang ya untuk line telepon di 0213504510, WhatsAppnya di 0812112498. Langsung aja di samping Ayah ada Bang Yahya Andi Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Kebudayaan Betawi. Assalamualaikum, selamat siang Bang Yahya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Senang banget nih kita bisa jumpa lagi ya siang hari ini. Selamat ulang tahun buat kota tercinta Jakarta ya Bang.
2: Iya, selamat ulang tahun. Kan yang kalau tanggal ulang tahun ini kan Jakarta bukan dia sendirian. Pasti ada saudara-saudara pendengar dari seluruh Nusantara ini yang juga ulang tahun pada hari ini, Po.
1: Iya. Oh, iya bener-bener ya. Iya. Ini 499 tahun, usia yang wah, ini mah udah banyak banget ya pengalamannya kalau ibarat kata manusia ya Bang. Udah melewati beragam macam peristiwa gitu.
2: Betul.
1: Maka dari itu kita mau ajak Abang Po juga, siapa tahu nih Bang, di tema kita kali ini kan ngebahas soal perjalanan transportasi umum selama 499 tahun Kota Jakarta. Dulunya ada apa aja sih? Kalau kita nih generasi sekarang kan nemunya MRT, LRT, Transjakarta ya Bang, komuter lain gitu ya. Dulu Jakarta tuh sebelum ada transportasi umum yang tadi kita udah sebutin, ada apa aja sebenarnya di mari? Nah, Bang Yahya bisa cerita nih, siapa tahu Bang Po juga mengalami di era itu ya Bang. Gimana nih Bang?
2: Saudara-saudaraku, hamba Allah pendengar tercinta RRI kita ini, memang kalau orang-orang yang seangkatan saya nih Po ya, yang seangkatan saya itu pan zaman dulu itu kita masih sepi. Masih sepi. Sehingga kita kenalnya cuman kalau di sekitar lingkungan kita itu kan kita tinggal ada yang di di daratan. Terus masuk kepada kawasan ramai perkotaan. Ada juga kawan-kawan kita yang tinggal di kawasan pinggiran, yang sokan-sokan, yang setiap hari itu sokan-sokan tuh setiap hari itu dia ada di pinggir sawah, di pinggir kali gitu ya. Jadi kalau kita mau kemana-mana itu kita ngandelin satu apa yang kita punya di rumah. Dulu kita pada piara kuda. Nah, maka dengan kuda itu kita bikin gerobak. Jadi kalau kita pergi ke sawah, kita mau ngangkut habis panen itu, kita bawa gerobak kita ke pinggir sawah, kita angkat itu hasil panenan kita, kita bawa ke rumah untuk di kita simpen. Nah, kemudian juga kalau dulu kali itu juga mempunyai peran penting ya, maka kita pakai getek penyeberangan gitu ya, penyeberangan. Nah, itu kan kalau saya mengenang itu masa-masa yang paling indah gitu ya, karena kita maka itu kita bisa sambil kita cebabangan itu berenang di kali. Nah, berenang di kali, nah kita cukup bahagia. Tetapi memang Itu kan kalau di sekitar lingkungan ya. Mm-mm. Kemudian ketika kita membutuhkan sesuatu yang lebih jarak jauh lagi, kita mau dulu kan kalau misalnya ada orang mau menikah itu ya, pada masa lalu itu ya, pada zaman dulu-dulu banget dah. Kalau kita ngomongin 500 pasti bahkan pada masa sebelumnya itu ya. Yeah. Kalau kita ngomongin Jakarta 500 tahun kan itu kan cuman batas ketika Fathahillah mendirikan Jayakarta. Nah, tetapi kalau kita ngomongin kota ini yang sudah ditepati oleh macam-macam orang itu ya pada masa sebelum-sebelum itu, bahkan abad kedua atau ketiga, kelima, kedelapan itu sudah ramai orang. Nah, ketika dia mau pergi jalan jauh-jauh itu, maka dia pakai gerobak, dan gerobak dimanfaatkan sedemikian rupa akhirnya namanya berganti-ganti. Jadi mulai kan gerobak tuh dia pakai kuda, dia bikin apa, dia menarik batu segala macam. Ketika dia mau pergi jauh-jauh, maka gerobak itu dimodifikasi menjadi lebih aman.
1: Yeah.
2: Maka ada dia punya atapnya, kapnya. Nah, itu kemudian kita sebut dengan bendi atau ada juga kalau teman-teman lain tuh nyebutnya bak kahar, ada juga yang nyebutnya delman gitu ya. Ada juga yang macam-macam lah. Ada yang disebut andong dan segala macam, ada yang disebut sado. Kalau dulu di RRI ini ada program yang namanya Poani dan Bang Madi. Ya, itu yang tukang sado itu ya. Tukang sado itu kalau zaman saya dulu itu saya suka mantengin RRI itu, saya tahu RRI itu karena memang program Poani Bang Madi, tukang sado dan tukang gado-gado itu yang paling mantap. Jadi dia RRI aja udah kenal alat transportasi kita tradisional masa lalu karena dibikin program obrolan tukang sado sama tukang gado-gado. Jadi kita kira-kira begitu. Kita pakai itu yang tradisional itu delman.
1: Delman atau begitu, sado itu ya.
2: Atau sado atau bendi, banyak macam-macam tuh nyebut. Ada yang nyebut kahar, ada yang nyebut macam-macam lah. Kira-kira seperti itu, Po.
1: Oke. Tapi kan dari situ akhirnya mulai berubah tuh Bang ya. Mulai tinggalin tuh lama-lama ya, ganti ya.
2: Ya memang nama delman itu sendiri memang muncul. Padahal barang itu sebagai alat transportasi tradisional yang dipakai oleh masyarakat sudah ada. Cuman dia memang namanya baru kemudian resmi pada masa kolonial. Karena pada saat itu ada orang yang bernama Theodore Delman yang setiap hari setiap hari itu memanfaatkan alat transportasi itu dia kemana-mana. Maka saking seringnya masyarakat kota Batavia di itu tempo melihat Bapak Theodore Delman itu pakai, maka orang lihat barang begitu ditarik sama kuda itu dengan penumpang, ada kusirnya segala macam, ada tukang sopir gitu ya. Nah itu Bapak Delman, maka orang-orang kemudian mau kemana? Mau ke sono, pakai apa? Pakai delman. Nah, jadi dari nama orang tuan Delman itu, maka nama Delman itu kemudian menjadi nama dari alat transportasi pada masa itu. Yang kita kenal kan misalnya bendi gitu ya, kahar, kemudian juga dokar gitu ya. Nah, memang kota Batavia sesudah diduduki oleh penjajah VOC Belanda itu membuka infrastruktur transportasi. Maka dia membuka alat transportasi yang namanya tram. Ya, kereta sebelum kereta api, tram. Tapi antiknya tram di awal-awal itu memang ditariknya pakai kuda. Jadi waktu itu memang namanya juga kereta api, dia udah dibangun infrastruktur jalannya itu ya pakai rel. Jadi rel dibangun panjang tuh.
1: Tapi yang narik kuda.
2: Bukan mesin. Maka itu dinamain waktu itu zaman itu namanya tram kuda. Kuda karena memang dia ditarik sama kuda begitu Ponana. Nah, dia berkembang terus dari tram kuda itu di akhir abad 19 ya. Karena abad 19 itu kira-kira tahun 1869-an itu mulai diperkenalkan moda transportasi klasik yang namanya tram itu ya. Nah, kemudian tram kuda, habis tram kuda dia berubah lagi menjadi tram uap yang pakai batu bara itu uap. Yeah. Nah, kemudian sesudah itu dia berganti lagi tramnya itu menjadi tram yang tram listrik ya, tram listrik. Nah, itu perusahaan-perusahaan swasta yang diberikan keleluasaan mengelola alat angkutan ini oleh pemerintah kolonial saat itu ya mendirikan itu tram. Jadi asik tuh tram. Jadi memang dari Jatinegara terus kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek kwek sampai ke apa Tanjung Priuk. Nanti lagi ada perluasan namanya Lin. Ya, sekarang juga pakai Lin kan ya, kalau zaman sekarang juga dikenal Lin. Tapi zaman Lin itu dulu bahasa Belanda Lin. Kemudian sampai ke Tanah Abang. Lewat kalau kita berada di kawasan RRI sekarang ini, maka di samping RRI itu nanti ada jalan kereta api rel yang menuju kepada Pasar Tanah Abang. Gitu kira-kira.
1: Itu gambaran yang apa namanya yang bisa Bempo ngebayangin di pada zaman itu gitu ya, Bang ya.
2: Betul. Dan itu memang itu juga karena masa kolonial itu kan memang dia mengenal stratifikasi sosial yang sangat ketat. Sehingga kalau kita Mpok Nana itu kan orang pribumi ya. Orang Betawi dari Pasar Minggu dah gitu. Wah, kamu inlander ya. Kamu tidak bisa naik tram di kelas 1 dan kelas 2.
1: Kenapa tuh, Mister?
2: Karena kamu inlander, kamu strata sosial kamu itu disamakan dengan alat-alat yang dibawa sayuran, orang jualan ayam gitu.
1: Gitu. Padahal kita orang pribumi pada saat itu ya.
2: Kamu inlander tidak sama dengan saya orang dari orang kelas 1 yang dari Eropa.
1: Beda gitu.
2: Beda itu.
1: Jadi terus. kita di tempat ini bukan buat penumpang.
2: Ya, bukan buat penumpang. Kita ditempatin di paling belakang gitu ya. Paling belakang. Tapi serunya kalau saya baca buku-buku cerita yang berkait dengan orang memanfaatkan si tram itu, memang di situ terjadi interaksi sosial yang sangat asik gitu ya, sangat cair. Jadi ketika dia sudah ada di situ, dia itu hilang yang selama ini ditetapkan sebagai garis-garis sosial. Jadi kalau dulu kan ada kelas yang utama itu orang Belanda Eropa, kelas 2 itu orang Timur Asing. Nah, kemudian sekali waktu itu kalau saya baca buku-buku cerita pada masa itu yang ditulis pada akhir abad 19 itu memang menggambarkan disitulah mereka ketemu, berinteraksi segala macam, sehingga moda transportasi itu pun sudah menghapus sekat-sekat klasifikasi sosial dari masyarakat saat itu. Jadi orang Cina yang masih pakai kuncir-kuncir itu dia bisa ngomong kongko sama orang inlander Betawi yang dari Pasar Minggu misalnya, kira-kira begitu. Nah, orang-orang Eropa yang pakai bajunya putih-putih itu dengan dia punya kumis dan mata biru yang suka nyinyir gitu ya, kadang-kadang dia ngomong, kue dari mana Nana, saya tuan, jadi kira-kira begitu. Jadi mereka bisa ngomong lah kira-kira begitu.
1: Iya. Oke, Abompo ini saya undang ya buat yang mau gabung mau ngobrol sama Bang Yahya di sini. Barangkali ada yang baru gabung gitu ya, baru dengerin. Ini lagi ngebahas apa sih? Ini kan ulang tahun Jakarta ya, Abompo ya.
2: Ulang tahun Jakarta.
1: Kita lagi ngebahas soal melintasi waktu Jakarta, perjalanan transportasi umum Jakarta selama 499 tahun.
2: Iya.
1: Dari zaman dulu sampai sekarang terus berkembang ya Bang ya. Apalagi kan memang Jakarta ini ya Bang Po, ini kan di tahun ini 499 tahun. Ini kita kan juga rangkaian untuk 500 tahun ke depan ya Bang ya. Tahun depan lebih tepatnya 2027.
2: Iya, tahun depan itu memang 500 tahun. Jadi memang pemerintah daerah mengajak seluruh seluruh komponen masyarakat yang tinggal di Jakarta untuk memeriahkan itu. Artinya untuk dia merefleksikan diri, ini udah 500 tahun. Bagaimana engkau wahai penduduk melihat perkembangan kota Jakarta ini, terutama dalam perkembangan lalu lintas dan alat-alat transportasi yang kita bicarakan seperti sekarang ini, Bang Po.
1: Iya, makanya temanya kali ini kan bergerak menuju era baru Jakarta, Bang Po. Terus slogannya menuju 5 abad Jakarta. Jadi memang perayaan ulang tahun Jakarta tahun ini tuh menjadi penanda perjalanan ibu kota nih ya, Jakarta yang semakin dekat memasuki usia 5 abad gitu ya Bang. Bang ini kayak ada yang mau ngobrol sama kita nih.
2: Mana dia?
1: Telepon kita siapa ya. Halo, assalamualaikum, selamat siang.
3: Halo, waalaikumsalam, selamat siang Pak Nana.
1: Iya, ada Bang Leman di Tangga Mus Lampung.
3: Iya, Lampung. Selamat siang, assalamualaikum Abang Yahya ya.
1: Iya Bang Yahya.
3: Selamat siang Abang.
2: Iya Abangku.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Ini ulang tahun Jakarta ya kebang nih Bang?
2: 499.
3: Oh, 499.
2: Iya.
3: Setahun lagi udah mau setengah abad Bang ya.
2: 500
3: 5 dekade ataupun 50 tahun gitu.
2: 500
3: 500 tahun.
1: Iya, iya, iya.
3: 5 dekade atau setengah abad.
1: Apa ya, ini Bang Leman?
3: Untuk selamat untuk selamat ulang tahun untuk Kota Jakarta gitu, Mbak. Semoga tambah maju. Amin. Gitu.
2: Iya.
3: Tambah apa namanya, penduduknya semakin beriman gitu, Bang. Ya, ya, ya gitu.
2: Ya, ya.
3: Ini, Bang, sepengalaman saya waktu saya air di Jakarta ya, di Kembangan. Kosong.
2: Iya.
3: Kosong. Jakarta Batu, Bang, ya.
2: Iya.
3: Ya, itu ya. Di sana itu yang namanya ondel-ondel itu untuk ngamen tuh saya lihat tuh. Ondel-ondel keliling-keliling kampung, masuk gang gitu kan.
1: Dulu waktu di Jakarta transportasi umumnya yang Abang ini apa?
2: Taikin, yang Abang Taikin.
1: Pada zaman itu.
3: Udah ketiga kali, Bang, sana.
1: Iya.
3: Pertama itu Transjakarta itu.
1: Oh, Transjakarta udah pernah ya nyoba ya?
3: Pernah.
1: Terus
3: itu mobil itu Gojek itu, Bang, tuh pakai aplikasi itu. Ada itu ke Monas, ke taman wisata, kebun binatang, ke Masjid Istiqlal, tuh situ ayah main, main itu, Bang. Sepandangan ayah itu Jakarta itu begitu padat gitu penduduknya gitu. Kayaknya pendatang semua itu penduduknya itu banyak sewa, banyak kontrakan itu, Bang.
2: Ya, untung abang buru-buru pulang ya.
3: Iya, ayah kan cuma setengah bulan kan itu. Setengah bulan, satu minggu nggak pulang ke Lampung lagi gitu. Tempat ini tempat empok, tempat bibi. Apa bibi kalau
1: bahasa Indonesia?
3: Encing ya?
2: Encing.
3: Tempat encing gitu, tempat encang gitu.
1: Iya, terus?
3: Ya, encing itu pendatang juga gitu. Tapi udah lama di Jakarta gitu.
2: Iya.
3: Udah netap gitu, udah mapan gitu.
1: Iya, jadi apa nih? Udah itu aja.
3: Iya, pokoknya cuma saya mudah-mudahan apa yang ada di Jakarta sana tambah maju lah. Tambah betah ataupun penduduknya itu yang belum kerja itu ya dapat kerja gitu, Bang.
1: Iya. Oke dah kalau gitu. Makasih
2: banyak, Bang. Thank you.
3: Oke, makasih Bang Yahya. Ya,
2: makasih kembali Abangku tercinta.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Lema di Tanggamus Lampung. Intinya dia pernah tinggal di Jakarta ya, Bang.
2: Ya mungkin kalau orang yang pernah tinggal di Jakarta, terutama pada tahun-tahun 60-an, 70-an gitu ya, pasti dia kenal namanya Oplet ya.
1: Oplet
2: itu kan memang dia pada tahun padahal pemerintah kolonial sudah mendatangkan Oplet itu yang menjadi tunggangan umum bagi masyarakat itu dari tahun 30-an sudah ada di sini.
1: Okay.
2: Tetapi dia popularitasnya memang sudah kemerdekaan karena pilihan terhadap moda transportasi di Kota Jakarta ini salah satunya yaitu ya si Oplet itu. Dan juga tentu saja kereta api yang zaman dulu itu Spoorweg namanya ya,
1: Spoorweg.
2: Jadi perusahaan-perusahaan yang kemudian sesudah tadi tram maka rel kereta api dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi kepada masyarakat. Terutama yang terkenal itu kan transportasi Jakarta Batavia Narbonne ke Buitenzorg gitu ya. Dari Jakarta ke Bogor gitu. Itu yang sangat terkenal. Tapi Oplet juga itu banyak yang merindukannya gitu ya. Jadi orang-orang masih mencari Oplet. Kalau kita nonton sinetron Sidul misalnya itu ikonnya ya itu ya Oplet. Makanya terkenal Oplet Sidul gitu ya dalam sinetron.
1: Gitu. Abang, ini di WhatsApp call-nya Jakarta juga ada Teh Dinda dari Bogor nih, mau ngobrol juga siang hari ini. Disapa dulu ya, Bang, ya. Halo, Assalamualaikum Teh Dinda.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nana.
1: Iya, ada Bang Yahya di sini, Teh.
4: Yahya, baik Bang Yahya. Bang Yahya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, None Dinda. How are you? How are you? Apa kabar? Apa kabar, Non?
4: Thank you, Bang Yahya.
2: Ya.
1: Oke.
4: Selamat ulang tahun dulu buat Jakarta ke 400. Selamat ulang tahun ke 499
1: buat Jakarta. Iya.
4: Satu tahun lagi. Pas ini setengah abad nih Bang Yahya
1: Iya benar.
2: Bukan setengah abad 500. Setengah abad kan 50 tahun. 5 abad noneku.
4: Iya benar. Ini Bang Yahya Nana. Teteh tuh anak Jaksel.
2: Iya mantap.
4: Emang lahirnya di Bogor tapi orang tua umur 40 hari dibawa ke Jakarta karena emang orang tua tinggalnya di Jakarta, tempatnya di Jaksel.
2: Jakselnya mana nih? Jakselnya mana nih?
4: Ya, di Jalan Wijaya, Bang ya.
2: Oh, Kebayoran Baru.
4: Jauh dari Melawai.
2: Iya, Kebayoran Baru tahu ya.
4: Kebayoran Baru, iya. Jadi kecilnya, gedenya, dewasanya di Jakarta gitu. Jadi
2: Itu tahun berapa? Tahun berapa kecilnya?
4: Tahun 60-an.
2: Oh iya, mantep.
4: Makanya tahu outlet tuh Bang Yahya, tahu Bemo, terus tahu apa lagi?
2: Iya.
1: Ngalamin tadi, ya Teh, ngalamin ya era ngalamin, itu ya.
4: Ngalamin, ngalamin. Ada beca juga gitu, kemana-mana naik beca kalau yang deket-deket gitu.
2: Iya, iya.
4: Yang paling seru emang kalau naik Bemo sama naik oplet tuh paling seru.
2: Aduh dengkul.
4: Tadi Bang Yahya yang paling seru. Yeah. Naik helicak sama bajai, ampun.
2: Oh iya. Yeah.
4: Bisa ngobrol kalau udah naik bajai yang helicak berisik sama bajai gitu Bang Yahya. Nah, jadi keseruan Jakarta di zaman dulu dibandingin sama sekarang luar biasa.
2: Iya.
4: Dan pernah ada juga nih Bang Yahya kereta api. Kereta api Bogor Jakarta nih.
2: Iya.
4: Itu bangkunya itu kayu.
1: Oh iya, dulu ya.
2: Betul.
4: Bangkunya itu kayu, ya Allah. Pada sakit itu duduk lumayan kan. Kalau udah nyaman ya KRL, AC, ulan-ulan gitu ya Bang. Ya Allah. Jadi kenangan-kenangan waktu kecil sampai gede di Jakarta emang enggak bisa hilang. Jadi 98 98 pas Bapak Presiden Soeharto lengser baru balik kembali ke Bogor. Sekarang tinggalnya di Bogor, Bang Yahya, jadi warga.
2: Oke.
4: Jadi lagi buat Jakarta maju ya, karena untuk transportasi daratnya luar biasa Jakarta. Jadi semuanya serba nyaman, terus makin nyaman dan makin aman pastinya kalau
1: baik itu aja kalau gitu. Atuh, terima kasih ya Teh Dinda.
4: Iya. Bogor Jakarta 11-12 gitu ya.
2: Iya. Iya Dinda ini kalau untuk Nana ya, kalau Dinda ini kalau kan begini ya Teh ya.
1: Salam, warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jakarta itu, Jakarta itu pada masa kolonial kan disebutnya Batavia and Ome London gitu ya, Batavia. Nah, sekarang disebut dia sebagai Jabodetabek.
1: Yeah.
2: Jadi Mpo Dindaku ini dia memang sebetulnya ya masuk dalam kawasan kultur geobudaya Betawi gitu ya. Jadi ya dia makanya tadi dia nyebutin misalnya bagaimana dia naik oplet gitu ya. Bagaimana dia naik beca. Beca itu tahun 50-an kan sudah ada.
1: Yeah.
2: Kemudian Bemo itu tahun 62-an mulai diperkenalkan. Kita memang asyik betul ya kalau kita naik Bemo ya. Jadi saya masih ingat dulu pernah sekali waktu ketika Bemo itu sudah tersingkir dengan alat transportasi lain sepertinya apa bajai, kemudian juga pemerintah memperkenalkan bis mini yang dikelola oleh koperasi itu Kopaja, Metro Mini. Maka si Bemo ini tersingkir. Jadi dia pindah ke punya trayek itu lewatin kampung-kampung. Jadi kalau dia nanjak sedikit itu dia udah kayak ngeden gitu ya. Ngeden gitu ya. Apalagi kalau dia penuh itu kan 3-3 ya. Jadi 6 ada 8 karena sopirnya 1 sama di belakang sopir 1, samping sopir 1. Jadi itu 2. Dan itu kalau kita udah beradu dengkul itu memang kita dulu ya banyak yang inilah, banyak kalau zaman sekarang tuh pasti mereka udah enggak berani karena dianggap sebagai apa namanya pelecehan gitu ya. Jadi kita sengaja gitu zaman dulu. Kira-kira gitu.
1: Ya emang ya Bang Po ya, kalau ngalamin di eranya pasti jadi kayak nostalgia tersendiri gitu, karena memang transportasi yang tadi disebutin sama Bang Yahya ya yang sekarang udah kagak ada ya Bang. Diganti gitu.
2: Jadi si Bemo itu memang enggak ada ya. Terakhir tuh dia menjadi ikon yang ada di Jakarta Pusat itu di Ben Hill ya. Tapi sekarang juga udah enggak ada kayaknya ya.
1: Iya udah enggak ada emang. Ini kita nyapa juga di WhatsApp nih Bang. Assalamualaikum, selamat siang Mas Orik. Dari Mas Orik di Jember. Sebelumnya ayo mengucapin dulu selamat ulang tahun ke 499 Kota Jakarta, Po. Semoga Jakarta bisa jadi role model kota-kota besar di dunia katanya. Ayo juga punya keinginan besar buat keliling Jakarta naik Transjakarta, KRL, Mikrolet, MRT. Pertanyaannya nih buat Babe Yahya katanya. Pertama, sepengamatan Babe Yahya, di antara sekian banyak transportasi umum di Jakarta sekarang nih Bang, mana yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta sepengamatan Abang nih gitu. Terus yang kedua, ini mungkin kayak di luar tema kali ya. Jadi yang kedua dia ngebahas soal ada gak sih pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta, misalnya tradisi penanggalan tersendiri gitu. Yeah. Ini yang pertama aja kalau kita jawab ya, yang masuk
2: yang, ke tema yang terakhir itu saya mau kasih info, masih ada apa namanya tradisi penanggalan seperti itu yang namanya namanya apa tuh ya, apa petangan ya, petangan itu ada ya, nanti ceritanya lain lagi tuh.
1: Nanti dah, nah, kita bahas nanti ya di episode berikutnya kali ya. Ini yang pertama kalau pertanyaan Mas Orik, sepengamatan Bang Yahya, di era sekarang gitu ya, transportasi umum di Jakarta yang paling dominan diminati masyarakat Jakarta, kira-kira menurut Abang apa?
2: Ya tergantung ya kebutuhannya ya. Ketika Abang Orik dia lagi terburu-buru, maka pesan kendaraan online itu menjadi pilihan. Karena Gojek sekarang itu kita pencet, kita punya HP, pluk, yang kemudian satu menit kemudian dia udah ada di depan kita.
1: Ojek gitu online kan, ya.
2: Ojek online. Atau mau, kalau mau musim hujan itu kita pakai Grab Car gitu
1: Ya. Taksi online.
2: Iya, taksi online. Nah itu tapi memang kalau kita pakai apa taksi online apa Grab Car itu akan ini akan sama juga kalau dalam kondisi Jakarta yang hujan macet gitu juga itu. Nah paling efektif memang adalah tadi itu Gojek gitu ya. Nah tapi memang yang orang-orang suka itu adalah sekarang tuh LRT, MRT gitu ya. Nah, itu yang paling pada jam-jam tertentu, hari-hari tertentu dia akan kita kelabakan tuh. Bahkan kita buat napas saja di kendaraan itu, Transjakarta misalnya itu luar biasa kita payahnya. Apalagi pada saat hari-hari tertentu Abangku Aurik, itu seperti ulang tahun Jakarta itu, itu pemerintah itu memberikan diskon 100% sih menurut saya.
1: Satu rupiah
2: itu bahkan katanya kemarin kita menggratiskan kawasan-kawasan lain yang terhubung dengan Transjakarta, dengan moda transportasi lain, itu justru yang kalau saat-saat seperti itu yang paling dicari. Memang tergantung dari kebutuhan kita. Kalau kita mau buru-buru ngejar waktu untuk ketemu, kita punya klien di satu tempat, maka kita cari yang paling cepat, yaitu Gojek lah. Kalau ya nggak ada pilihan. Sekarang saya lihat pria-pria muda berdasi, none-none cantik semacam ponana itu, dia biasa sudah bonceng babe-babe kita ya, anak atau anak perjaka yang membawa motor, dan kita udah happy-happy aja begitu. Jadi kita kira seperti itu Abang Kori.
1: Iya. Bahkan memang di Jakarta sendiri KUS ASN ya Bang, hari Rabu kan juga kita diwajibkan untuk naik transportasi umum gitu.
2: Apalagi begini, pensiunan, pensiunan itu berarti udah masuk pria senior, orang senior. Kalau nyebut lansia kan nanti enggak. Jadi orang model saya ini yang udah senior gitu, itu dikasih kartu, penduduk Jakarta itu dikasih kartu oleh pemerintah untuk menikmati moda transportasi yang disiapin. Mau KRL, mau ARL, mau Jaklingko, mau Transjakarta, mau apa. Jadi kita seharian mau muter-muter itu, kalau kita mau naik Jaklingko gitu ya. Kalau Jaklingko kan itu memang ke gang-gang, jalan kecil, ke kampung-kampung itu.
1: Angkot
2: sekarang namanya, dulu angkotnya Jaklingko. Nah jadi itu kita dikasih gratis kalau orang sono bilang gratis kita ya, lu namanya yang kongkong lu, nah yang kongkong dikasih kartu begitu juga jarang-jarang dipakai.
1: Iya, Bang, ini ada yang mau ngobrol lagi nih Bang sama kita nih. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Tabipun.
1: Iya pun, Tabipun. Wah, dari Bandar Lampung nih.
5: Selamat ulang tahun Ponana Jakarta.
1: Iya, terima kasih. Dengan siapa dah ini?
5: Ini sama ya, di Bandar Lampung juga kok.
2: HP.
5: Bandar Lampung 344 kok.
1: Oh, ini dengan siapa deh? Di Bandar Lampung?
5: Bang Edo.
1: Oh iya, Bang Edo. Bang Edo, ini ada Bang Yahya yo. Bang Edo, boleh disapa?
5: Ya, Bang Yahya. Assalamualaikum, Babe Yahya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Adindaku. Sehat selalu ya.
5: Sehat ya, Babe.
2: Ya, namanya Ngkong-kong.
5: Yang ping masih sehat, Ngkong.
2: Iya. Alhamdulillah.
1: Gimana nih, Do? Ngomongin soal Jakarta. Ngomong-ngomong, Edo udah pernah ke Jakarta belum?
5: Alhamdulillah sejalan-jalan doang waktu itu.
1: Oh, tapi udah pernah ya?
5: Pernah, alhamdulillah kok.
1: Udah pernah nginjek tanah Jakarta. Gimana? Kapan ke Jakarta waktu itu, masih inget nggak naik nyobain apa gitu, naik transportasi apa di Jakarta?
5: Cuma naik ANC doang ya, po apa apa mbak?
2: MRT.
5: Pakai itu, ya MRT ya. Pakai itu aja po, keliling-keliling Jakarta. Katanya nggak usah turun-turun, naik itu aja po.
1: Oh, iya iya.
2: Asal bawa mbak.
5: Sekali bayar po.
2: Iya betul.
1: Iya iya benar. KTJ juga kan Trans Jakarta.
2: Iya Trans Jakarta.
5: Iya benar. Nah, menanya dia sama Kong.
1: Iya.
5: Kong sekarang ini Kong.
2: Iya.
5: Apakah masih ada Kong apa transportasi yang jadi

0: gitu. Iya. Ya,
1: sudah Pak Nana, makasih ya Pak Nana. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Ya. Tabi pun.
2: Waalaikumsalam. Tabi.
0: Iya. Gimana tuh Bang?
2: Ya Bang Edo, memang selamat ulang tahun juga ya untuk apa namanya Sono tuh
0: Bandar
2: tadi.
0: Lampung.
2: Bandar Lampung 4443.
0: Tiga empat.
2: Memang di beberapa kawasan yang dulu dari tahun 45 itu sudah dipakai, misalnya beca, memang itu masih berkeliaran gitu ya, masih berkeliaran. Cuman memang buat keperluan macam, ya dari dulu memang buat keperluan macam-macam, tapi beca yang disebut jadul itu dia masih tetap menjadi ada gitu ya, masih dipakai. Tapi yang oplet ya sudah enggak ada. Kemudian kalau bemo sih hampir rata-rata dia menjadi udah nongkrong di museum kali ya sekarang ya. Jadi enggak bisa dipakai. Bajai itu kan memang dari tahun 70-an sudah dikenal di sini ya. Itu dia sekarang makin menguasai, terutama memang dia ketika dia udah pakai BBM bensinnya itu yang bensin yang ramah lingkungan. Apalagi sekarang sudah ada mulai dengan listrik begitu ya.
0: Iya,
2: jadi
0: betul.
2: Rasanya yang tapi PPD itu yang dulu sering dipakai itu PPD itu kan
0: PPD, ya?
2: PPD itu sekarang udah berubah menjadi itu TJ ya, Transjakarta ya, menjadi Transjakarta dan
0: Metro
2: lain-lain.
0: Mini Kopaja juga
2: Metro Mini Kopaja dia terintegrasi dengan Transjakarta. Jadi nah itulah kemudian, nah kalau PPD itu ya si Do ya, memang itu kan bermula dari perusahaan kolonial ya. Perusahaan kolonial, perusahaan kolonial kemudian dinasionalisasi ketika kita merdeka, dinasionalisasi. Nah itu di tahun 45 kemudian menjadi menjadi mulanya di PT, kemudian menjadi perusahaan negara, menjadi perusahaan umum, ya, kemudian ya juga menjadi perum Damri gitu ya. Nah asiknya ya, dulu kita mengalami itu ya, Ponana. Kalau dari Blok M kita menuju ke kota itu dulu ada bis tingkat.
0: Iya, benar banget.
2: Tapi sekarang saya rasa pemerintah Provinsi DKI Jakarta memanfaatkan bis tingkat itu sebagai layanan kepada masyarakat untuk menikmati kota, dan itu dikelola oleh pemerintah melalui Dinas Pariwisata ya.
0: Iya.
2: Jadi kita memang kalau mau lihat naik itu kita kudu antri, kudu sabar, karena itu menjadi media alat yang dimanfaatkan oleh Dinas Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi Kreatif Provinsi Jakarta untuk warganya, memanjakan warganya untuk keliling-keliling dari Monas misalnya dia keliling terus sampai ke kawasan di Senayan, terus dia balik lagi, itu bikin girang, bikin gembira orang-orang atau masyarakat. Jadi pemerintah itu dengan ikhtiar transportasinya itu ingin membuat warganya jadi girang ya Ponana ya.
0: Benar.
2: Kira-kira seperti itu ya, abangku Edo.
0: Oke, jadi sekarang tuh sebutannya bus wisata ya Bang. Ya,
2: bis wisata.
0: Dulu bis tingkat, sekarang bis wisata.
2: Ya saya ingat betul tuh dulu, kalau saya sering dulu zaman kuliah itu saya melakukan penelitian di museum nasional dulu. Di museum nasional itu perpustakaan nasional itu adanya di museum nasional Ponana. Ini iya. tetangga era
0: iya,
2: sebelah
0: iya.
2: itu. Jadi saya kemudian kalau saya hari Sabtu Minggu itu saya suka ajak keponakan atau ada yang kecil naik bis tingkat, dan dia girang betul. Dia bisa main-main di sekitar museum, dia ngeliat macam-macam peninggalan. Kemudian saya jong-jong di tengah di ruang baca itu, dan itu asik betul. Jadi kita menikmati betul PPD dengan layanan. Apalagi PPD saat itu masih kita kalau mahasiswa itu ya, kalau atau orang-orang pada umumnya Jakarta yang kehabisan duit kantong kempes itu kita tinggal bilang, dulu kan ada kenaik, kalau sekarang kan kita tempel doang tlek gitu, buka pintu langsung kepotong. Nah kalau dulu ada kenaik tur yang ayo blok M kota-kota Pak Senen. Nah itu kalau kita tongpes kita bisa bilang sama bapak konektur, Bang lagi nggak punya duit nih numpang ya, masuk kita sekarang mau kita dipelototin tuh gitu.
0: Sekarang nggak bisa,
2: asiknya begitu ya. PPD zaman dulu tuh. Jadi kalau saya kuliah tuh dari rumah tuh menuju ke Romangun itu nomornya misalnya bisa pakai nomor 39, bisa nomor 37, bisa nomor 38 itu ya, jalur-jalur yang dari Blok M menuju kepada Romangun gitu misalnya.
0: Baik, ini di WhatsApp juga ada yang gabung nih Bang. Selamat siang Po dan Abang Cingmul di Kebayoran, di Kampung Baru Kembangan, Jakarta Barat. Selamat siang Cingmul, selamat ulang tahun Jakarta 499 tahun. Bang Yaya semangat Bang ya. Jakarta mantap katanya. Salam buat semuanya aja, nyimak aja.

0: gitu ya obrolannya.
1: Iya,
0: iya. Terima kasih Cing Mul, terus juga ada Pak Lutfi, selamat ulang tahun Jakarta ke 499, semoga semakin maju dan siap jadi kota global.
1: Yeah.
0: Ya. Kita kan tahun depan nih insya Allah ya, 2027 nih gitu. Apakah kami sudah usia 60 tahun tapi KTP kota Depok dapat gratis kah untuk layanan transportasi umum Jakarta? Setahu Aye kalau untuk ini khusus orang Jakarta doang ya Bang, yang lansia gitu ya. KTP Jakarta. Pak Lutfi. Pak Lutfi KTP Depok ya.
1: Oh. Ya Pak Lutfi usulin aja sebagai rakyat.
0: Iya benar.
1: Kan begini, itu kan apa sih yang kawasan berdekatan kalau zaman sekarang nyebutnya Jabodetabek itu kan memang selalu terhubung. Makanya sekarang pemerintah membangun sampai ke Bogor. Nanti LRT sampai ke, sekarang kan udah sampai ke Kerawang tuh ya, mau sampai Kerawang terus nanti sampai apa ke apa Kampung Melayu Teluk Naga dan seterusnya dan seterusnya. Ini saya pikir ada baiknya juga apa namanya pemberian kenikmatan berkendaraan pemerintah itu diberikan juga kepada mereka. Itu kan juga keren gitu ya kira-kira.
0: Iya, benar. Selamat siang nih dari Mas Iwan Santoso katanya. Apa namanya? Ini angkot yang jadul-jadul katanya, kayak 121 itu rata-rata cuma asal bilang ngeglinding aja tuh. Kalau saya pulang ke Cilengsi turun di Buperta Cibubur naiknya 121 mikrolet katanya. Rata-rata mobilnya jadul tuh po, katanya begitu.
1: Ya emang begitu. Yang paling apa sih paling unik ya kalau kita naik KWK gitu ya atau mikrolet gitu atau apa nih itu memang mobilnya banyak yang udah rada bobrok gitu ya. Lagian supir itu kadang-kadang kalau kita nongol supir itu dulu kan aturan pemerintah itu akhirnya berkembang karena melihat itu kali ya. Sopir itu sembarangan dia ngerokok atau dia duduknya miring ke pintu. Kemudian kalau dia lagi masa sepi, kita bisa ditransit tuh.
0: Oh iya. Iya benar-benar.
1: Jadi kita nih, Bang, kita nyampe sini aja nih, kita diturunin. Tapi kita diturunin memang kita kagak bayar jatuhnya. Tapi kan kesel. Yaitu itu kelakuan seperti itu, baik mikrolet, mau KWK apa segala macam, mini bus yang ke arah-arah pinggiran gitu ya. Seperti ke Cilengsi, ke Bogor, ke apa ke Depok itu memang selalu mempunyai kelakuan unik begitu. Tapi itu buat kita, buat saya misalnya yang sudah sering mengalami mengalami penistaan. mengalami hal-hal nikmat seperti itu menjadi apa, menjadi memori yang senantiasa hidup kalau kita sekarang nih naik KRL udah nikmat betul,
0: adem
1: segala macam. Kalau zaman dulu kan kita berebut kadang-kadang kalau kita masih ingat dari stasiun kota itu, dari Juanda itu kita naik orang-orang itu di atas kap kereta itu penuh.
0: Iya, zaman dulu begitu ya, Bang.
1: Tukangan bebas mau jualan ayam, mau jualan apa, kacang garing, mau jualan teh manis segala macam, jualan macam-macam dijual sama dia. Jadi kita mendapatkan kenikmatan memori seperti kenangan itu. Nah, yang sekarang kalau kita naik itu kok jadi enak gitu ya. Kok jadi beda enak, tapi interaksi kita terhadap peristiwa-peristiwa yang menyengat hati itu ya menyengat hati. Yang menimbulkan memori kita rasa senang, kita rasa bahagia. Itu memang kita nggak dapat lagi karena sekarang sudah begitu tertib, sudah begitu bersih. Betul. Adem kalau kita naik itu kita kagak pakai kipas-kipas lagi.
0: Terus sekarang tuh kalau naik komuter lain kan udah agak boleh, Kang Dagang. Lah dulu mah kereta boleh.
1: Yes, itu dia.
0: Kang Dagang pepaya dan ape kan. Iya, kita nyapa juga nih jauh nih Bang. Waduh. Di Bali.
1: Oh, Bali.
0: Ada Beli Arya di Tabanan Bali. Selamat siang Pak Mariana, sama mengucapin selamat ulang tahun Kota Jakarta. Semoga menjadi kota global yang aman, nyaman dan damai katanya gitu ya. Oke. Abang Po, ini kita ada satu penelpon lagi sebelum kita break ya, Bang Yahya. Ada satu penelpon lagi mau kita sapa siang hari ini. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Dengan siapa di mana ini?
2: Dari Kalideres.
0: Oh iya.
2: Assalamualaikum.
0: Haji Amsar.
2: Cing Yahya ya.
1: Iya, Bang.
2: Ya, Cing. Indah ayam manggilnya udah pasti di atas ayam nih.
1: Iya.
0: Apa nih Pak Jamsar yang mau dikomentarin soal
2: yang ayam
0: Jakarta?
2: Mau tanya, ini nih yang ayam mau obrolin sama cing ayam nih ya. Cing apa mama sih?
1: Ya moncing mau apa terserah aja dah. Yang penting kita sama-sama sehat gak. Gitu ya
2: bang. Kita biasanya umumnya kalau orang Betawi tuh kalau ngancing mama tuh.
1: Iya iya bisa gitu. Begitu engkong dah boleh ya. Kan saya
2: jangan
1: udah...
2: kalau engkong mau belum.
1: Iya lihat engkong, aja engkong potret. Engkong sama engkong soalnya. Lihat aja potretan kita abangku.
2: Iya cing. Okay, jadi yang saya mau utarakan begini cing, kita kan sama-sama orang Betawi nih cing ya.
1: Iya.
2: Iya. Yang kita udah alami itu kayaknya dari ya seingat kita gitu cing ya tahun 60-an dekat di sini ya cing ya. Iya itu masalah transportasi memang udah berbeda zaman. Dari dulu sampai sekarang tuh jauh lebih nikmat sekarang, cing.
1: Iya iya.
2: Iyalah yang kita
1: tapi rasakan kalau makan zaman. Makan enakan dulu karena belum ompong.
2: Cing, masalah makan dibahas. Sekarang pengalaman saya, cing, yang adanya di Jakarta pinggir nih, cing ya.
0: Iya iya.
2: Waktu saya kecil, cing nih ya. Cing ngalamin gak itu cing burgul cing?
1: Ngalamin kita antri di kelurahan. Nah, jadi antri ngambil bulgur. Dia kenal bulgur aja enggak ini heran. Apa ya itu bulgur makanya?
0: Apa ini tuh?
2: Iya seperti burgul terus nasi jagung tuh cing ya.
1: Iya.
2: Ya Allah itu kalau kita ingat-ingat itu enaknya itu zaman itu cing ya karena kagak adanya mungkin ya ekonomi ya.
1: Iya.
2: Enggak sejahtera waktu itu.
1: Telur dadar pakai daur kelor ya.
2: Orang yang kurang beruntung ya sebagai saya yang di Jakarta pinggir nih cing nih. Iya tuh ngalamin makan nasi burgur, nasi jagung gitu cing ya. Makanya kita iri cing sama anak-anak sekarang. Iya, apalagi ayah yang saya alami itu anak saya sendiri cing nih ya. Mau makanan tuh kayaknya Masya Allah ya Allah, saya bilang nggak beruntung anak sekarang nggak ngalamin seperti kita dulu.
1: Iya iya alhamdulillah
2: ya sampai saat ini kita juga bisa ngalamin cing ya nikmatnya enaknya nyamannya.
1: Kalau bang, ini bang Amsar sih belum mungkin nggak ngalamin kali dia ya. Dulu tuh nyak kita kalau masak itu kan pakai kukusan. Kukusan itu nanti habis itu blek nggak diaduk semua, itu diambil itunya.
2: Karena yang di ujungnya itu putih ya, cing ya.
1: Iya, itu dia itu sengaja ditumpengnya, ditinggalin tumpengnya. Itu nanti kalau lagi ada apa-apa buat mindo gitu ya gitu.
2: Gitu.
0: Oke. Jadi
2: seperti itu makanya kita berpesan sama anak-anak sekarang nih cing ya, tolong deh jaga Jakarta itu yang udah indah, yang udah nyaman, ya kebersihannya dan kesehatannya juga. Kalau bukannya kita siapa lagi?
1: Begitu kan cing ya? Akur, akur mupakat.
2: Iya.
0: Oke dah.
2: Jadi ya.
0: Begitu.
2: Begitu juga ya. Mohon maaf Pak. Pendatang yang dari mana aja tentunya kan mencari makan kan bareng-bareng sama kita orang pribumi ya cing ya.
1: Iya betul.
2: Iya tolong dihargai dah Jakarta ini, dijaga kebersihannya.
1: Iya.
2: Dijaga kesehatannya ya, dijaga bersama lah dari kita untuk kita itu.
0: Oke baik kalau gitu itu aja ya pagi ya.
2: Ya, ya saya berpesan juga sama anak-anak yang milenial kalau dibilang sekarang kucing ya. Jangan lupa sama sejarah deh ya. Itu aja sih.
0: Oke dah kalau gitu makasih banyak
2: ya. Ya semoga sehat selalu ya keluarga cing ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi roman-romannya kita kagak jadi jeda nih karena udah mau deket jam 2 siang. Ah kagak berasa banget ya bang. Ngobrol sejam aja kan.
1: Ini kalau apalagi ada orang model Bang Amsar itu dia kan memang memorinya itu dia memang masa-masa dia itu dia akan mengeluarkan memori ingatan-ingatan dia, bagaimana dia ada di pinggir kali, bagaimana dia naik macam-macam kendaraan, bagaimana dia naik sepeda bawa apa namanya bawa dagangan pergi ke pasar itu kan begitu. Tapi kalau kita ngomongin itu ya nak, mau ngomongin kita kemana-mana itu, nah yang paling seru itu nak kalau zaman dulu itu di zaman 80-an ya 80-an 90-an itu menuju kepada akhir abad 20 masuk abad 21 itu kalau malam nak.
0: Kenapa itu?
1: Itu kan PPD itu pukul 9 itu udah kudu masuk kandang. Kemudian kendaraan-kendaraan lain udah pada masuk kandang. Jarak dekat tentu masih ada beca. Kalau orang tajir model Nana pada tahun itu, dia bisa pesen taksi. Presiden taksi, ada rata, ada segala macam. Kemudian baru masuk taksi itu Bluebird gitu misalnya. Itu nah, kalau menyebut-nyebut nama merek itu ya. Nah, malam itu kita problem. Saya pernah ada kegiatan mahasiswa itu tahun 82-an itu sampai pindah ke Depok lah, itu kampus UI ya. Itu kita kalau pulang malam itu kita jaga cegatnya tuh di jalan itu, di jalan apa namanya bypass. Dekat lapangan golf. Nah, itu disebut namanya supir ngalong. supir kalong. Yeah, yeah. Jadi trayeknya kadang-kadang dia Kebayoran Lama Blok M, tapi kita lihat dia bisa ngalong sampai ke Romangun. Jadi gitu. Tergantung bagaimana dia dapat penumpang. Waktu dia ngetem nih, dia bisa ngelihat nih, dia kan ngetem tuh misalnya di peluaran dekat terminal Blok M. Nah, itu banyak tuh macam-macam tuh bisnya juga, ada yang tadi ebrek gitu. Jadi itu, nah itu dia kemudian berhitung berapa yang lebih banyak dari jumlah yang kudu dia tarik dengan tawaran ongkos sesuai kemauan dia. Jadi gak sesuai dengan bandrol yang harus kita bayar. Kalau siang kan misalnya udah jelas tuh, apalagi zaman itu kalau bis kota kita pakai bayar karcis, itu bayarnya itu pakai karcis. Ya karcis khusus mahasiswa ada tuh, jadi gitu ya. Nah itu malam itu, jadi itu yang disebut supir ngalong. Jadi supir itu ngalong. yang paling asik tuh. Nah jadi kadang-kadang kita ngeri sedep gitu ya. Kadang-kadang suka-suka ada yang, kalau zaman dulu kan namanya kendaraan umum ya, kadang-kadang suka ada waria, you know waria?
0: Iya tahu. Dulu udah ada tuh ya.
1: Iya banci gitu. Nah kemudian kalau dia naik tuh kita ngeri karena dia langsung main rabe aja begitu.
0: Itulah memori ya Bang Poe, tadi kayak Bang Yaya bilang. Bang, ini kita udah sampai di segmen terakhir nih Bang. 5 menit lagi kita jelang jam 2 siang, gak berasa ya. Nah mungkin closing statement yang mau disampaikan Bang Yahya nih. Dari tadi walaupun sebenarnya pemaparannya masih banyak yang mau diinformasikan, tapi karena waktu ya Bang Poe ya. Jadi memang enggak banyak yang bisa dijelaskan gitu. Tapi memang ini mungkin dari Bang Yaya sendiri gitu ya, melihat Jakarta dengan beragam macam perubahannya dari dulu sampai sekarang, khususnya di bidang transportasi umum ya Bang. Apalagi Jakarta tuh menempati peringkat ke-53 nih ya. Dari 53 apa? Dunia dalam daftar 100 kota terbaik di dunia. Ini versi salah satu perusahaan konsultan di Belgia Bang. Kalau Abang sendiri ngeliatnya gimana sih? Apa harapan Abang juga sebagai warga asli Jakarta tentang Jakarta yang sebentar lagi akan menginjak usia 500 tahun seperti apa?
1: Jakarta ini ya menurut saya itu dia memberikan penghormatan, memberikan rasa nyaman, memberikan rasa nikmat kepada penghuninya. Buktinya banyak ya kita ya, kalau kita itu gak habis-habis. Tapi kalau dari lempengan pembicaraan kita ini hari yaitu transportasi, tentu aja apa yang diupayakan oleh pemerintah, perbaikan itu dan juga untuk mengurai kemacetan lalu lintas, maka banyak hal yang sudah dikerjakan oleh pemerintah. Nah itu kita tentu saja sebagai rakyat itu kita kudu berterima kasih kepada pemerintah. Pemerintah itu capek ya memikirin rakyatnya, tapi juga kita capek memikirin memprotes-protes juga itu ya, kadang-kadang gitu. Jadi itu hal yang biasa. Tapi marilah kawan-kawan, kita nikmati kehidupan kota Jakarta ini dengan fasilitas yang sudah ada, dan seyogianya sebagai orang sini, sebagai orang yang menikmati itu, kita pelihara semua. Jadi jangan kalau ente makan permen atau ente ngerokok jangan sembarangan. Buang makan permen, sampahnya jangan buang, ente kantongin. Biasain itu semua ya. Karena problem sampah kita itu adalah problem yang sangat serius zaman sekarang itu. Jadi kemudian juga problem kemacetan. Mari kita sama-sama tertib di jalan raya. Jangan main hantem-hantem sini aja atau melawan arus segala macam. Itu kan karena kita juga harus memperhitungkan keselamatan kita pun setelah tempo hari kadang-kadang kita nerobos aja jalur kereta api, kemudian menerobos aja lampu merah. Nah itu membahayakan dirimu sendiri wahai. Jadi saya kepengen kepada engkau siapapun yang menikmati kemegahan, keanggunan, ketuaan kota Jakarta ini, mari sama-sama kita rawat dia. Kan sering saya ngomong pada Ponana, jadikanlah kota Jakarta ini yang dulu masih, yang sekarang masih berstatus ibu kota itu, jadikan dia sebagai mak kita, mak yang melahirkan kita, yang merawat kita. Kalau mak kita kan mau belajarin kita itu, dia sayang sama kita, nggak ada nggak ada batasnya. Tuh. Nah begitu juga kota Jakarta ini, wahai saudaraku, dia mengasihi, mencintai engkau dengan sepenuh hati, kagak ada batasnya. Entah mau ngapain aja silakan. Nah mari kita rawat dia, kita cintai dia, jangan kita sakitin lagi dia dengan perbuatan-perbuatan yang nggak senonoh, buang sampah sembarang, menerobos ini, dan kira-kira seperti itulah kira-kira harapan kita, empon anakku.
0: Intinya jaga Jakarta ya,
1: jaga
0: Bang
1: Jakarta.
0: Ya. Baik kalau gitu, Bang Yahya di Saputra, Ketua Bidang Litbang Lembaga Budaya Betawi, terima kasih sudah hadir Studio Perempat Jakarta. Pokoknya kita sama-sama jaga Jakarta. Jadikan Jakarta seperti emak kita, gitu ya. Baiklah kalau gitu.
1: Jadi kalau mau dihabisin ini ini program, maka ada pantun ya.
0: Oh boleh, apa tuh?
1: Anak-anak pergi sekolah.
0: Cakep.
1: Sambil membawa roti buaya.
0: Iya.
1: Kalau saya ngomongnya salah, mohon berkenan maafin saya.
0: Iya, pasti dimaafin dong ya. Ya udah kalau gitu, Abang terima kasih udah mampir kemari, dan Abang Po entar kita lanjut ya, tetap di mari di Suara Budaya Nusantara.
3: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kaum dangu dimanapun Anda berada. Masih ditemani Pro 4, Suara Budaya, Bandung. Dipancar luaskan melalui gelombang AM 540 kHz. Ditemani saya, Ajeng Giri Anjani di sini dalam rangkaian musik dan info. Jangan kemana-mana, kaum dangu di Pro 4 RRI Bandung.

0: radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak halal bagi muslim memutuskan persahabatan dengan saudaranya lebih dari 3 malam. Mereka bertemu, lalu seorang berpaling dan lainnya juga berpaling. Yang paling baik di antara keduanya ialah memulai mengucapkan salam." Muttafaq alaih.
1: Tahukah Anda, kayu manis tidak hanya bermanfaat untuk bumbu masak saja. Kayu manis sangat bermanfaat untuk menunjang kesehatan badan, bahkan penampilan Anda. Kayu manis memiliki kandungan yang baik untuk kesehatan dan wajah Anda, seperti untuk mencegah penggumpalan darah, antibakteri, mencegah risiko terkena penyakit jantung, meningkatkan fungsi otak, menurunkan kolesterol, mencegah dan mengobati diabetes, dan menghangatkan tubuh. Ternyata, kekayaan alam dan tumbuhan dan

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu kembali bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung. Saya Ajeng masih menemani Anda dan akan menyampaikan informasi-informasi terkini nih Kaum Dangu. Kaum Dangu, habis jam segini kan biasanya habis makan siang ya. Kalau habis makan siang gini tuh biasanya gak enak nih kalau gak lanjut ngopi biar tetap semangat gitu sampai sore. Ditambah minum kopi itu ternyata bisa bikin pencernaan lancar nih. Tapi tentu gak semua urusan pencernaan harus diselesaikan dengan kopi loh. Jadi ini ada ahli gizi Katie Rodriguez merekomendasikan kaldu tulang hangat atau bone broth sebagai salah satu minuman yang dapat membantu mengatasi sembelit dan mendukung kesehatan pencernaan nih Kaum Dangu. Salah satu alasannya adalah karena banyak orang, apalagi kalau orang tersebut itu bangun tidur dalam kondisi tubuh yang sedikit kekurangan cairan. Nah, kaldu tulang hangat ini bisa membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, sekaligus mendukung kerja sistem pencernaan nih. Selain itu, minuman hangat juga dapat membantu merangsang aktivitas saluran cerna nih Kaum Dangu. Apalagi nih kaldu tulang. Kaldu tulang ini itu mengandung mineral seperti natrium, kalium, dan magnesium yang berperan dalam membantu gerakan usus sehingga proses pencernaan menjadi lebih lancar. Di dalamnya juga terdapat gelatin dan beberapa asam amino yang mendukung kesehatan lapisan usus. Kalau kurang cocok nih dengan bone broth, ada alternatif lain nih Kaum Dangu, seperti air hangat dengan perasan lemon. Jadi itu juga bisa membantu merangsang refleks alami saluran pencernaan. Selain itu, minuman herbal berbahan akar cikori dan akar dandelion itu juga bisa berpotensi mendukung kesehatan usus karena mengandung prebiotik yang baik bagi bakteri di usus. Tapi para ahli ini mengingatkan, minuman saja tuh nggak cukup nih Kaum Dangu. Untuk menjaga pencernaan tetap lancar perlu diiringi dengan konsumsi makanan tinggi serat, minum air putih yang cukup, rutin bergerak, serta menjaga pola tidur dan mengelola stres yang baik. Tuh, stres juga harus dikelola nih Kaum Dangu. Apalagi kalau lagi punya masalah sembelit nih, mungkin yang dibutuhkan bukan cuma sekedar kopi, tapi juga pola hidup yang lebih seimbang. Nah, sambil menemani waktu Anda di siang ini, kita lanjut dulu dengan lagu berikut. Tetap stay tune. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: itu harus tertib lalu lintas, gak boleh nyebrang sembarangan. Apalagi di jalan yang ramai kayak gini. Adanya jembatan penyeberangan ini untuk jalur keselamatan bagi pejalan kaki, agar terhindar dari kecelakaan lalu lintas. Mau kamu ketabrak?
1: Ya enggak lah, pokoknya aku mau lewat bawah aja, biar cepet.
0: Ya udah, terserah kamu saja.
1: Lewat jembatan penyeberangan jalan atau nyebrang langsung? Atas, bawah. Atas, bawah. Astagfirullahaladzim. Duh, takut juga ya kalau sampai ketabrak. Benar juga nih kata Uli. Mending mentaati peraturan lalu lintas aja deh. Lewat jembatan penyeberangan aja ah.

Pupuh Raihan adalah sajian lagu Pupuh Buhun yang diraih dalam bahasa Sunda yang berarti mengubah. Pupuh Raihan adalah pupuh buhun yang telah mengalami perubahan dengan cara digubah atau diaransemen, diciptakan oleh Yus Wiradireja dan mulai diperkenalkan kepada masyarakat sekitar tahun 2006. Perubahan Pupuh Raihan lebih dominan dapat dirasakan dari garap musiknya yang mengkolaborasikan antara idiom musik barat dan karawitan Sunda. Lahirnya Pupuh Raihan, menurut Yus Wiradireja, adalah untuk mengantisipasi fenomena kesenjangan berupa respon kaula muda yang cenderung lebih respek kepada musik yang berbau pop musik barat. Dengan cara meredukasi kemampuannya, sehingga muncullah Pupuh Raihan ini. Disajikan dengan garap iringan musik yang lebih energik dan garap vokal yang dibawakan oleh dua orang atau lebih dengan paduan pembagian suara. Sehingga sajian Pupuh Raihan lebih menarik untuk dipertunjukkan.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu kembali bersama kami di Prompat Suara Budaya Bandung. Saya Ajeng masih menemani Anda dan akan menyampaikan informasi selanjutnya. Tadi kita sudah membicarakan tentang minuman pencernaan untuk bisa memperlancar pencernaan, Kaum Dangu. Selanjutnya di sini kita akan membicarakan tentang olahraga nih. Baik, Kaum Dangu, di sini ada nggak sih mungkin yang males banget sama yang namanya olahraga, apalagi olahraga seperti angkat beban gitu. Waduh, kayak berat banget ya dengarnya. Tapi ada yang menarik dari latihan angkat beban, Kaum Dangu, karena kabarnya latihan beban 90 menit per minggu dapat bantu perpanjang usia. Kaum Dangu tuh bisa memperpanjang usia. Ini yang mungkin usianya udah agak banyak ya, mau diperpanjang berarti harus olahraga, Kaum Dangu. Karena nih, penelitian terbaru dari peneliti Harvard menemukan bahwa latihan beban sekitar 90 hingga 119 menit per minggu nih dapat membantu menurunkan resiko kematian akibat berbagai penyebab. Jadi termasuk penyakit jantung, gangguan neurologi seperti demensia gitu. Penelitian ini juga termasuk menunjukkan bahwa latihan kekuatan seperti angkat beban, squat, atau menggunakan resistance band dapat membantu menjaga massa otot, jadi kesehatan tulang, serta menurunkan resiko berbagai penyakit yang berkaitan dengan penuaan. Untuk Kaum Dangu yang udah lumayan banyak umurnya, pengen awet muda, pengen seger terus, jangan lupa nih olahraga. Bahkan orang yang rutin melakukan latihan kekuatan memiliki resiko yang kematian akibat penyakit jantung dan stroke yang lebih rendah dibandingkan mereka yang tidak melakukannya nih. Menariknya, manfaat terbesarnya justru terlihat pada mereka yang berlatih sekitar 1-2 jam per minggu. Setelah melewati durasi tersebut, tambahan manfaatnya tidak terlalu signifikan nih, Kaum Dangu. Artinya, konsisten lebih penting daripada durasi yang berlebihan. Para ahli juga menyarankan agar latihan beban dikombinasikan dengan aktivitas aerobik seperti jalan cepat, jogging, bersepeda, atau berenang mungkin ya. Kombinasi keduanya disebut memberikan manfaat kesehatan yang lebih optimal. Jadi, buat Kaum Dangu yang selama ini berpikir olahraga harus lama atau harus berat, mungkin bisa mulai lebih dari langkah-langkah yang sederhana. Misalkan, waktunya itu disisihkan 15-20 menit aja nih beberapa kali dalam seminggu untuk latihan kekuatan. Karena memang ternyata investasi kecil ini tuh membuat tubuh hari ini bisa memberikan manfaat besar untuk kesehatan di masa depan. Mungkin untuk Kaum Dangu yang lagi berencana memulai hidup lebih sehat, jangan lupa olahraga. Mulai dulu sambil mungkin kami hadirkan lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
1: Aku genteng mas.
2: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
1: Welcome semua, satu kamu semua datang ke Papua.
0: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.
4: Prompat, Suara Budaya, Bandung.

Ayan, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh geus saraget. Piala Dunia 2020 genep, iskaling aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia, bari nyuruput si kopi, jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah, jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem, jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya 2.

Kaum Dangu, sampai di sini Ajeng menemani Anda untuk menghadirkan lagu-lagu dan informasi. Tapi jangan kemana-mana, selepas ini ada Teh Ros yang akan menemani Anda dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: apa Kak Rido?
1: Kalau panas-panas kayak gini enaknya makan apa ya?
0: Apa ya yang seger kayak aku?
1: Ya makan buah dong.
0: Buah apa?
1: Semangka.
0: Kenapa semangka?
1: Karena semangka itu udah seger, manis kayak kamu.
0: Ah, makasih.
1: Tarik sis, semangka.

0: 104, Suara Budaya, Bandung.
1: Selamat sore, kami ucapkan untuk Anda semua kaum dangu yang saat ini masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung ya. Sore hari ini dalam menghadirkan lagu-lagu dangdut dalam acara Pro Dangdut, saya Rosyanti Mustika tentunya menemani Anda hingga jelang pukul 17. Dengan lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan ya, yang akan menghibur Anda semua kaum dangu di mana saja Anda berada. Nah, tentu saja nih lagu-lagu dangdut ini yang akan kami hadirkan hingga jelang pukul 17 nanti. Anda bisa request lagu dangdut kesukaan Anda, dukung dangdut klasik yang sudah kami siapkan ya. Melalui line telepon di 721-8075 atau juga boleh melalui nomor WhatsApp kami ya di 0811-2001540. Atau yang mendengarkan kami melalui RRI Digital juga bisa ya, Anda chat ya di situ. Nanti akan kami bacakan chat Anda di melalui RRI Digital. Baik, di 7218075 saya coba terima dulu teleponnya ya. Halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekarang Neng Eros.
1: Leres Abah.
2: Kamana Neng Ajeng tadi, Neng Ajeng?
1: Ayah, Abah atau Srengse ayah natugasnya di Proopat.
2: Atau Srengsenya. Mohon. Apa alhamdulillah manco Neng Ros?
1: Manco alhamdulillah, Abah mah teh boleh satianya bahnya.
2: Di sini kan Abah teh kieu Neng Ros.
1: Kumaha?
2: Kaceuri rek dianterkeun tarumpak mobil Pania. RRI ngabewarakeun.
1: Nuhun.
2: Keur sepak bola dunia nya.
1: Leres.
2: RRI nu ngabewarakeun panawi Abah manco kitu nya.
1: Nuhun, Bah.
2: Mun kita matawis manco nepangan nama kasadayananya, anu nuju maranco di Proopat, utamina itu anu sok ti subuh duika sontel wengi teh Pak Ilham.
1: Pak Ilham, mohon.
2: Warga Pak Ilham tadi Pareman sana radio teh.
1: Taranya,
2: sereng si ibu nanya,
1: mohon.
2: Eta teleh manco, eta di tepangan ku Abah Jangot ya, pun incu tu Bang Edo. Atau sadayana wening rasnya.
1: Siap, Bah.
2: Atau Ratu Engang tah nuju manco gitu henteu. Eta gitu laguna tiasa munut lagu.
1: Tiasa, Bah. Yang lagu naon?
2: Laguna Pemuda Idaman.
1: Pemuda Idaman, siap.
2: Pemuda Idaman.
1: Dangdut klasiknya pada nu mana, Abah?
2: Aya naon wening
1: rasnya? Aya Yus Yunus sareng Iis Dahlia, laguna Arjun, aya Elvi Sukaesih Mandi Madu.
2: Taman di madu lah.
1: Siap, Bah.
2: Yang mandi madu ameh cepal.
1: Ameh cepalnya, Bahnya. Aduh.
2: Atur nuhun Neng Rosnya.
1: Mangga, Bah.
2: Neng Rosing sehat walafiat panjang yuswana.
1: Amin.
2: Di Cina. Kula warga saroleh soleha sadayananya.
1: Amin.
2: Ditebihkan tina musibah. Atur nuhun Neng Ros.
1: Mangga sami-sami, Abah.
2: Mangga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Abah Janggot di sadu soreangnya. Laguna cenah Abah Janggot mah requestna teh hoyong Pemuda Idaman cenah kitunya. Upami dangdut klasikna ngarojong anu Elvi Sukaesih Mandi Madu. Siap, Abah diantos lagunanya, Bah.

melalui line telepon di 7218075 atau melalui nomor WhatsApp kami di 0811-2001540 ya. Untuk semua kaum dangu tentunya di mana saja Anda berada yang tentunya setia mendengarkan acara-acara kami di Perempat dan saat ini acara Pro Dangdut yang sedang kami hadirkan untuk Anda. Kalau belum ada yang lainnya yang mau request dan dukung dangdut klasiknya, saya mau hadirkan lagu yang di request oleh Abah Janggotnya. Ayah lagu Pemuda Idaman dari suaranya Nurma Paejah dari Adela.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Musim hujan dapat mempengaruhi barang elektronik dengan cara yang merugikan, seperti kerusakan akibat kelembaban atau air. Berikut adalah beberapa tips untuk menjaga barang elektronik Anda tetap aman selama musim hujan. Pastikan barang elektronik tidak diletakkan dekat jendela, ventilasi, atau di bawah atap yang rawan bocor. Gunakan pelindung seperti plastik atau cover anti air untuk peralatan yang berada dekat sumber air. Ganti stop kontak biasa dengan stop kontak khusus tahan air, terutama di area dapur atau luar ruangan. Hindari colokan bertumpuk yang bisa memperbesar risiko korsleting. Saat hujan deras atau mati lampu tiba-tiba, cabut colokan dari stop kontak untuk mencegah arus pendek akibat lonjakan listrik. Gunakan stabilizer atau UPS untuk peralatan penting seperti komputer atau kulkas. Gunakan lemari tertutup atau rak bertirai plastik untuk menyimpan barang elektronik kecil seperti speaker, printer, charger. Ganti kabel yang sudah terkelupas, mengelupas, atau berjamur. Sediakan pemadam api ringan atau apar dan alas kaki karet di rumah. Simpan kontak teknisi listrik atau PLN untuk situasi darurat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Siska, ayo buruan, udah siang nih.
1: Iya, tunggu.
2: Ih, kenapa sih ngeburu-buru? Santai aja kali.
0: Nih, pakai helmnya.
2: What? Pakai helm? Enggak deh. Rambut aku udah bagus gini, udah wangi, udah di rebonding. Terus harus pakai helm? No. Kita kan perginya deket, nggak jauh-jauh. Lagian nggak ada razia polisi kan?
3: Siska, pakai helm itu bukan karena jaraknya, apalagi nih alasannya karena ada razia polisi. Tapi untuk menjaga keselamatan dan melindungi kepala kita dari benturan kalau terjadi kecelakaan. Nah, sekarang pilih mana? Menjaga rambut kamu yang udah bagus itu atau menjaga keselamatan?
2: Ya, aku pilih jaga keselamatan aja. Mana sini helmnya aku pakai?
4: Menggunakan helm saat berkendaraan itu penting. Selain helm merupakan salah satu alat keamanan berkendaraan yang wajib dipergunakan, helm juga dapat mengantisipasi kemungkinan hal yang lebih parah saat terjadi kecelakaan. Demi keamanan dan kenyamanan bersama, gunakanlah helm saat berkendaraan.

dunia itu ada dua, di tahun 2006 dan juga 2010. Hal yang paling menarik di 2006 itu adalah golden era-nya atau era emasnya para pemain sepak bola dari seluruh dunia. Hal yang menarik salah satunya Zidane menanduk Materazzi. Parah banget itu. Yang 2010, hal yang paling menarik adalah soundtrack-nya yang paling khas dan nempel di otak kita. Stamina mina waka waka. Pokoknya dua itu yang paling menarik menurut saya.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Kau menanggung di mana saja Anda berada di sesi kedua ini, saya akan bacakan dulu WhatsApp yang sudah masuk ya. Saya akan bacakan yang respon melalui RRI Digital dari Rido Adrian. Sonten Proopat, mau lagunya dong Air Bunga dari Rita Sugiarto. Salamnya buat Teh Ros aja, soalnya ada bunga ros katanya. Hatur nuhun. Baiklah, buat Kang Rido Adrian ya, ditunggu lagunya. Kemudian ada juga yang masuk nih, assalamualaikum. Waalaikumsalam kakak, selamat sore, apa kabar? Baik, di sore hari ini semoga kakak sehat selalu ya dan panjang umur, amin. Salam-salamnya buat semuanya aja deh tanpa kecuali, salam spesial buat Syarifah, mau request lagu Tarik Selimut ya. Syarifah tinggal di Aceh Barat, kakak Melaboh. Salam kenal ya kak dari Syarifah. Baiklah, salam kenal juga buat Syarifah ya. Selamat bergabung di Perompat RRI Bandung. Baiklah, sudah ada dua request lagu yang masuk ya dari Adrian, dari Rido Adrian ya, lagunya Air Bunga, dan juga dari siapa tadi, Syarifah ya, lagunya Ingin Tarik Selimut. Baiklah, dua lagu ini sudah siap untuk dihadirkan ke ruang dengar Anda di Prodangdut. Dangdut adalah kita.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Indonesia berada pada garis khatulistiwa di mana posisi Indonesia hanya mengalami dua musim dibanding dengan negara lain, yakni musim penghujan dan musim kemarau. Musim penghujan terjadi pada bulan Oktober dan bulan Maret. Pada musim ini, bencana hidrometeorologi dapat mengintai wilayah Indonesia. Bencana ini merupakan suatu bencana alam yang berhubungan dengan alam. Penyebab bencana hidrometeorologi di Indonesia, di mana masuknya air hangat ke perairan Indonesia. Akibatnya, terjadi pembentukan awan lebih banyak. Fenomena alam ini yang mendorong naiknya intensitas hujan di Indonesia yang membuat musim hujan lebih besar dari sebelumnya. Bencana hidrometeorologi berupa banjir, tanah longsor, puting beliung, gelombang pasang, dan kekeringan. Ancaman bencana hidrometeorologi, iklim, cuaca, dan bencana yang berhubungan dengan air seperti topan, kekeringan, dan banjir terhitung untuk angka terbesar dari bencana alam di seluruh dunia dan

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Ya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Selamat sore kaum dangu di mana saja Anda berada. Terima kasih hingga saat ini Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Dan tentunya saya Rosyanti Mustika yang masih menemani Anda di sore hari ini. Sebelum kami lanjutkan lagu-lagu pop Sunda, kami hadirkan ke ruang dengar Anda seperti biasa. Di sore hari ini kita akan menghadirkan sorotan sore, ya, obrolan di sore hari ini di Pro 4. Dan di hari ini kita akan membahas mengenai Festival Kreasi Pagelaran Seni Budaya Jawa Barat 2026. Saat ini di ujung telepon sudah ada narasumber yang akan berbincang bersama kita, yaitu ada Pak Ari Herianto STPMM. Beliau adalah Kepala UPTD PKDJB Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat di Disparbud Jawa Barat. Kita langsung sapa saja. Assalamualaikum Pak Ari.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat sore Pak Ari.
2: Selamat sore.
1: Iya, saya dengan Rosyanti Pak di Pro 4 Pak.
2: Siap, selamat sore Teh Rosyanti, iya, dan juga para pendengar RRI, iya, dimanapun
1: baik
2: berada.
1: Baik, Pak Ari, ini ngomong-ngomong saat ini posisi sedang di mana Pak Ari?
2: Ya, saat ini sedang di perjalanan pulang, gimana?
1: Baik Pak Ari, mohon waktunya sebentar ya Pak Ari ya. Kita siap akan ngobrol-ngobrol tentang Festival Kreasi Pagelaran Seni Budaya Jawa Barat 2026.
2: Boleh.
1: Nah Pak Ari, apa tujuan utama diselenggarakannya Festival Kreasi Pagelaran Seni Budaya Jawa Barat 2026 ini? Dan mengapa kegiatan seperti ini penting bagi masyarakat saat ini Pak Ari?
2: Baik, terima kasih. Jadi memang yang pertama tujuannya bahwa Jawa Barat memiliki kekayaan luar biasa. Dari mulai kita memiliki kekayaan pakaian tradisional, tarian, dan lain sebagainya. Dan kita juga punya kekayaan cerita atau legenda di setiap kabupaten kota yang sangat kaya. Oleh karenanya kita ingin mengenalkan kekayaan cerita atau legenda ini kepada generasi sekarang. Kenapa penting? Karena memang dominasi penduduk kita saat ini adalah generasi Z, Alpha. Tentu kita berharap generasi sekarang bisa mengenal kekayaan cerita daerahnya. Jangan sampai mereka lebih mengenal film-film atau cerita-cerita dari luar negeri. Itu sih harapannya.
1: Baik. Pak Ari, ini memperkenalkan cerita-cerita di setiap daerahnya ini melalui, betul, pergelaran seperti apa Pak Ari?
2: Pergelaran seni. Ya, kita memberikan menyelenggarakan pergelaran di Taman Budaya Jawa Barat. Itu bentuknya ada yang seperti drama tari atau drama musikal seperti itu.
1: Oh, begitu. Ini kegiatan ini dari tanggal berapa sampai kapan nih, Pak?
2: Ini mulai April sampai November.
1: Jadi sudah dimulai dari April.
2: Iya, sudah dibuka, betul. Sekarang sudah ke-8, sudah 8 kabupaten.
1: Baik. Ini diselenggarakannya seperti setiap hari apa, Pak Ari?
2: Selasa dan Kamis sih sebenarnya, tapi untuk update show-nya bisa follow IG Taman Budaya Jabar.
1: Oh baik, itu biasanya yang sudah berlangsung Pak, itu diselenggaranya pukul berapa Pak?
2: Itu 3:30 sampai dengan selesai.
1: Sore,
2: betul.
1: Baik. Nah kemudian nih Pak Ari, Jawa Barat ini kan memiliki keragaman seni budaya yang sangat kaya ya Pak. Lalu bagaimana, betul, festival ini menjadi ruang untuk memperkenalkan sekaligus merawat kekayaan budaya tersebut Pak?
2: Ya karena dengan dipergelarkan itu otomatis kan juga generasi muda bisa, oh tahu ya ternyata ada pergelaran seni seperti ini. Terus juga para seniman, para pelaku budaya juga bisa hidup dari pergelaran ini seperti itu. Bisa mendapatkan juga ada manfaat ekonomi seperti itu.
1: Baik, nah ini untuk yang nonton pergelaran ini Pak, ini sasarannya kemana Pak?
2: Sasarannya sebenarnya untuk umum, tapi kita dominasi sasaran untuk anak-anak pelajar ya.
1: Oh, generasi muda ya?
2: Iya, generasi muda, betul.
1: Nah, ini ada kesepakatan nggak Pak untuk setiap kota kabupaten yang akan menampilkan bagaimana caranya agar generasi muda saat ini tertarik untuk bisa, untuk mau menonton dan untuk melihat pergelaran ini?
2: Ya tentu di dalam setiap pergelarannya pun setiap kabupaten kota tuh melibatkan anak-anak sekolah gitu. Jadi yang bermainnya juga anak-anak muda seperti itu. Jadi biar nyambung dengan penontonnya seperti itu.
1: Oh gitu. Jadi dilakukan oleh anak-anak muda, ditonton oleh anak-anak muda dengan kemasan yang tentunya mempertimbangkan agar generasi muda saat ini tetap tertarik untuk menonton.
2: Tertarik, betul.
1: Baiklah. Nah kemudian untuk masyarakat yang datang ke Festival Kreasi Pagelaran Seni Budaya ini Pak, pengalaman budaya seperti apa yang Bapak harapkan dapat mereka rasakan dan bawa pulang Pak?
2: Ya intinya mereka jadi oh tahu baru tahu ya di daerah saya ternyata ada cerita seperti ini gitu, karena memang ini yang diangkat itu cerita-cerita yang memang belum populer, seperti misalnya kalau yang sudah populer kan Lutung Kasarung misalnya gitu ya.
1: Betul.
2: Ini banyak cerita yang memang belum populer seperti itu. Jadi sehingga mereka bisa mendapatkan pengetahuan oh bahwa ternyata ada cerita ini loh di kabupaten ini seperti itu.
1: Begitu. Jadi sengaja memang bukan hanya pagelaran yang atau cerita yang sudah populer, tapi memang
2: betul,
1: diharapkan cerita-cerita yang belum populer pun ini akan ditampilkan.
2: Betul.
1: Begitu ya, Pak,
2: betul.
1: Ya.
2: Betul. Iya, betul.
1: Nah, ini kan dari April sampai November ya, Pak ya?
2: November, betul.
1: Ini kan lama sekali begitu ya, sangat lama ya. Mengapa harus selama ini, Pak, kegiatan ini?
2: Ya, memang tujuannya kami tentu ingin menghadirkan sebuah pertunjukan seni budaya itu kalau mau dikenal orang itu harus continue. Ya, jadi continue. Jadi kita tidak hanya menyelenggarakan sebuah festival sehari selesai misalnya gitu ya. Otomatis kan tidak akan dikenang orang. Tapi kalau misalnya terjadwal oh setiap minggunya di hari Selasa atau Kamis ada show ini loh. Nah ini akan menjadi ingat orang gitu. Oh, kalau Selasa ini ada sebuah solo di Taman Budaya gitu. Jadi harapan saya itu untuk dikenal itu harus konsisten waktu dan harinya seperti itu. Jadi harapan saya karena memang di Bandung ini sendiri belum ada sebuah pertunjukan budaya yang pasti seperti misalnya kalau kita ke Bali.
1: Betul.
2: Oh, hari apapun pasti ada tari kecak.
1: Betul,
2: gitu. Kalau ke Bandung kan nggak ada nih sebuah pergelaran budaya yang bisa ditonton oleh orang gitu secara umum. Nah, saya itu ingin mencoba menghadirkan seperti itu gitu.
1: Jadi ini juga ada strategi agar menarik wisatawan ya, Pak ya?
2: Betul. Ada strategi seperti itu juga gitu.
1: Betul. Jadi kalau wisatawan yang datang ke Bandung ini bisa menyaksikan ada pagelaran yang memang continue konsisten dilakukan, salah satunya adalah kegiatan ini yang dilakukan di Taman Budaya.
2: Taman Budaya, betul.
1: Nah, Pak, kalau melihat nanti sampai November nih, sampai hari terakhir di jadwal yang direncanakan, misalkan ini bagus nih, Pak, kegiatan ini. Ini kemungkinan akan diperpanjang lagi nggak, Pak?
2: Ya, kita akan terus perpanjang tahun depannya.
1: Tahun depannya gitu. Akan diperpanjang lagi.
2: Betul.
1: Baik. Nah, mungkin terakhir nih, Pak, harapan Bapak dari Festival Kreasi Pagelaran Seni Jawa Barat ini dan pesan Bapak kepada masyarakat terkait festival ini, Pak.
2: Ya, jadi intinya kami berharap bahwa kegiatan ini bisa lebih menguatkan kecintaan masyarakat kita terhadap budaya kita, bahwa budaya kita Jawa Barat itu sangat kaya dan itulah yang menjadikan pembeda dengan negara lain. Jadi karena jangan sampai generasi muda kita tuh lebih mencintai dan menyukai budaya asing seperti itu harapannya.
1: Baik, terima kasih Pak Ari atas waktunya. Salam sehat selalu ya, Pak ya. Semoga kegiatan-kegiatannya lancar, Pak.
2: Amin, siap. Baik. Ditunggu juga untuk para pendengar yang mau nonton.
1: Siap.
2: Bisa follow IG Taman Budaya.
1: Baik, kami akan terus informasikan kegiatan ini, Pak, untuk kaum dan perempat.
2: Baik.
1: Terima kasih, Pak Ari. Ya, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, kaum dangu di mana saja Anda berada, demikian tadi kita sudah berbincang dengan Pak Ari Haryanto, SSTPMM. Beliau adalah Kepala UPTD PKDJB, Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Kebudayaan Daerah Jawa Barat, Disparbud Jawa Barat, terkait dengan Festival Kreasi Pagelaran Seni Budaya Jawa Barat. Jadi untuk Anda yang penasaran ingin nonton ya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari bahwa kegiatannya itu rutin dilaksanakan yaitu di Teater Tertutup Taman Budaya Jawa Barat, Dagoti House ya. Dan ini dari tanggal 7 April sampai 24 November 2026, setiap pegelarannya itu dilaksanakan setiap pukul 15 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi untuk Anda yang penasaran ingin nonton boleh ya, ini dibuka untuk umum dan gratis. Baik, terima kasih ya sorotan sore ini dari Perempat RRI Bandung. Kembali kami hadirkan lagu-lagu pop Sunda ke ruang dengar Anda dalam acara Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.
0: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

Siapa yang tidak kenal dengan layangan? Permainan layang-layang ini sangat digemari oleh anak laki-laki. Kata layang diduga berasal dari kata melayang. Benda ini dibuat dari kertas minyak dengan kerangka bambu dan disambung dengan tali kenur untuk mengendalikan layangan. Cara permainannya terkesan mudah, tapi lumayan susah karena membutuhkan bantuan angin. Sebelum lepas landas, kamu harus mencari lapangan yang luas dan menunggu angin berhembus. Untuk memulai, kamu harus memegang layangan tersebut dan menjulurkan tali sedikit demi sedikit hingga layangan pun perlahan terbang. Tradisi ini hampir musnah ketika memasuki era teknologi dan sangat disayangkan karena permainan ini melatih kamu untuk

0: Sedang apa kamu, Mina?
1: Anu, Bu.
2: Jadi, diam-diam selama ini kamu juga suka buang sampah di kali depan rumah kita, ya?
1: Iya, maaf, Bu.
2: Maaf. Kali ini saya maafkan ya, Mina. Tapi mulai besok dan seterusnya, jangan pernah buang sampah sembarangan. Tahu kan kamu akibatnya?
1: Iya, tahu, Bu. Sekali lagi maaf ya, Bu. Mina nggak akan mengulanginya lagi deh.
3: Buanglah sampah pada tempatnya. Berawal dari lingkungan keluarga. Tidak ada kata terlambat. Masih ada harapan untuk siapapun yang peduli.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Suara Budaya Bandung.

Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya, atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia?

0: Tenun Melayu Riau adalah kain tradisional yang berasal dari Provinsi Riau. Digunakan sebagai kain pelekat pada pakaian tradisional Melayu Riau. Tenun Melayu Riau memiliki ciri khas warna yang cerah seperti kuning, merah, hijau, dengan hiasan motif benang berwarna emas. Yang menjadi pembeda tenun Melayu Riau dengan tenun dari daerah lain adalah segi motif. Ada 3 motif utama dalam tenun Melayu Riau, yaitu motif pucuk rebung, motif siku keluang, dan motif siku awan.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: 4 Suara Budaya Bandung.
1: Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep miskaling aslur.
1: Dunia bersorak suara.
0: Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput cikopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
1: Untuk dunia yang bersuara.
0: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua.
1: Sepak bola dan cinta merdeka.
2: Rompat, suara budaya Bandung. Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

0: Tahukah Anda? Sering lupa, itu normal atau tidak? Manusia pasti pernah mengalami lupa. Bisa itu lupa mengerjakan tugas, lupa pernah berjumpa seseorang, lupa menaruh benda, dan sebagainya. Tidak sedikit yang bertanya, apakah itu normal? Lupa memang bisa disebabkan karena sel-sel otak yang menyusut seiring bertambahnya usia. Tetapi tidak semua penyimpangan memori disebabkan oleh perubahan terkait usia pada neuron kita. Dalam banyak kasus, faktor yang mempengaruhi lebih sepele, termasuk karena sedang lelah, cemas, atau terganggu. Disadur dari Science Alert, menyebutkan bahwa beberapa kelupaan adalah normal. Sistem memori dibangun sedemikian rupa dan ada kalanya mengalami kesalahan karena terlalu banyak informasi yang ada di otak kita bisa memperlambat atau menghambat pengambilan ingatan tertentu. Sayangnya, kita tidak bisa selalu memutuskan apa yang penting dan yang harus diingat. Otak kita lah yang bekerja melakukan itu. Secara umum, otak kita lebih menyukai informasi sosial seperti gosip terbaru, tetapi dengan mudah membuang informasi abstrak seperti angka.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng bengi kaum dangu di mana wae ayana. Hatur nuhun ka kaum dangu anu kadasan dina danget ayana masih kene manco dina radiona sewang-sewangan boh ngalangkungan terestrial AM 540 kHz atanapi ngalangkungan audio streaming di www.rbandung.co.id anu nuju aya di Jumantara. Danget ayeuna antara pinggalangkungan aplikasi RRI Digital. Wilujeng wengi oge anu namanya nyetrekeun propat suara budaya Bandungnya. Ngalang layung masih kena jarangan kaum dangu sabada tadi di sarangan ku Teh Rosyanti sarjeng sim kuring mang web jarangan kaum dangu tu di kareng sena acara kita bu 24 wengi sapar susun ngalang layung aya dendang nusantara runtuyan lagu-lagu campur sari lajeng oge mini drama lajeng aya ngeblanda dilajengkeun kana berita dina basa Sunda. Tehilap ke tembang Sunda Cianjuran tuduhi kareng sena acara tabuh 24 mengi. Mangga nyangakeun mugia tiasa ngarencangan dina wengi ieu propat suara budaya Bandung.

0: Terkadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga, tubuh akan bebas bergerak. Dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Tahukah Anda, ternyata simbol tusuk sate di gedung sate itu sebenarnya berbentuk jambu air berwarna hijau dengan jumlah 6 ornamen tusuk sate. Dan 6 ornamen berbentuk jambu air tersebut menunjukkan jumlah biaya pembangunan yang menghabiskan 6 juta gulden oleh pemerintah Hindia Belanda.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kaum dagu di mana wayah yang masih disadakan ku propas suara budaya Bandung sekedapan di tabu sarapan basna orang dugikan dendang nusantara runtuyan lagu-lagu campur sari tahun kapan mana tantang terus di propas suara budaya Bandung.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum Dangu di manapun Anda berada, masih ditemani Pro 4 Suara Budaya Bandung di Dendang Nusantara, rangkaian lagu-lagu campur sari di kesempatan malam hari ini. Semoga dapat berkenan, tentunya lagu-lagunya mengingatkan kita ke kampung halaman yang kebetulan lagi ngumbara di Kota Bandung, khususnya bagi kaum Dangu yang orang wetan, atau kalau bahasa Sunda orang wetan sekitar Brebes ke sana ke Jawa Tengah, Surakarta, Jogja, Solo dan sebagainya. Tentunya lagu-lagu campur sari sudah melekat di hati kaum Dangu yang kebetulan lagi tidak kemana-mana atau mungkin lagi ngumbara di Kota Bandung. Semoga bisa terobati akan kampung halamannya ya. Kita lanjutkan kembali.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

baju adat di Indonesia. Baju adat Banten. Banten memiliki dua baju adat. Baju adat pertama adalah baju yang dipakai saat pernikahan. Ini mirip dengan baju adat Sunda. Untuk pria memakai koko, kain batik, serta selendang di pinggang dan tidak lupa penutup kepala. Wanitanya sederhana, mengenakan kebaya serta kiasan kembang goyang pada kepala. Baju adat kedua dikenakan saat atraksi pencak silat. Bajunya dinamakan pangsi. Berkesan seorang juara sejati, baju ini berdesain tanpa kerah lengkap dengan pengikat kepala dan selendang.

0: Yun, barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2020 genep di sekali aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2020 genep. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2020 genep, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Dahulu kala, terdapat sebuah kerajaan yang sangat tentram dan makmur di Jawa Barat. Kerajaan itu dipimpin oleh seorang raja yang baik dan bijaksana. Tak heran kalau negeri itu makmur dan tentram. Tak ada penduduk yang lapar di negeri itu. Raja itu dipanggil Raja Prabu. Tetapi keluarga kerajaan itu tidak memiliki seorang anak pun. Penasehat Prabu menyarankan agar raja dan ratu untuk mengangkat seorang anak.

0: Yang Mulia, hamba sarankan agar Yang Mulia mengangkat seorang anak. Siapa tahu dengan mengangkat anak, Yang Mulia bisa secepatnya mendapatkan keturunan.
1: Tidak, bagi kami anak kandung adalah lebih baik daripada anak angkat.
2: Di setiap harinya, Sang Ratu selalu murung dan sering menangis di balkon istana. Sang Raja pun ikut sedih melihat istrinya menangis.

0: Sudahlah istriku, percayalah kita pasti akan memiliki seorang anak kelak nanti.
1: Ya, tentu saja suamiku. Aku akan selalu menunggu dengan sabar akan kehadiran seorang anak yang sangat kita nantikan.
0: Aku akan pergi ke hutan untuk berdoa meminta pada Hyang Widi supaya diberikan keturunan. Doakan suamimu ini, Ratu.
1: Baiklah, akan kudoakan. Dan hati-hatilah selama di hutan, suamiku.

0: Beberapa bulan kemudian, semenjak Raja Prabu berdoa di hutan, permohonan sang raja pun terkabul. Sang ratu mulai hamil.
1: Suamiku, aku hamil suamiku.
2: Benarkah itu?
1: Iya, benar. Benar suamiku, saya sudah ke tabib istana dan tabib mengatakan bahwa saya ini hamil.
2: Benarkah? Ini akan menjadi kabar yang paling indah di kerajaan kita.
0: Setelah 9 bulan lamanya ratu mengandung, ratu pun melahirkan seorang putri yang sangat cantik. Putri itu diberi nama Nirwarna. Penduduk pun banyak yang mengirimnya mainan untuk sang putri.
1: Lihatlah anak kita, dia sangat lucu dan cantik. Saya berharap agar dia tumbuh menjadi seorang putri yang cantik jelita dan baik hati seperti wajahnya.
2: Ya, saya yakin putri kita akan tumbuh menjadi putri yang sangat cantik dan baik hati.
0: Kasih sayang raja dan ratu yang selalu memberikan apapun yang diingini oleh sang putri telah membuat anak itu tumbuh menjadi seorang putri yang manja. Bila keinginan sang putri tidak dikabulkan, maka ia akan marah dan tak jarang dia berkata kasar kepada orang tuanya. Tetapi masyarakat dan orang tuanya masih tetap mencintainya.
3: Bunda, aku mau seekor kuda.
1: Kita sudah memiliki banyak kuda di peternakan, anakku.
3: Tidak mau. Aku tidak mau yang ada di peternak. Aku mau kuda berwarna putih dengan bulu yang indah.
1: Nah, kau sudah memiliki 54 kuda, bukan? Jadi, sekarang bermainlah dengan kudamu yang sudah ada, sayang.
3: Tidak, aku tidak mau. Dasar kau orang tua pelit.
1: Apa? Apa, nak? Apa yang kau katakan barusan?
3: Dasar orang tua yang tak berguna.
1: Ya Tuhan, kenapa putriku seperti itu? Tekannya kepada ibunya sendiri.

0: Putri pun meninggalkan ibunya yang menangis sambil terduduk setelah melihat perilaku anaknya itu. Tak terasa, sudah 17 tahun umur sang putri. Dia tumbuh menjadi seorang putri yang paling cantik di negeri itu. Seluruh rakyat pergi ke istana untuk memberikan hadiah kepada sang putri. Hadiah itu begitu banyak dan dikumpulkan di dalam istana. Sang raja mengambil sedikit emas dan permata, lalu pergi ke tempat ahli perhiasan untuk dibuatkan menjadi kalung.
1: Pak, bisakah membuat sebuah kalung yang paling indah untuk putriku yang tercinta?
2: Tentu saja, tuanku. Dengan senang hati, hamba akan melakukannya. Silahkan tuanku menunggu sebentar, kalung pesanan tuan akan segera hamba buat.
1: Terima kasih banyak.
2: Sama-sama, tuanku.
0: Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya kalung itu selesai dibuat. Kalung itu sangat begitu indah.
3: Wah, ini adalah kalung terindah yang pernah saya lihat. Kau membuatnya dengan sangat baik.
2: Terima kasih, tuanku. Untuk putri tuan, hamba akan melakukan yang terbaik.
0: Setelah itu raja kembali ke dalam istana dan menyimpan kalung itu untuk diberikan kepada putri tercintanya saat dia ulang tahun esok. Keesokan harinya, hari ulang tahun sang putri pun tiba. Raja Prabu segera mengambil kalung yang sangat indah itu dan segera memberikannya kepada anaknya.
1: Anakku Putri Nirwana, hari ini adalah hari ulang tahunmu yang ke-17.
4: Iya, Ayah. Aku mengharapkan hadiah yang paling indah pada ulang tahunku yang ke-17 ini.
5: Oh, selamat ulang tahun, anakku. Semoga kau tumbuh menjadi anak yang cerdas, cantik, dan pintar.
4: Ya, Bunda.
1: Anakku, Ayah sudah mempersiapkan sebuah hadiah yang paling indah. Ini dia, kalung permata yang paling indah di seluruh dunia. Hanya untuk putriku tercinta.
4: Kalung apa ini, Ayah? Kalung ini sangat jelek. Aku tidak mau mengenakannya di leherku yang cantik ini. Kalung itu hanya akan membuat leherku menjadi gatal saja nantinya.

Tidak ada satu orang pun yang menyangka sang putri akan mengatakan hal tersebut. Sang putri segera membuang kalung itu ke halaman istana. Kalung tersebut menjadi rusak dan permatanya tersebar ke seluruh halaman istana. Semuanya terdiam, tak ada satupun yang berbicara. Tiba-tiba terdengar isak tangis sang ratu yang kemudian diikuti oleh tangisan semua orang.

0: terjadi? Ada apa denganmu, nak? Ada apa? Kenapa sikap kamu seperti itu? Ya Tuhan, maafkanlah sikap anakku yang tidak baik ini.
1: Aku tidak akan mengenakan kalung itu. Dasar kalung jelek.
2: Tiba-tiba, sebuah mata air muncul dari halaman istana. Percikan airnya membuat sebuah genangan air di dalam istana. Semua orang sangat ketakutan dan menyalahkan hal tersebut kepada sang putri.
3: Apa yang telah kau lakukan, putri jahat? Kau telah membahayakan semua rakyatmu. Lihatlah ulahmu.
2: Sang putri sangat ketakutan. Dia menyesal atas semua perbuatan jahatnya. Tapi genangan itu telah menjadi sebuah danau yang sangat besar dan menenggelamkan seluruh istana. Oleh rakyat sekitar, danau itu disebut sebagai Telaga Biru.

Di hari yang cerah, kita bisa melihat danau itu berwarna biru yang indah dan mengagumkan. Warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, bunga-bunga, dan langit di sekitar telaga. Namun orang mengatakan warna-warni itu berasal dari kalung putri yang tersebar di dasar telaga.

Demikian mini drama legenda Telaga Biru, produksi Radio Republik Indonesia Bandung, diperankan oleh Web Rukanda sebagai Raja Prabu, Yani Sosiani sebagai Ratu, Uli Tanuwijaya sebagai Putri, Agus Aki sebagai Penasehat, Agus Tiawan sebagai Tukang Perhiasan, Nia Iswara sebagai Rakyat, dan Widya Perdani sebagai Narator. Teknik Montase, Agus Supriawan.

0: Wayana wilujeng wengi, wilujeng patepang dangun deui sareng sim kuring mangweb dina acara ngabelanda ngabedah lagu Sunda. Kadasan dina wengi ieu urang ngaguar ngeunaan kawih dalang atawa napi kakawen anu baris disarengan ku Bah Tantan. Urang tepangan langsung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Aduh, sing sehat teh nya, Bah.
1: Alhamdulillah. Lumayan lah. Ya nama beki kolotnya beki loba diriwit pisan.
0: Itu kedana mah langkung sepuh teh kesehatan langkung ningkat gitu.
1: Kedana mah gitu. Tapi kumaha
0: sudah. Tapi mudah-mudahan deh orang mah toleh ngadoa tapi miharep mah sehat yang penting menyemangnya.
1: Amin.
0: Ya, amin. Itu angin. Aku ulen kira mah sehat mah. Entah itu obrolan orang kamari kantos sakalinya ngenaan ngebelanda teh ngenaan kawih dalang tiasa dibedah deh panginten kawih dalang teh naon Bah kakawen teh nu peryogina khususnya ka kaum dangu anu acan uninga naon ari kawih dalang teh kumaha ngagunakeun kawih dalang di mana dipakena eta kawih dalang atawa nepi ka kawen teh nya sok Bah lah ti maman ti mana mimitina ya
1: sakumaha anu hatur nuhun ya ka mah webnya turun pisan nya urang ngawitan ieu we lah urang paparah we
0: nya kitu
1: kakawen kakawen teh aya dua harti aya anu nyebatkeun kakawihan aya oge nu nyebutkeun kakawian jadi dina dalang mah sok nganggo bahasa kawi gitu ari kawi teh bahasa Sunda kuno gitu Jawa kuno tapi Sanskerta nutos modern gitu jeung aya naon teh Antawis bahasa anu ayeuna sareng bahasa Sanskerta Sanskrit gitu bahasa kuno saresna di Jawa sareng di Sunda nyata sami
0: gitunya
1: mohon bahasa kawi mah sami nah namun kalau bet bahas di itu ge di Bali ge sami bahasa kawi mung beda nyebat ke nana jadi lapalna beda gitu benten ke nana harus mah sami mah nah, biasa masuk di anggona teh ku para dalang nyata teh ku para dalang margi para dalang orang nyandakna tina kitab Ramayana Mahabharata kakawen anu sumebar di Sunda boh di Jawa seseuna nyoko tina bahasa kawi atanapi Jawa kuno atanapi Sunda kuno nah, Sunda kuno nyandakna oge tina rumpaka-rumpaka adegan-adegan di Kurusetra di Baratayuda. Jadi kita Baratayuda di Mahabharata anu terkenal teh Mahabharata ieu Baratayuda gitu. Mami kidung-kidung tanapi pupu-pupu canakna teh nyata dina rubakan Baratayuda. Tah patrasna dina rumpaka-rumpaka eta seueur anu sok salah kaprah sarasa dalang teh gitu.
0: Masalah
1: dalangna teu memang teu nyumponan nguasai bahasa kawi padahal sarasa mah sakacan janten dalang teh kedah memahami heula bahasa kawi. Bargi dinya aya kawira dia ya parama kawi. Tapi kedah terang heula aya dalang tiasa nyebatkeun teu apal harti. Kalo ngeuyeuban sareng papantes.
0: Jenten upami suasana. Upami teu ngartos mah tak kenal maka tak sayang teh nya.
1: Nah, mah kedah dipelajari ku dalang teh apan dina 12 tekon oge aya bahasa aya eta nya aya para makawi, para masatra, kawira dia. Kawiraja, yeah. Kawiraja, tapi kawiraja. eta kedah dipahami heula gitu lah dapon cepak wae seseueurna di urang para dalang nya bawa dalang sepuh bawa dalang ayeuna omon ayeuna mah turut muning leuhung kapungkur mah kitunya masih kene sok aya maguron lah maguron jelas ieuna na ijazahna gitu atanapi tawajuhna gitu. Namat tinana ayeuna pan seueur anu tina dalang YouTube tuh enten terang terang naon hartosna eta rumpaka teh eta kalimat teh salah kaprah seseueurna di urang mah guru lagu padahal kedahna nya guru lagu nya guru harti
0: nya
1: tiasa ngahaleulangkeun oge tiasa ngahartikeun naon maksud jeung tujuan eta rumpaka teh nah gitu
0: guru lagu nah,
1: pasti ngomong guru lagu ayo guru lagu nyantai bener dina lagu na pupuh na haluang na unang naning na lagon na hari guru harti harti na kudu maguru karena harti atanapi nya harti harti kalimat eta gitu
0: nyantan tadi emang terkedah ayah guru wilangan nya upami pupuh atanapi
1: apa disebutna oge nya dina naon teh istilah dina kawih kakawen mah nyata irama merdeka
0: cenah irama nya
1: ya mereka kumaha dalang we pokona mah gitu. Padahal seharusnya memang aya eta teh
0: pedotannya
1: tenemrak gitu nya
0: pedotan aya
1: eta teh aya aturanana rubuh kana hiji rubuh kana dua rubuh kana tilu bukan lima
0: tah ieu guru wilangananya eta guru wilanganan teh
1: tah eta gumantung rengkapna dalang eta teh
0: iya eta
1: nya biasa di bulak-balik kaya aturan nu nemrak gitu nya tapi gumantung karena gelineng rasa
0: tah
1: tu asa di dalang mah
0: gitu. Bah kapungkur waktos abah ngawulang perkawis kakawen di padalangannya karek kabongkar ku abdi mah ayeuna teh. Jadi ka ai kapungkur mah kan urang teh sok mun urang mah ngabeo kitu nya.
1: Mohon.
0: Kabeo teh nurutan nu tos ieu mun kakawen teh. Kan abah kan tos ngadamel rumpaka dina naon ieu lagu naon teh anu dalang beurang teh. Hirap deui anu
1: dina gorompol.
0: Nah, gorompol kan aya rumpaka abah terus rumpaka dalang kesepuhan nya. Tak kabongkarna itu kan abah mah aya nuruk cepuh hartina awi genam astunama sidan teh kapungkur.
1: Padahal mah eta teh sarosna mah nya eta rumpaka nya. Eh urang bongkarnya. Eta teh jajampean dalang sarosna mah. Atanapi eta teh hiji nya gegantan doa dalang eta teh
0: naon bentena
1: ku Sunan Kalijaga kapungkur
0: naon bentena sareng ieu misalna kembang sungsang dinangkunang nu kitu teh sareng awi genam kan laguna mah sama nya sami laguna mah tapi nilai nilai hartosna dina eta dina dina rupa ka eta benten-benten panginten
1: mohon anak ieu upami kemang sungsang dinang kunang gota kurawis wayang eta sok dihartikeun walau-walau eta cocokologi eta memang memang arti saujeratna nya eta teh ngalambangkeun kemang sungsang dinang kunang eta teh aduh naon nya pokona mah eta teh awewe lah
0: nya oh itulah awewe eta teh nya
1: gota kurawis wayang nya eta tempatna penyimpenan wayang wayang teh gambaran manusia artinya nyata kenyalah harus maaf rada-rada porno eta kan
0: nah,
1: tapi memang memang eta rumpaka eta teh sebetulnya atau nanti parancah eta teh sama parancah ngagambarkeun lahirna recet cocokologi nya teori cocokologi eta ngagambarkeun tempat kaluarna manusia. Upami nya kulantaran abah tepati kenal karena eta harti nya ngadamel ah abuskeun we rumpaka dalang, rumpaka parancah dalang. Ada teh palagi mun dalang sok ngadoa nya nyambut ku gunung ngantek ku eta ada teh.
0: Upamina ieu mah rajah bintenya rajahna gitu.
1: Mohon. Di awignam astu nama sidam hartina teh nyeta awignam astu. Ulah ayah halangan harungan gitu. Ulah mah beunang naudzubillah minasyaitonir rajim Islam ya. Tapi hartosna sanes kitu ngan imah diibaratkeun nya punten sanes hartosna kadinya nya teu ngabandingkeun imahnya. Ngan taudna beureun di dinya. Laki dalang kanda buana awig nam astu nama sidab muga ulah ayah halangan harungan ya kulaki dalang kanda buana ya kulaki dalang ya kula kuring kanda buana saras nama kanda buana mah senang kali jaga saras nama dalam kanda buana kanda di dinya teh ayah anu sebabkan kanda ayah tulisan ayah oge kanda kotak kandaga kandaga pulaki dalang kanda buana jadi karena kotakna dunya bakal aguan dunya pawayangan
0: simbol ianya simbolnya
1: simbol gitunya daka punggur mempengaya sindir silim siloka sasmita simbol simbol
0: simbol
1: awik nama sunama sunama pulaki dalang kanda buana madeting kusiring bumi kota kandaga kancana rukma tetapi napaan peralatan dalang wayang gunungan sang purwa sejati kata itu gunungan itu memang gunungan sang purwa sejati pohon hayat kata pas di kecerek muni usiking hurik kermusikin anu hirup sangkan gerak wayang mun dihartikannya gerak wayang bisa ketingali bakal ayah aksen-aksen hirup ya kusolak kecerek padahal mah nenggol teh teu keunah jadi sigap keunah menyusiking kurip pagawangan sang nagaraja tembok jagat sang nagaraja tapak dara patoking jagat ada sebutan kabeh no akhirna ya, ula di dalam ula sejak muka lampah zaman pawayangan
0: Jadi eta pangintennya nu maksudnya ieu teh kanggo nguningakeun kanggo ngawanohkeun panginten naon nu rek digarap teh kitu nya. Kudarang teh aya naon wae tapi upami ku basa Sunda mah moal sastrana leungit ciganana Pak.
1: Jenten kieu nya kumargi urang tos kadikabiasaan dina bahasa kawi. Iya. Terus nalika urang ngawitan ku basa Sunda teh asa ninang.
0: Aya nu beda
1: gitu. Padahal lamun diteruskeun mah terus teh gitu nya bakal biasa gitu, bakal biasa.
0: Tah ieu teh ngarubah pola pikir kan anu sesana mah kitu, geus kadoktrin
1: kebiasaan.
0: Kebiasaan. Memang aya wanda-wanda upami dina sastra mah tanapi dina pupuh dina naon kan eta mah wadahna ku basa Sunda kitu sastra Sunda na jadi aya wayang mah aya bentena teh ieu ku kawi teh ya nyabahnya
1: jenten aya kawi aya pandina ya 12 tekon teh ya eta tekon aya kawi radia 12 tekon teh nu dibahas ku Pasoleh di Payun Gening
0: ari bahasa kawi teh memang bahasa Jawa tanapi campuran eta teh bah
1: campuran Sunda Sunda kuno sareng Jawa kuno gitu.
0: Tapi di
1: mana? Sana ge da sanes Jawa.
0: Di mana eta? Ngancikna bahasa kawi teh ngancikna ngan ukur di padalangan ukur pangdernya.
1: Anu kapauruh ku abah ayeuna memang di 80% lah digunakeun ku paladalang tapi di padalangan, ya dunia padalangan bahasa teh. Luyu pisan. Daras nama tapi dina ieu oge dina pupuh rupina aya dina non teh namina teh kepesindenan
0: oge aya
1: tapi teu seueur anu ieu mah di padalangan anu numpukna bahasa kawi
0: mah. Saresna padalangan mah hiji naon panginternya upami dina bahasa sarasa teh sastra khusus. Ayeuna mah sastrana khusus, sastra Sunda kawi gitu atanapi bahasa Jawa kawi nya nu dianggep boh di Jawa oge. Tah ari dalang
1: tong disebutkan bahasa Jawa kawi.
0: Oh, kawi, kawi. Bahasa kawi. Bahasa kawi. Sanes maksudnya orang Jawa ge sok ngangge gitu bahasa kawi.
1: Ngangge.
0: Oh. Ya.
1: Ayo orang dah lapalna tina A jadi O.
0: Oh. Gitu nya.
1: Kulo mah jadi kula, urang kula we, nya kula. Jadi kulo da mah nama letahna kadinya. Luyu we.
0: Janten
1: atuh urang ya. Ngutang gitu jadi masalah.
0: Nya, nya. Ya, janten matak wayang mah dijantenkeun naon istilah teh warisan budaya teh nya ku UNESCO teh. Ku UNESCO teh aya memang ai basa dalang misalnya aya sanes di Jawa wae di Sulawesi atawa tapi di mana aya bah?
1: Kumargi di Sulawesi teh aya wayangnya. Nah, iya wayang nah,
0: bahasa
1: Indonesia yang di Sasak, ya, wayang Sasak. Di sarang wayang Banjar, Sasak wayang Banjar. Wayang Sasak, oke, sami wayang Sasak nu aya di NTT, NTB, ya, di NTB utamanya. Anggo bahasa kawi eta.
0: Ta upami saata can aya wayang purwa ya upami wayang cepak, wayang kapungur, wayang Pancasila, wayang beber sareng kadituna eta ngagunakeun terus ngagunakeun iya tapi memang bahasa urang gitu.
1: Bahasa urang eta mah.
0: Oh benten teh iya mah nya.
1: Ngagunakeun sesuna bahasa kawi mah dina wayang purwa,
0: boh
1: kulit, boh golek.
0: Nya eta.
1: Upami wayang gedog, wayang wasana, tapi wayang potehi, bahasana bahasa anjeuna ya potehi kan di Cina nya. Ya bahasana bahasa Cina.
0: Janten eta teh perkembangan tina wayang purwa nya pangintennya perkembang ayana wayang beber
1: nu disebutkeun wayang purwa teh wayang anu mimiti teh nya eta anu kauger ai wayang purwa teh anu kauger ku opat kitab opat kitab anu kahiji kitab anu pangageungna nya eta Ramayana sareng Mahabharata ditami deui ku Babad, cerita Babad, Babad Lokapala, sareng Babad Mayaspati.
0: Iya.
1: Saya tempat di kalabat Ramayana sareng Mahabharata.
0: Betulnya.
1: Hari Babad Ramayana, Babad Mayaspati sareng Lokapala mah telebet karena eta da awalna daerah Ramayana mana hartos tauge perjalanan kehidupan Batara Rama tinggalkan lahir nyaragawa lahir duikeun ka Kusalawa.
0: Tah ari perkembangan wayang cepak ieu. Bah, wayang cepak kan eta masih ngagunakeun bahasa kawi.
1: Bahasa ya kawi, bahasa kawi wayang cepak sami bahasana mah.
0: Tapi lalakona mah lalakona.
1: Lalakona benten.
0: Lalakona
1: benten. Ngan sok aya anu sok nganggo cerita Ramayana sareng Mahabharata sok aya.
0: Aya dina wayang cepak kayaknya.
1: Nya sok aya nu nganggo eta gitu. Kan bedakeun mana gamelan.
0: Ari tokohna.
1: Lamun
0: sami.
1: Tokohna nya tokoh nyarioskeun nya sok aya anu ieu lah naon teh anu kalaweunan nyeritakeun eta ku wayang cepak.
0: Oh, gitu.
1: Padahal ya wayang cepak mah da caritana ge, cerita Wong Agung Jayeng Rana.
0: Oh, eta.
1: Raja Kayo-Kaya, Raja Salak Samangar, anu teu aya dina Mahabharata. Da eta mah cerita Islam. Seureum wayang cepak mah.
0: Nya. Atuh menggung gitu nya, atuh menggung ieu.
1: Nya.
0: Nya. Jaman
1: ceritakeun sajarah Islam, keislaman.
0: Saya tajan
1: kayak
0: ya panginten flashback gitu kanggo kaum dangu yen memang upami urang nyeroskeun pawayangan mah da seueur yeuna cabang nanya atawa pi seueur pisan ieu jujutana gitu.
1: Upami di luar penelitian di UNESCO nanti di museum wayang sareng di daun namina teh ya Allah sanes pepadi atuh. ya tanya bakal nama lah
0: ya.
1: Di balai pusat nya abah maca yang wayangan waya di Indonesia teh ini teh pas kapanak syarat hampir 100 macam wayang
0: ulu bentuk kita pertunjukan gitu nah
1: kata mangawe pilarian
0: itu periyok ikir kan ngedokumentasi itu teh
1: di antawisna aya notos teh aya teh wayang lilingong
0: lilingong
1: dina terus di wayang beber terus sabaraha paling di komunitas aya teh wayang beber wayang cepak wayang golek wayang ya golek teh aya golek purwa terus di aya wayang tengul wayang pesisir atau kadirna kadirna keunnya terus di aya wayang potehi terus di aya wayang krucil wayang wahyu wayang kancil seueur teh teh
0: aya wayang dadung mah bedan teh nya wayang dadung
1: wayang dadung mah eta mah web teh
0: janten eta kunaon ieu wayang purwa bertahan dugi ka ayeuna nya bah
1: eta kunaon bertahan ka hiji aya kaitanana kapungkur mah nya memang sareng religi sih kapungkur mah hiji cerita ceritana teh bersahabat jeung masyarakat urang
0: padahal ceritana teh masih kene sabudeureun eta saurus namanya
1: mun bulat-bulit teh
0: bulat-bulit
1: dina carios dina Mahabharata ayeuna geus ngarebu mun cerita
0: iya
1: temun Ramayana tara tara ayeuna wantunun eta ngadamel cerita karangan
0: iya di mana nyanak mah gitu
1: ai wayang wayang purwa
0: mun
1: dina Mahabharata mah seueur margi aya kebebasan dina aliran aliran si Wisnu mah diberikan kebebasan. Upami Wisnu Isma mah kebenaran yang tidak boleh itu tidak boleh ada ayah larangan lah.
0: Nya. Jadi so, kudu pakem mah gitunya, pakem mah tamanya.
1: Mohon. Nomawi ya naoge di urang mah komo kurang berkembang. Ya Ramayana sieuna Mahabharata komo barudak ngorah mah barudak dalang-dalang mah ieu ngagarepna Mahabharata we. Ya lalakona teh rupa-rupa aya cepot masan teh aya rupa-rupa pokona mah.
0: Eta bertahan. Siga
1: anu kakurangan kana lalakon padahal lalakon teh seueur nya. Lalakon teh nu tina galur wae. Cerita galur seueur pisan. Marang di wae aya wah rupa-rupa anu aya nu teu kaharti serupa
0: aya cepet ngebon cepet ngebon biasa ngadamel nyarira gitu dalang teh nya
1: iya gitu waranian tapi mangga teh teuing kita selama diterima ku masyarakat
0: mah sok we dan akhirna teh kadinya upami tuntutan masyarakat atau lebih masyarakat salamina mikaresep mah nya panginten teu bisa di ieu ieu da teu bisa di naon upami resep mah gitu dagu ayeuna mah
1: ngatur ka masyarakat ini kena ieu ngawet
0: kumaha
1: tadi kan judulna urang bedah
0: maksud abdi teh lagunya maksud abdi teh diuihkeun ka dinya engke teh muter heula
1: ayeuna wabah bang balikeun
0: jadi kada
1: menarik pisan soal saya sanaon ayeuna di urang teh salah kaprah
0: nya
1: so seueur umpaka-umpaka kakawen nya kakawen anu sok dilagukeun ku dalang teh kakawen jang Mahabharata bet aya dina Ramayana
0: tah iya menarik ya. Iya
1: kan kunaon di Ramayana teh seueur kakawen teh sanyana mah itu kan teka pesek ke urang gitu hanya sabaraha hiji lah tapi itu menarik anu iya mah seseorang memang tina Mahabharata utamina Barata Yuda ngan sok aya nu salah kaprah deui wae kakawen jang dina Barata Yuda aya Barata Yuda nya Mahabharata akhirnya di akhir di bagian akhir Barata Yuda Mahabharata nya Barata Yuda teh kan akhir penumpesan cerita wayang nu eta sok dipake saacan Barata Yuda dipakai terus tong dipakai kakawin teh.
0: Hmm.
1: Karena salah kaprah.
0: Nya.
1: Contoh ieu. Dina kakawin Gatot Kaca ceritana ya. Kalau Kaca teh dina adegan Gatot Kaca Sabda Guru lah atau napi berjam mustinya.
0: Mhm.
1: Eta. Berjam musti ngahina kabima kabapan Gatot Kaca hareupeun Gatot Kaca. Nalika berjam musti bade nyuhunkeun warisan nagara Pringgandani. Akhirna bulat belit ya Ramat Kamale karena urusan pribadi Arya Bima.
0: Iya.
1: Dihina Payuneun Gatot Kaca, Kaca ngamuk. Ya, oh ya ngamuk. Rumpakana teh kieu mah web. Iri kata Sang Gatot Kaca wiang.
0: Iya.
1: Ya. Mapag Yuda Arka Suta nafsuna kagila-gila umpama nah, kaitu nama. Iya. Bebas lah kaitu nama naon. Nah, eta kan siga bener we. Iri kata Sang Gatot Kaca wiang. Mapag Yuda Arka Suta nafsuna kagila-gila umpaminya eta mah. Ieu mah contoh we nya. Nafsuna kagila-gila aya anu lain ieu mah contoh.
0: Iya.
1: Eta mun dihartikeun eta teh kan Gatot Kaca ngamak, kabar yang mesti. Ya, dina itu tanda gante. Nah, eta lalakon teh nyeta awal atau ngapi Gatot Kaca ke budak kene.
0: Oh, ke jabang tutuka gitu.
1: Kakarek jantingaran lah.
0: Oh.
1: Kakarek jantingaran lah gitunya.
0: Kan bisa keluar gitu atau napi kumaha.
1: Kira-kira kakarek jantingaran dah deketin aja Bang Tutuka. Awal-awal.
0: Awalnya, ya.
1: Nah, berarti yang mesti tadinya datang. Ngamak. Tak iri kata Sang Gatot Kaca wiang. Mapag Yuda Akasuta sakurang hartikeun ayeuna.
0: Nya cing.
1: Eta nu dipakmu di hareupan teh Brajamusti.
0: Guru
1: Gatot Kaca ngamak teh ka Brajamusti. Aye dina rumpakana Mapag Yuda Akasuta nafsuna kagila-gila. Ya kagila-gila kitu nya. Puntan ya Sumang. Bisi Sumang.
0: Henteu bae. Bisa nyontokeun ieu mah da aya gamelan gitu.
1: Nyewa dah mahal gamelan. Mapag Yuda Arkasuta Ari Mapag Yuda teh hartina teh dek nyang hareupan perang.
0: Ya. Oh ya Yuda teh didinya nya.
1: Ya. Terus Mapag Yuda Arkasuta Ari Arka saha. Naon ai Arka depan panonpoe.
0: Oh, Jawa tuh banyak.
1: Ari Arka teh panonpoe ai Suta teh anak. Jadi Mapag Yuda Arkasuta hartina rek gelut yang hareupan jeung anak matahari saha
0: itu teh surya
1: adipati karna
0: aya adipati karna nya
1: apan eta mah jang dina lalakon Jaya Perbangsa di akhir engke di Baratayuda naha mun ditarik ka dinya
0: teu jauh nya nya
1: sok ngaco teh eta
0: nyata ieu bah Peryogina Amardi Basa
1: jadi memang kedah diganti rumpakana aya rumpakana sanes oge ngansok di antarana teu henteu sadayana dalang di antarana dalang teu apal
0: nya
1: anu teu apal kana naon hartina eta nu sebutkeun guru lagu teh asal laguna we kitu dianggap bener padahal mah pamisir seurikeun eta kudu apal mah kana bahasa
0: ieu bahan jadi ieu kena bah upami misana di RRI aya wayang
1: syukur eta teh kakawen-kakawen anu salah nempatkeun. Iya.
0: Ke bisa diseleksi heula, di ieu heula. Siaran teh meh dibenerkeun ka kawen teh kitu.
1: Mungkin eta mangga ka para di paguron-paguron kadana anu masihan eta teh. Ya ulah guru lagu wungkul.

0: KKWN di dunia, contohnya hiji. Malahan eta teh lain sasahanya ieu mah abah baheula diajar. Dan guru teh henteu nyebatkeun itu jang ieu itu henteu emang pokona mah tah ieu rumpakana sok diajar KKWN talutur. Gitu. Eta teh di antawisna eta aya Kresna Mulatan Tohor atawa aya deui Kresna Mulatan Katon, tak eta mah rada kaharti, lamun tohor mah teu kaharti naon ai tohor.
1: Oh, ayanya eta Kresna Mulatan Tohornya ayanya.
0: Terus padahal mah Kresna Mulatan Katon hartina Kresna tidak kelihatan. Dan Katon itu lah tidak kelihatan. Tetapi cekat tingali. Eta rumpaka rumpaka kakawin eta sok dianggo dina adegan didinya teh aya dina jagat teh atawa dina gebog teh nancep Batara Kresna.
1: Iya.
0: Aya Sencaki, aya Udawa, aya sama Purwaganda. Ari rumpaka kakawen Kresna Mulatan Katon pakon dening Sang Parta, Kresna nira mangadeg manglaksni tangan nira cenah kitu kan teh naon kaitu nama lah. Naon lah ieu urang hartikeun dua kalimat eta teh aya. Ya, Kresna Mulatan Katon, Kresna tidak kelihatan. Ya. Pakon dening Sang Parta, pahareup-hareup atawa nyang hareupan Sang Parta
1: Sang Arjuna Parta.
0: Hayu dina adegan Sencaki jeung Udawa. Pangaco.
1: Ieu mah kanggo ieu teh Batara Yuda nya dina lalakon ieu teh anan.
0: Eta mah kanggo dina Kidung Bagawat Gita.
1: Bagawat Gita.
0: Mangga sok ku Bang Web dipilarian Kidung Bagawat Gita. Nalika Kresna
1: mematahan ya.
0: Mamapagahan ka Arjuna. Sanes Kresna sareng Arjuna na padahal mah eusina nya eta Wisnu Badag, ka Wisnu lemes. Wisnu Badag teh sareng kana anyata aya di Batara Kresna, cenah ieu mah cenah lincet abah cenah dina kitabna kitu. Arjuna anu cenah teh Wisnu lemesna maring Arjuna itu eta dua dialog dina Kidung Bagawat Gita. Dialog eta di kakawenan Kresna Mulatan Katon, Kresna tidak kelihatan pakon dening Sang Parta berhadapan jeung Arjuna eta nya mapagahan supaya Arjuna daek perang ngaluarkeun senjata pikeun ngalawan tantangan nu dikaluarkeun ribuan panah ku Resi Bisma.
1: Ini
0: awal Baratayuda.
1: Aduh.
0: Eta sama
1: nya Mulatan sanes Mulatan Tohor, ai Tohor teh hartos napanya?
0: Ai Tohor mah abad milarian teh sareng Pak Anang Permana almarhum nya guru abah. Duh jadi Al-Fatihah ya Allah.
1: Iya.
0: Pak Anang ya, abu sama Pak Anang itu nanti di Mabahu Sasara Padalangan. Nah Tohor teh kapur tulis, kapur.
1: Oh kapur Tohor.
0: Aja kalimatnya, tapi itu beda hartina. Nya mingalina kamusnya duka.
1: Duka tau kami kan Kresna teh Mulatan Katon teh teka tempo atau nama kuma hartosna teh
0: teka tingali Mulatan Katon ya iya. Tidak tan itu tidak kelihat tidak
1: sigana ya, eta udaganana upami eta kapur Kresna teh dipupus siga dina kapur ku kapur dipupus gitu panginten jadi leungit kapur
0: pakon dening Sang Parta pakon Kresna Mulatan Tohor. Aduh kak pokoknya mah mangga hartoskeun ku Mang Uwe padahal ku pemirsa kadayana mangga hartoskeun we tambangan ku abah dipilarian dina kamus nya dina bahasa sastra padalangan teu aya eta kalimat teh.
1: Karesan urang teh didangukeun ti Australia ieu teh.
0: Uluh
1: mun aya mamahan mun anjeunna anu mikalanep kana proopat acara-acarana. Aturan adi usaha dugi mohon ka mamahan hatur nuhun mamahan wirjeng wengi saurna mah mohon. Itu bah mangga lajengkeun bah.
0: Mohon. Tah janten nya mudah-mudahan ieu ilmu teh memang teu nanda teu cicing dina hiji tempat eta kan teu senyebar di nusantara. Mungkin wae aya

0: Terus namun abah nyungkeun upamite mah aya ieu. Komnas kamus na kamus itu aya ieu aya ieu. Mangga urang-urang sami-sami pilari we gitu nya. Urang pilari tahun di pilari ku abah dina kamus emang temenakan gitu.
1: Ya, temenakan.
0: Nah, mudah-mudahan pemirsa aya oge anu kenakan eta. Mangga ada ilmu mah sanes kanggo abah tapi kan kanggo sadayana.
1: Ya.
0: Ngedugikan we nah,
1: gitu
0: sengkang we
1: iya iya itu ku abang jadi namihan ya pengawuruh teh dan namihan deui meh hiji wadah panginten khususna dunia penyiaran mah kedah ngadugikan anu pertanggungjawabana gitu
0: mohon
1: di meh di iya pertanggungjawabana janten pemi siaran teh berbobot teh seperti skill panginten tiasa dipertanggungjawabkan dina perkawis rumpaka-rumpaka dalang atau napi di mana tempat kenana iya peryogi pisan ngomong upami dikupingkan ku para dalang alhamdulillah panginten baik itu hiji payalmuan peminu terbuka mah urang na
0: pali abang-abang pamitnya mah mang web ayah waktu saya urang ngariung lah ngariung sana yeah. Diskusinya imang ngariung we orang saling silang lah.
1: Yeah.
0: Sok dah abah oge dah nanti masih kena milarian gitu kumaha gitu kumenakan eta oge nya alhamdulillah yeah. Ya biasa ka guar sapali gitunya di guar bilih si pemirsa anu sanes oge anu milarian anu gaduh informasi perkawis eta mangga langkung saya urang euyuban ya urang euyuban lain rek neangan kagorengan tapi urang ngaguar kahadean
1: kahadean di mah fungsina informasi temuhun kanggo kahadean urang sada
0: ya seueur keneh ngaleb eta teh bahasa teh seueur keneh
1: itu ulah disiapkeun ayeuna da engke ge mah simpulkeun we ieu perkawis kakawih dalang dina ayeuna mah kawih dalang hiji adegan pentingnya disimpulkan wae atau nepi kesan sareng pesan ka ngo kaum dalang.
0: Ya intina mah kieu pangintennya ka para dalang diusahakeun nya diupayakeun kumacarana urang milarian kakawen teh anu hartosna jelas tah maksud jeung tujuanana geus jelas yen kakawen teh ulah pasalia sareng dina adegan atawa pis boh suluk boh saut atau napi para tangis ya sadayana kedah di saluyukeun sareng adegan
1: eta
0: eta teh papaes kanggo dina garapan wayang
1: supaya aya wiwahan wiwaha kitu nya
0: oh aya wiwaha
1: aya
0: aya hartosna
1: eta aya
0: tata krama, tata wiwaha eta sadayana kedah dipimilih ku dalang
1: gitu panginten bah mun aya keneh bah
0: atos sagitu panginten lah intina mah kedah manjing guru lah para dalang bangga manjing guru abah sanes nangtang tapi abah kalintang bingana saupamina tiasa ngobrol langsung mangga bade sumping ka SMKI mangga da abah di SMKI di SMK 10 atau nanti balik di RRI mangga hayu atau di sanggar mangga si orang ngobrol yang da abah ge perogi periogi informasinya
1: pangpangna mah silaturahmi teh abahnya silaturahmi teh aya yang menerima dan memberi gitu
0: mohon
1: boh ilmu boh naon we gitu baris terjalin silaturahmi
0: gitu tentang sonona ya kamu pame sareng ulen mah ya aduh
1: mohon bah engke kan amengan tadinya aduh mohon hatur nuhun bah waktu nanya mudah-mudahan abah ulah bosen ya ku abdi di wae
0: insyaallah
1: punutan lagi emutanana
0: Allah mong hapunten bilih aya anu pasalia sareng kesabut sapalo do sareng pamirsa sadayana hayu urang-urang boker lah dan ya. Urang kita bahasa
1: teh nah, gitu. Gitu atuh bahnya atuh nuhun. Mudah-mudahan urang ditepangkeun deui engke dina Senin Payun lah.
0: Amin.
1: Urang tiap Senin atanapi dina sabulan teh dua kali gitu nya. Khusus ieu mah dengan kawih dalang. Lagi seueur gitu nya kedah dibongkar gitu. Engge mah urang nyumpikeun dalangna gitu. Abah aya dalangna gitu. Ti dieu carang abah na nya. Nah, dalang Acep atuh.
0: Ah, dalang Acep mah, dalang Acep mah aya mah.
1: Engke
0: Acep kan kan kade Acep masuk pundungan.
1: Nya insyaallah urang ieu urang genteraan gitu. Ku abing ge Senen Payun lah nya. Nuhun bah sakali deui nya. Hatur nuhun pisan kana waktu mugi abah sehat satrasna. Mohon. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kaum dangu di mana wae ayana kitu guaran ngeunaan kawih dalang upami dibongkar sadayana mah teu da. Moal cekap ku sadinten ngeunaan padalangan tapi nu sanes oge pangintenya. Mudah-mudahan naon nu diguar tiasa kapetik hasil kalabuahna, mudah-mudahan oge dina Senen Payun urang tiasa nepangan kaum dangu. Hatur nuhun kana panitena dina belana urang cekapkeun duit ka dieu.

Program 4 Radio Republik Indonesia Bandung ngadugikeun warta dina basa Sunda. Wartos-wartos anu penting dan tawisna. Festival Purung anu digelar di Polres Tasikmalaya ngaramekeun Festival Kicomania. Balukar tina ngarunjatna wisatawan anu datang, inflasi Kota Bandung ningkat. Kaum nanggu wartos salengkepna dibaca ku Sim Kuring we Brukanda.

Dina Raraga Milangkala Bayangkara anu ka-80 Polres Tasikmalaya ngagelar Festival Burung Berkicau Tingkat Nasional Piala Kapolres Tasikmalaya lumangsung di kawasan Doser Singaparna poe Ahad 20 Juni 2020 genep kamari. Gelaran festival kasebut mincut ratusan anu mikacinta kana manuk anu aya di sababaraha wewengkon di antarana Bandung, Cilacap, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Garut jeung sabudeureunana. Kapolres Tasikmalaya AKBP Wahyu Pris Tautama ngaku helok pisan ku ayeuna animo masyarakat kalayan ngedalkeun yen kagiatan eta lain ngan saukur kompetisi manuk unggul tapi bisa jadi salah sahiji gelaran pikeun ngaraketkeun silaturahmi antara Polri jeung masyarakat. Sawatara kitu Ketua Umum Duduluran Murai Sukapura SMS Ijang Suryana selaku pihak caladara nepikeun kareueus tur apresiasina ku ayeuna pangrojong sagemlengna ti Polres Tasikmalaya. Kulumangsungna kalayan sukses gelaran festival kasebut dina taun ieu resmi jadi salah sahiji panggung festival pangaresep panggedena di wilayah Priangan Wetan. Ngarunjatna wisatawan anu ngadongdon ka Kota Bandung dina sababaraha bulan katempernakeun bari dampak anu hadepikeun pikeun tumuwuhna paekonomian daerah. Sektor pariwisata, kuliner, hotel-hotel, tepi ka usaha mikro, UMKM, ngalaman ngaronyat, mareng jeung lobana wisatawan anu daratang. Tapi disagedengeun ngaronjat paekonomian eta, pamarentah Kota Bandung, jang hareupan pangbalu nyaeta ku ningkatna inflasi utamana anu dijurung ku loba pamenta bahan pangan. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan netelakeun luhurna angka inflasi di Kota Bandung danget ayeuna lain balukar tina kurangna sasadian bahan pangan tapi balukar tina luhurna tingkat konsumsi masyarakat alatan lobana wisatawan anu daratang. Kuningkatna paekonomian kasebut ngaruhan oge karena pangawa butuh warga alatan Kota Bandung selaku kota jasa tur perdagangan teu ngabogaan sumber produksi pangan anu jumlahna loba anu antukna sakabeh pangabutuh masyarakat dipaso ku daerah sejen. Kukituna seimbangna antara pamarentah jeung masok jadi faktor pangutama dina ngajaga harga bahan pangan. Kukituna pamarentah Kota Bandung kiwaring watan deui gawe bareng jeung sabaraha pihak timimiti Kementerian Dalam Negeri Bank Indonesia Forum Bulog nepi ka pamarentah daerah selaku pamasok komoditas pangan. Mung sakitu warta dina basa Sunda wengi ieu anu kadugikeun hatur nuhun kana panitenna wilujeng ngi wilujeng kantun.

0: Loh, loh, kok udah rapi sih meja Mohen?
1: Aku mau pulang duluan, Dew. Ada janji nih. Biasa, mau nonton sama Anto.
0: Tuh, biasaan ya kamu. Ingat loh, pekerja yang sering pulang lebih cepat dengan alasan yang tidak penting itu bisa digolongkan pekerja yang tidak produktif dan pekerja yang korupsi, walaupun cuma korupsi waktu.
1: Alah, ini kan karena bos lagi gak ada.
0: Nah, itu juga tuh. Seharusnya kita bekerja tuh dengan disiplin, penuh dedikasi walaupun tanpa pengawasan dari atasan. Bagaimana mau ikut merubah bangsa kalau kelakuan kamu kayak gitu? Malu dong.
1: Iya, iya, hilaf.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyeratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.
3: Perempat Suara Budaya Bandung.
4: Hariring Peuting.

0: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kaum dangu di mana wae ayana masih diserangkan koperobat suara budaya Bandung di naruntuyan lagu-lagu temang Sunda Cianjuran anu didugikeun tiap dinten Senin di tabu salapan dugi ka tabu saulas. Wareg pisan pangitanya mangga aya nu lebet urang tampi wae nya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Aduh, manco, alhamdulillah. Artinya, aduh.
2: Abah mah mau engkah balilah hati proopat atuh.
1: Katampina kumaha ka sadu?
2: Sae aya nama.
1: Sae alhamdulillah hati.
2: Di radio teh ngontrang mang wae.
1: Alhamdulillah cuacana
2: nuju sae. Mugi wae sing satrasna sing ngontrangnya.
1: Mudah-mudahan cuacana nuju sae panginten teh hujan. Ana
2: sing ngontrang mang
1: wae.
2: Kumargi pamit aya proopat di radio Abah Gering.
1: Aduh lah tuh Bah, mudah-mudahan terasnya.
2: Iya, sudah teh nu ngahibur mah we. Ari aya nu ngahibur mah Abah teh jag-jag waringkah.
1: Eta pisan.
2: Kan tenan anjing pan sareng Mang Wep di sini lah.
1: Iya tuh.
2: Udah urang ngabahas ieu sepak bola dunia.
1: Tah eta Bah. Kumaha.
2: Ending urang bahas ku Abahnya si Siniran.
1: Nya sae pisan.
2: Urang bahas ending si Siniran. Urang hiburan e mah nya.
1: Eta laras bae.
2: Abah teh bingahna teh naon di proopat teh acara sunah unggul.
1: Eta
2: masih ada aya acara si Siniran.
1: Nuhun nya.
2: Pon pro hiji sami RRI, pro 2 sami RRI, pro 3 sami RRI. Ngan Abah mah di kampung ge proopat.
1: Eta laras.
2: Abah di sini nanti tahun 2003
1: mang wae. 2003 nya nuju aya.
2: Terus itu pan mang itu terus ngantunkeun
1: nya. Omon nya aduh.
2: Ngukur anu ngasuh aplami teuing atuh di sini dan di RRI teh.
1: Almarhum Mang Juju nya.
2: Mang Juju.
1: Mohon.
2: Terus Mang Wawan stasiun nya.
1: Mohon itu.
2: Ayeuna Mang Web sareng tak unggi ya bahame sareng
1: itu Kang Roy. Alhamdulillah artinya.
2: Jadi anjing sareng Mang Web urang di sini dan urang ngabahas Piala Dunia.
1: Piala Dunia eta.
2: Abah tos kotret-kotretnya
1: gara
2: kan kaya ngabah mah Indonesia we nu juara dunia.
1: Tah eta kudahna mang.
2: Indonesia ngiringan mentu mang we.
1: Henteu.
2: Henteu
1: weureun.
2: Kabina-bina
1: nya.
2: Pada ya Abah jago na kuncen atuh.
1: Tah dijiad we lah.
2: Ditiupan ku Abah bujur.
1: Nuhun.
2: Aye mah tawis mando
1: mah we. Nya rasa teh Bah.
2: Di lagu na mah da ah. Sarabi hayu Cianjuran mah nya.
1: Nuhun ieu mah Kang ieu.
2: Lagu Mang Wepe.
1: Ngumbarkeun paninengan aduh.
2: Mohon ka kitu. Abah mah teu boleh ngaduakeun ka penyiar RRI mah nya.
1: Amin.
2: Diluakeun sadayana ge Mang Wepe, Kang Roy, Kang Benny.
1: Kurang saling we.
2: Neng Ros, Neng Nia. Neng anu diduakeun ku Abah mugi sing sehat walafiat.
1: Amin, amin.
2: Diparanjangkeun umurna, diseurkeun rezekina.
1: Amin.
2: Kula wargana saroleh salehanya.
1: Amin.
2: Ditebihkeun tina musibah.
1: Tuh, mudah-mudahan.
2: Atuh Mang Wep bade ngalebekeun putra ka SMA mugi sing digampangkeun.
1: Tah eta muhun Bah nuhun.
2: Senen nya engke eta tanya. Tapi untuk musahapan Abah di bade ngalebekeun incu ka SMP Mang Wep.
1: Aduh, muhun nya.
2: Mun kitu we Mang Wep hatur nuhun nya.
1: Sami-sami Bah, sami-sami.
2: Oh, kitu. nepangan nama kasadayana.
1: Kasadayana weh nya.
2: Mama ante sena alias mama iteng.
1: Gitu.
2: Mama ante. Mama ante alias mama iteng nuju di Jakarta sena nantinya.
1: Iya.
2: Ah, sadayana itu sok manco weh teman weh. Anu ke enjing-enjing duka, duka wengi teh. Bapak Ilham di Sumatera Selatan ya.
1: Nya eta.
2: Di konti sena proopat teh.
1: Gitu
2: ah, kita emang hatur nuhun
1: banget ya. Nuhun.
2: Mangga mangweb sini saya.
1: Amin. Sami-sami, Ba, sami-sami.
2: Ada kopi.
1: Aduh, teh aya di dieu mah. Tebi.
2: Sareng bolu mangweb.
1: Aduh.
2: Hatur nuhun mangweb.
1: Sami-sami.
2: Mangga. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Abah Pabugi sing.

baju adat di Indonesia. Baju adat Kalimantan Utara. Suku Dayak yang tersebar di wilayah Kalimantan terdiri atas banyak sekali subsuku. Adapun yang menjadi suku Dayak mayoritas di Kalimantan Utara adalah suku Dayak Kenyah. Subsuku yang orangnya dicirikan mirip keturunan Tionghoa ini memiliki pakaian adat bernama Ta'a dan Sape Sapa. Ta'a adalah pakaian adat yang khusus dikenakan oleh para perempuan, sementara Sape Sapak diperuntukkan bagi para laki-laki. Perbedaan utama antara pakaian Ta'a dan Sape Sapak terletak pada motifnya. Untuk motif pakaian adat Kalimantan Utara, baik pada baju Ta'a maupun Sape Sapak sebetulnya terbagi menjadi tiga, yaitu motif burung enggang, motif harimau atau hewan lainnya, serta motif tumbuhan. Baju dengan motif burung enggang dan harimau biasanya diperuntukkan bagi para bangsawan, sementara baju dengan motif tumbuhan diperuntukkan bagi rakyat biasa.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah Anda? Mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

adalah sumber kehidupan. Air merupakan kebutuhan mutlak hidup manusia. Hemat dan gunakanlah air sebaik-baiknya, agar ke depan tetap terjaga. Jagalah air, kehidupan akan lestari.

0: Persaingan Grup E semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hariring Peuting.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Grup J kembali menghadirkan laga menarik di Pesta Bola Dunia 2026. La Albi Celeste Argentina akan menghadapi Austria dalam pertandingan krusial di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Argentina memburu kemenangan, sementara Austria siap memberikan perlawanan demi menjaga peluang lolos ke fase gugur. Akankah sang juara bertahan kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia, atau Austria yang mampu menciptakan kejutan di Dallas? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026, Selasa 23 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup I semakin memanas di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis akan berhadapan dengan Irak dalam laga yang berlangsung di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Prancis mengincar poin penuh, sementara Irak siap berjuang meraih hasil penting demi menjaga peluang lolos. Mampukah Prancis melanjutkan tren positifnya atau Irak yang akan menghadirkan kejutan di Philadelphia? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Selasa 23 Juni 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

undang-undang di mana wae ayana aduh hapunten kumaha waktosan tanya kapan sesarengan sarem sim kuring urang cekapkeun heula dugi ka dieu patebang deui dina dinten anjing ngaturun kana panitena hapunten teh dasa budaya kalepatanana cak permios wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Basisir tempat carita urang, mangsa ombak nembak karang, mangsa ombak sing arumpal murusisi basisir. Basisir urang, basisir anu endah, lautna biru bersih, kesikna bodas ngampar, dipapaes ku angin nungahiliwir, matak genah, matak betah. Basisir tempat dulur-dulur urang lalayaran, kadang berang, kadang peting, kalan-kalan tengah peting nepi ka subuh. Sabab didinya dulur-dulur urang neangan bekal hirup pikeun anak pamajikan. Dina laut basisir numayak pak satungtung deuleu, anu geus nyadiakeun rupa-rupa bekal kahirupan pikeun manusia, anu moal saat ku lobana turunan, moal saat ku panjangna waktu. Sabab nu maha kawasa di dieu geus nyeun hiji kasaimbangan, nu baris tetep saimbang ayana. Tapi kahade urang ngabogaan tanggung jawab ka eta basisir.

Kiwari loba basisir anu sedih alatan manusia. Basisir dijadikan tempat carita hirupna. Tapi maneh namo pohokeun ayana basisir. Anu baris marengan anak incuna satungtung dunya ayana. Manusia ngan bisa nguras eusi beuteung basisir. Bari teu bisaeun ngajaga waruga basisir. Manusia ngan bisa ngabalaan kadut basisir. Bari jeung teu bisaeun mulasara awak basisir.

0: Wilujeng wengi basisir, tempat kuring imut lelep jeng lambak ancin. Nemrakin gumerendeng naja jantung, nutawaleh awor jeng gumulung, dinasaban panto langit hate. Ancin tetep imut kakuring, baringa hariringkin rumpa kakawih asih, nelemkin lelembutan nuguligah, motah ngendek-ngendek sukma. Kuri ngahurun balu na amparan kesik basisir, ngaraga meneng dina tungtung carita hiru, milang-milang lampah nuka sora. Geus nepi ka mana lampah kuring? Peting ieu angin basisir marengan renghap kuring, ngegeterkeun kalebet rasa nu cicing teu usik-usik, ngait jeung jelegurna sagara nu mirik lalakon.
1: Basisir diantep sahirupna, da memang kitu tugasna tinu maha kawasa. Basisir aya di sabudeureun manusa, sangkan manusa bisa manjangkeun tuturunan kalayan benang kabagjaan ti basisir. Ieu kertek-kertek nu aya di sabagian hate manusa.

Saudara pendengar, sampai disinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Senin tanggal 22 Juni tahun 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini, Selasa 23 Juni 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami dan tetap merdeka.

Dari kawasan Jalan Diponegoro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sampurasun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tentunya bahagia sekali pada kesempatan pagi ini. Kembali saya Nia Iswara bersama kerabat kerja yang bertugas menjumpai Anda di edisi siaran hari Selasa 23 Juni 2026 bertepatan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah. Kalau biasa Anda ditemani Beni Herdiansyah di setiap hari Selasa, dan tentunya Selasa ini Nia Iswara yang menemani Anda hingga siang nanti dengan program acara seperti biasa. Cahaya pagi dirangkai dengan sampurasun pasundan, kacida, gelar kawi pasundan, dan perjumpaan di penghujung siang nanti dengan obrolan UMKM. Baik, Om Dangu, dimanapun Anda berada dalam perjumpaan kita di Wanci Carangcang Tihang kali ini, kita akan awali dengan sajian cahaya pagi ke ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung, dan marilah kita sama untuk dapat menyimak sajian cahaya pagi ke ruang dengar Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dengar perempat budaya RR Bandung, terutama di sini Pak yang menyimak program acara Cahaya Pagi di setiap harinya tentunya yang dihadirkan perempat RRI Bandung, yang mana kami hadir dari pukul 5 hingga pukul 6 nanti menyampaikan beberapa kajian yang disampaikan oleh narasumber. Baik, pada kesempatan pagi hari ini, edisi siaran hari Selasa tanggal 23 Juni 2026 bertepatan dengan 8 Muharram 1448 Hijriah, tentunya kami mengajak Anda untuk kembali menyimak yang akan disampaikan oleh Ibu Ustazah Nur Hayati yang mungkin setiap pagi tentunya menemani Anda di setiap hari Selasa ini. Kita langsung sapa saja Bu Ustazah karena saat ini insya Allah sudah siap dan sudah hadir di ujung telepon. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Ustazah. Oh baik, kaum damu ternyata terputus. Kita hubungi kembali Bu Ustazah. Mohon waktu saya jenak kaum damu.

Baik, Om Dongo, Perempat Budaya RRI Bandung. Alhamdulillah saat ini baik. Sepertinya terputus kembali ini ya. Oke, kita coba kembali ya.

0: Halo, assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, alhamdulillah sudah diterima dengan jelas suara saya, Bu Ustazah. Alhamdulillah ya Allah. Punten Bu Ustazah. Ini ada sedikit gangguan teknik sepertinya ya, sehingga ada sesuatu hal yang Bu Ustazah akhirnya kita bertelepon-teleponan beberapa kali nih ya. Baik, Bu Ustazah, masih banyak kesempatan waktu dan pada pagi hari ini tentunya kaum dangu Bu Ustazah akan menyampaikan satu paparan atau kajian tentang hijrah hakiki ya, betul Bu Ustazah?
1: Ya, mohon.
0: Nah, kumaha bagaimana hijrah hakiki ini, kita simak bersama tentunya melalui paparan yang akan disampaikan oleh Bu Ustazah Nur Hayati. Bu Ustazah, silakan sampaikan paparannya kepada pendengar.
1: Mangga, hatur nuhun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukrulahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa ashadu ala ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'zimal lisanihi wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanihi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi wa salama taslima kathiro amma ba'du. Segala puji hanya milik Allah atas kebaikannya, segala syukur hanya kepada Allah atas taufik dan karunianya. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya dan segala puji baginya. Dan aku bersaksi pula bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya yang menyeru kepada keridoannya. Semoga Allah mencurahkan salawat dan salam yang melimpah kepada Nabi Muhammad, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan pengikutnya termasuk kita di dalamnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Komdangu setia RRI Perempat Bandung dimanapun berada. Alhamdulillah dengan izin dan ridhonya Allah kita semua berada di kajian cahaya pagi ini. Semoga dengan manconya di radio ataupun HP-nya masing-masing menjadi catatan suatu amal sholih dan suatu amal ibadah dan menggugurkan salah satu kewajiban kita yaitu thalabul ilmi. Namun seperti biasa komdangu kita awali dengan berdoa memohon kepada Sang Maha Pencipta. Doakan RRI Perempat Bandung yang menjadi wasilah kajian ini semoga semakin sukses jaya mengudara, juga yang terlibat di dalamnya, kru-krunya, staff-staffnya semoga dilancarkan dan dimudahkan dalam segala urusannya. Dan doakan juga diri-diri kita, keluarga kita yang masih ada, orang tua, pasangan hidup kita, putra, putri, cucu, cicit, semoga dipanjangkan umurnya, sehat lahir batinnya, dimudahkan dalam mencari rezeki yang halal dan barokah, juga dikabulkan segala cita-citanya. Dan jika pada hari ini ada yang Allah sedang uji dengan berbagai penyakitnya, iman sakit lahir wa iman sakit batin, yang sakitnya di rumah ataupun yang sakitnya lagi dirawat di rumah sakit, semoga Allah segera mengangkat segala penyakitnya yang tidak meninggalkan bekas sedikit pun, dan diganti dengan kesehatan yang sempurna. Marilah kita membacakan doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabban nasi adibil baksha ispi anta syafi la shifa'a ila shifa'uka shifa'an la yugadiru sakoma. Dan kita doakan juga komdangu para ahli kubur yang Allah sudah wafatkan terlebih dahulu. Mungkin orang tua yang sudah meninggal, keluarga, guru-guru kita, dan umumnya muslimin muslimat minal masyriqi wal maghribi. Semoga Allah ampuni kesalahan dan kehilapannya, dilapangkan di dalam kuburnya, serta mendapatkan rahmat magfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma gfir lahum, warhamhum, wa'afihi wa'fu anhum. Baik kaum dangu dimanapun berada, pada kesempatan pagi hari ini akan kita pelajari lebih mendalam lagi tentang hijrah hakiki. Apa itu hijrah hakiki? Hijrah hakiki adalah transformasi atau perubahan sifat, perubahan bentuk mental dan spiritual untuk meninggalkan segala hal yang dilarang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya beralih kepada ketaatan, kepatuhan kepada perintahnya. Dan hakikatnya bukan hanya sekedar perpindahan dari kota A ke kota B, perpindahan secara fisik ya Komdangu, atau dari kampung ke kota atau kota ke kampung. Nah, ini atau sekedar perubahan penampilan yang tadinya terbuka auratnya misalkan menjadi tertutup, atau yang tadinya pakai penutup asal-asalan misalkan kerudungnya hanya kata orang sudah menempel ya, sekarang lebih tertutup lagi. Nah, ini bukan hanya sekedar itu yang dinamakan hijrah. Namun hijrah itu di mana seseorang meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan orientasinya duniawi untuk beralih sepenuhnya kepada keridhaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemurnian niat, perbaikan totalitas hidup sesuai tuntunan agama. Pemaknaan hijrah secara mendalam adalah hakikatnya orang yang berhijrah adalah mereka yang menjauhi apa yang diharamkan Allah, mencakup perubahan cara pandang atau pemikiran yang disebut fikriyah, dan karakter yang disebut sulukiyah yaitu perilaku dan akhlak, menjadi lebih positif, produktif, dan bermanfaat bagi sesama. Hijrah hakiki yang berarti berpindah atau meninggalkan sesuatu yang sebenar-benarnya, sebagaimana di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wal muhajiru man hajaro manahallahu an, dan orang yang berhijrah adalah yang sesungguhnya adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menekankan Komdangu bahwa hijrah hakiki bukan hanya bermakna perpindahan tempat, tetapi mencakup hijrah spiritual dan moral, yaitu dengan cara menjauhi segala perbuatan maksiat dan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna hijrah bagi seorang muslim dalam konteks sejarah yaitu kegiatan perpindahan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Tentunya ini perpindahan dari Mekah ke Madinah. Dan perintah berhijrah terdapat di beberapa surat dan ayat di dalam Al-Quran. Ada di surat Al-Anfal ya 74, juga ada di surat At-Taubah 20 dan surat Al-Baqarah 218. Dan ini yang akan dibahas di surat Al-Baqarah ayat 218.

ini. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Pada ayat ini, Romdangu, terdapat makna penting, yaitu hijrah. Hijrah harus dilakukan atas dasar niat karena Allah dan hanya mengharapkan rahmat dan keridhaan Allah. Romdangu, seseorang dikatakan hijrah jika memenuhi dua syarat. Apa saja nih syarat hijrah? Satu, syarat pertama yaitu ada sesuatu yang ditinggalkan. Dan syarat kedua, yang hijrah itu ada sesuatu yang dituju atau tujuan. Dan kedua-duanya, Komdangu, harus dipenuhi oleh seseorang yang berhijrah. Dan hijrah hakiki di sini akan dibahas ada 6 poin. Di poin pertama yang dinamakan al-hijratu bin niyah, hijrah niat. Hijrah niat ini apa? Hijrah niat ini di dalam kehidupan kita sehari-hari, sebagaimana contohnya pemikiran dari kebiasaan kita yang kurang baik menuju kebaikan. Semata-mata ini ada dorongan, ada keinginan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah komitmen internal, perjanjian dari hati yang akan menjadi bahan bakar utama yang setiap langkah perubahan memiliki nilai ibadah. Contohnya Komdangu, jika sebelumnya Komdangu bekerja hanya untuk mendapatkan uang, mendapatkan gaji, hanya niatnya untuk mendapatkan uang dan gaji semata. Namun dengan hijrahnya niat merubah semua bekerjanya, Komdangu diniatkan dengan ikhlas karena Allah. Diniatkan mencari nafkah yang halal untuk keluarga, untuk memenuhi kebutuhan hidup, makan, pendidikan. Dan ini bertujuannya makan, gak hanya makan saja Komdangu. Namun setiap makanan yang masuk ke dalam mulut kita, ke perut kita, diniatkan supaya makan kita, minum kita, apa yang masuk ke dalam makanan kita sehari-hari ini, diniatkan supaya Allah memberi tenaga sehat kepada kita, buat tenaga untuk beribadah kepada Allah. Atau mencari ilmu ya, dengan mencari pendidikan. Ini tidak hanya mencari mendapatkan gelar semata, namun di situ mencarinya ilmu, mencarinya pengetahuan, biar kita tahu mana yang benar dan mana yang salah, untuk membuat perubahan hidup kita yang tadinya salah menjadi benar. Karena ketidaktahuannya, dan setelah mencari ilmu menjadi tahu, dan hidup kita menjadi benar. Ini yang harus hijrah niat ini ada di dalam hijrah sesungguhnya yang di poin pertama. Dan hijrah niat ini berfungsi sebagai mesin Komdangu, di mana mesin tersebut bergerak atau syarat penentu diterimanya atau tidaknya suatu amal perbuatan kita. Ini tergantung dari niat. Karena tanpa niat yang benar, proses hijrah fisik atau hijrah yang lainnya tidak bernilai ibadah, akan bernilai sia-sia. Dan di poin kedua ada hijrah yang dinamakan hijratul qalbi wal akidah, yaitu hijrahnya hati dan akidah. Hijrah hati ini proses dari hijrah niat. Keduanya saling melengkapi dan tidak bisa dipisahkan, Komdangu. Setelah ada niat berubah memperbaiki, maka hati akan mulai berproses membersihkan diri. Proses ini mengubah hati yang lalai menjadi sadar serta mengalihkan kecintaan dari dunia kepada kecintaan akhirat. Ini merupakan bentuk dari awalnya dari niat. Contoh hijrah hati yang tadinya gampang sekali tersulut emosi, Komdang. Jika ada yang menyakiti, dibalas lagi dengan menyakiti lagi dari ucapan atau perilaku. Pokoknya kalau enggak kebalas itu nunggu cara waktu yang tepat untuk membalasnya. Nah,
dengan apa pokoknya mah kinsiah-kinsiah mun sok orang Sundanya mah pengen ngebales. Namun dengan mampu tidak membalasnya, menahan amarah, mampu mengendalikan diri, itu salah satu perilaku yang dinamakan dari hijrah hati. Ah, kata hati teh, jangan samanya ah, aku mau berbuat melapangkan dada, biarin lah, jangan dibalas. Nah ini udah suatu apa proses yang dinamakan hijrah hati. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Al-Imran 134,

0: dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Memaafkan kesalahan orang lain adalah hal yang tidak mudah kaum dangu jika di diri kita tidak ditanamkan rasa takut dan malu di hadapan Allah. Proses ini memang tidak mudah ya kaum dangu. Butuh latihan. Kalau ngomong mah ya bicara saya sendiri juga gampang, tapi mempraktekannya ke dalam diri kita ini perlu latihan, butuh latihan, terus dilatih dan dilatih. Namun jika kita sampai di titik ini, lulus nih kita, maka akan sangat terasa manfaatnya bagi diri kita. Mendapat ketenangan hati, hati menjadi tentram, tenang, tanpa ada beban sedikit pun. Membebaskan hati, ini cara pembebasan hati dengan cara memaafkan, mengikhlaskan apa yang orang lain lakukan kepada kita. Biarin, yang penting kita tidak melakukan seperti itu. Dan hijrah hakiki yaitu yang tadi ya, hijrah dan hijrah akidah. Ini hijrah akidah adalah proses beralihnya keyakinan atau cara pandang dari sesuatu yang keliru, seperti kita ketergantungan kepada selain Allah atau mitosnya. Contohnya tadinya misalkan ada kesulitan ekonomi atau sakit, mau memulai atau memulai sesuatu pekerjaan, ini menggantungkan nasib kepada seseorang. Jadi kalau enggak ditanyain sama si pulan itu, misalkan orang itu kurang abdol, masih tidak percaya. Nah ini secara tidak langsung ini yang namakan akidah ya. Percaya dengan ramalan, misalkan nanti memulai bekerja teh harus hari Selasa misalkan. Kalau enggak hari Selasa ini kurang bagus. Nah, mengikuti dengan ramalan-ramalan seperti ini, maka itu menyalahi aturannya, meruksak akidah. Dan hijrahnya akidah menjadi yakin sepenuhnya tawakal kepada Allah, yang tadinya biasa mempercayai orang lain atau jimat-jimat. Nah, dengan kita udah dari mulai sekarang mah diop yang kayak gitu teh, dibuang dari pikiran kita. Saya akan tergantung hanya kepada Allah, diniatkan apapun ini Allah yang menggerakkan, yang memberi baik buruknya Allah. Nah, ini sesuatu yang dinamakan dengan hijrah akidah ya. Atau contohnya lagi, ini yang sering terjadi ya, mau bangun rumah, apalagi kalau di daerah-daerah nih, peletakan batu pertama ini, dicari waktu yang baik, di kapan ya baiknya, dicari sampai ke nanya sana, nanya sini. Nah, dengan kita mempercayai mau bangun rumah, kapanpun kita mulai, yang penting ada tukangnya, ada bahannya. Nah, ini beralih kepada yang namanya hijrah akidah. Atau misalkan dengan hijrah ini akidah tuh, dari kebiasaan kita memakai uang riba atau pinjaman dari uang riba nih. Kadang ada yang mengeluh ya, ini jangan minjam dari suatu organisasi A misalkan, itu ada bunganya, riba, haram, apalagi buat anak sekolah, misalkan ada yang ngingetin. Nah, namun kaum dangu berasumsi atau berpikiran, riba sote kalau punya, kalau gak punya, siapa lagi yang mau minjemin ke kita, biarin weda, kalau gak dipinjemin dari uang situ, saya tidak akan bisa menyekolahin anak sampai lulus misalkan. Nah, biarinlah, riba-riba juga, harusnya gimana lagi. Nah, kalau punya pikiran ke situ, otomatis itu menyimpang dari akidah. Nah, dengan beralihnya kepada yang syar'i, mencari pinjaman yang tidak ada bunganya, sekuat tenaga nih mencari pinjaman yang benar-benar mau menolong kita. Saya tidak akan melakukan hal-hal yang riba, apalagi buat pendidikan anak misalkan, karena itu menjadi suatu pondasi ya buat putra-putri kita. Nah, dengan beralihnya seperti itu merupakan hijrah akidah. Juga ini contoh yang lain, kaum dangu, dengan sabar saat ada musibah. Biasanya nih sekarang apalagi zaman tren ya di medsos, kalau dapat musibah itu di-upload terus di medsos. Misalkan contoh kehilangan kendaraan, terus dikeluh kesahkan di medsos dengan harapan ada orang yang empati, yang apa membantu gitu. Ini pun termasuk jadi salah satu dengan menyalahi aturan akidah. Nah, dengan adanya musibah kita harus tawakal, apapun curhatan hanya kepada Allah. Ini sebagai wujud dari hijrah akidah, tunjukkan kepada Sang Maha Pencipta bahwa segala sesuatu ini, apa keluh kesah kita hanya kepada Sang Maha Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan di poin ketiga, yaitu apa yang dinamakan hijrah hakiki, ini memperbaiki kualitas ibadah secara pribadi, personal ya. Contohnya perbaikan sholat. Sholat sebagai amalan utama yang akan dihisab, yang akan dihitung, yang akan dipertanggungjawabkan, dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir yaumil akhir. Jika sholatnya baik diterima, maka amal-amal perbuatan lainnya akan dinilai baik. Namun jika sebaliknya sholatnya rusak atau tidak dikerjakan, na'udzubillah min dzalik ya, maka amalan yang lain berisiko rusak juga. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna awala ma yuhasabu bihi abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in saluhat faqad aflaha wa najaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasira, fa inin taqasa min faridatihi syai'un. Wala Rabbu Azza wa Jalla unzuru hal bi'a li abdi minta tawwi'in payukammalu biha man taqasa minal farido sumatakunu sa'iru a'malihi ala haza, rawahu Tirmizi. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab dari seseorang hamba pada hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, maka ia akan beruntung dan selamat. Jika sholatnya rusak, maka ia akan menyesal dan merugi. Jika ada kekurangan dari sholat wajibnya, Allah Ta'ala berfirman, periksalah apakah hambaku memiliki sholat sunnah, maka sholat sunnah itu akan menyempurnakan kekurangan sholat wajibnya. Kemudian seluruh amalnya akan dihisab dengan cara seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi. Kaum dangu dimanapun berada, sholat menjadi amalan yang pertama yang akan dihisab. Kenapa? Namun sebelum kita lanjut, kita rehat dulu sejenak dan kembali kepada host kita. Mangga, Tania.
1: Baik, terima kasih hatur nuhun Ibu Ustazah Nur Hayati, yang mana tentunya telah menyampaikan paparannya. Namun terlebih dahulu kita jeda paparan dari Bu Ustazah. Kita terlebih dahulu akan menghadirkan lagu berikut ini. Tetap bersama kami dalam kajian Cahaya Pagi.
2: Prompat Suara Budaya Bandung.

0: Rompat Suara Budaya Bandung.
1: Rompat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz. Begitu juga Anda yang saat ini tengah menyimak siaran kami melalui RRI Digital. Saat ini kita akan lanjutkan kembali paparan yang disampaikan oleh Ibu Ustazah Nur Hayati. Baik, silakan Bu Ustazah, bisa disampaikan kembali paparannya.
2: Iya, mangga hatur nuhun. Baik, komdangu dimanapun berada, tadi sudah dibahas ya hijrah hakiki yang di poin ketiga, yaitu memperbaiki kualitas ibadah secara pribadi. Dan salah satu contohnya adalah dengan mengerjakan sholat. Sholat menjadi amalan yang pertama, komdangu, yang dihisab. Kenapa menjadi amalan yang pertama? Karena kedudukannya sebagai tiang agama dan kunci dari seluruh amal perbuatan. Rasul Amril Islam wa amuduhus sholah wa zirwatu sana minil jihad. Pokok segala urusan atau pokok segala perkara adalah Islam. Dan tiangnya adalah sholat. Dan puncaknya adalah jihad. Hadis riwayat Tirmizi. Dan sholat merupakan garis batas pemisah antara seorang mukmin dan kekufuran. Hijrah hakiki dengan memperbaiki kualitas ibadah, salah satunya yaitu dengan contoh sholat. Sholat sebagai ibadah vertikal, sholat adalah bentuk ketaatan kepada Allah dan bentuk bukti penyerahan diri manusia secara langsung kepada penciptanya.

ketinggalan inapnya, sholi, sholatnya nggak pernah ketinggalan. Selalu pergi ke masjid kalau laki-laki ya. Tapi kenapa ya suka aja ingkar janji? Nah, itu bukan berarti sholatnya yang tidak berfungsi, kaum dangu. Melainkan kualitas sholatnya yang perlu dievaluasi dan diperbaiki. Karena sholat dapat berfungsi sebagai benteng jika dilakukan dengan benar, yakni memenuhi syarat dan rukunnya. Sholat juga dikerjakan dengan penuh penghayatan dan husu. Gerakan dan bacaan sholat adalah sarana untuk mengingat kepada Allah. Sholat itu zikir mengingat. Ingat kepada Allah akan, kalau udah mengingat kepada Allah, akan menumbuhkan kesadaran bahwa dia selalu mengawasi. Allah teh mencerong kayak CCTV. Ya, kalau sekarang mau berbuat apapun, misalnya di kantor mau berleha-leha nih, tapi belum jam istirahat, pasti menoleh di atas ada CCTV enggak sih yang mengawasi kita, takut kelihatan bos. Nah, sholat, ya, sholat juga sama. Kalau sudah terpaut di dalam kalbu, apa yang kita gerakan, apa yang kita baca di dalam hati itu kan bacaannya, apa artinya kita paham ya, maka itu sholatnya akan husu dan benar-benar berdialog dengan Allah. Dan pada akhirnya, kaum dangu akan mampu menahan diri dari melakukan tadi. Kenapa sih sholatnya getol tapi berbuat masih jalir janji, masih berbohong. Nah, jika sholatnya benar-benar dilaksanakan dengan sesuai syarat dan rukunnya, apa yang Rasul contohkan, maka insya Allah yakin 100% akan terhindar, bisa menahan dari melakukan maksiat dan dosa. Mau berkata bohong, ingat kepada Allah. Jadi enggak jadi bohong karena takut. Ini yang benar-benar sholatnya yang sudah benar-benar meresap ke dalam kalbu akan memancarkan cahaya kejujuran dan amanah di dalam kehidupan sehari-harinya. Dan tentunya akan membuahkan dari kehusuan dalam sholatnya. Dan buah dari kehusuan dalam sholat seseorang akan memiliki kesadaran spiritual yang tinggi. Dan akan melahirkan membuatnya takut untuk tadi berbohong, berkhianat. Nah, dan sejatinya sholat komdangu bukan hanya sekedar gerakan fisik atau ritual. Atau hanya sekedar abdi mah ada sholatnya cuman menggugurkan kewajiban we komdangu. Nah, ini melainkan sholat sebuah proses pembinaan karakter seseorang. Jika ibadah sholat seseorang diterima Allah, karakternya pasti menjadi lebih baik, akan memancarkan ya sifatnya atau perilakunya dicontoh orang banyak. Jadi Allah akan di situ secara tidak langsung tanpa sadar orang yang benar-benar melakukan sholatnya dengan benar. Misalnya terjaga dan amanahnya tertunaikan. Atau contoh lain dari hijrah hakiki dengan memperbaiki kualitas ibadah secara pribadi ya, personal ini, yaitu dengan membaca Al-Quran. Nah, dengan yang tadinya misalkan tidak mengenal huruf sama sekali, huruf hijaiyah atau tidak tahu. Dengan niat ingin bisa membaca Al-Quran, akhirnya tahu dikit demi dikit cara membacanya, oh begini. Meskipun tahap awal terbata-bata, ditingkatkan ada keinginan. Mulai lancar, ditingkatkan lagi semakin lancar. Nah, setelah lancar, dipahami ilmu tajwidnya, makhrajul hurufnya. Ini juga udah pasti, merasa udah pasti sama gurunya, oh udah benar nih pelafadannya, benar cara mengucapkannya. Nah, dan ada keinginan digali lagi dengan dibaca apa sih yang dibaca tiap ayat demi ayat ini, tujuannya kemana, arahnya nih dari ayat-ayat tersebut. Nah, belajar lagi, digali lagi ayat demi ayat, direnungi, ditadaburi apa kandungannya, sehingga memahami isi dari Al-Quran dan menjadikan pedoman hidup. Jadi Al-Quran

Al-Quran merupakan pedoman hidup ini tidak hanya dibaca Arab-Arabnya komdang, harus dihayati ayat demi ayat, apa ayat ini artinya kemana nih, apakah ayat larangan atau perintah. Nah, dengan membaca ini kita memahami kandungan Al-Quran dan diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, membawa cahaya keberkahan tidak hanya di dunia di duniawi namun sampai ke jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Itu semua lahir dari kesadaran diri sendiri tanpa ada yang meminta atau memaksa, dan merubah kecintaannya kepada Al-Qur'an. Nah, ini jadi cinta kepada Al-Qur'an. Ini masya Allah luar biasa ya Komdangu. Ini butuh proses. Semuanya butuh proses kembali kepada diri kita masing-masing. Dan di poin keempat, hijrah hakiki ini adalah perubahan akhlak dan karakter. Perubahan akhlak dan karakter atau hijrahnya dari buruk menjadi baik. Hijrah sejati adalah Komdangu harus tercermin dari perubahan akhlak dan karakter kita di tengah masyarakat. Jika kita hijrahnya benar-benar Komdangu, maka dampaknya akan dirasakan langsung oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Contoh hijrah lisan ya. Sebelum hijrah, mungkin lisan kita ringan membicarakan aib orang lain, gibah. Selalu apa saja yang dilihatnya pengennya diomongin, dicela, kata orang Sunda mah genggerehan, cegekan. Kalau bicara tuh nggak pernah dipikir dulu, asal ngong, asal enak sendiri, asbun kalau kata anak sekarang Maya, asal bunyi, ceplos-ceplos. Atau yang tadi selalu berbohong dari hal kecil pun, kalau tidak berbohong teh kayaknya gatel. Nah, ini kebohongan sudah jadi karakter nih, susah dirubah. Bahkan orang-orang udah mengenal si itu mah nggak bisa ini, si pulan itu mah kata-katanya nggak bisa dipegang, atau kata-katanya suatu tajam, halus tapi nyelekit. Nah, ini orang-orang udah tahu karakternya. Nah, dengan merubahnya dari yang sadar gitu, omongan kita teh sering nyakitin, atau kenapa ya saya teh omongannya nggak baik, sadar sendiri dan beralih hijrah, mengubah tutur katanya lembut, sopan, santun juga. Apa yang mau diomongin dipikir dulu, apakah ini enak didengar atau menyakitkan tidak buat orang lain. Selalu berkata jujur, mau bohong, jangan, sekarang saya mau merubah. Nah, dari sifat-sifat ini, yaitu hijrah dari akhlak buruk menjadi baik. Ini bisa terlihat ya, oleh teman kita atau tetangga kita, si itu si pulan jadi soleh sekarang mah. Nah, itu orang juga bisa menilai ya, menilai perubahan dari buruk kepada baik, menjadi lebih soleh, solihah. Nah, sudah insaf ya, sudah hijrah. Nah, Komdangu dimanapun berada, apapun karakter kita, baik buruknya, akhlak bisa dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, yang tadi Bang bisa menilainya, dan ini akan menyelamatkan si pelakunya, selamat dari orang-orang yang tadinya benci, menjauh. Pastikan kalau karakternya buruk gak ada ya yang mendekati. Nah, dengan berhijrahnya menjadikan banyak teman, banyak yang simpatik. Sekarang mah udah bagus, udah insaf nih, jadi banyak temannya. Sebagaimana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi." Muslim yang baik adalah muslim atau orang yang muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Tuh, dalam hadis ini muslim yang baik itu yang tidak merasa teman atau yang berinteraksi dengannya merasa tidak terganggu oleh lisan dan tangannya. Ini riwayat hadis Bukhari nomor 10 dan Muslim 40. Dan contoh hijrah akhlak dan karakter lainnya adalah hijrah emosional. Emosi, misalkan Komdangu lagi di jalan tiba-tiba terjebak macet. Maka lisan dan mulut tiba-tiba menggerutu atau teriak. Ada apa sih ini jadi macet gini? Oh, ada galian, minggir-minggir. Nah, misalkan ya, tak hanya itu.
Tangan pun terus-terus, enggak biasa diam, memijit, klakson, tot. Nah, mana sih yang pengatur lalu lintasnya kok enggak ada, ngomel-ngomel. Nah, ini terus ngoceh, padahal percuma Komdangu. Mau ngoceh, mau tidak akan mendengar dan tidak akan menjadi solusi kemacetan, tetap macet. Nah, kalau sudah pikirannya ke sana, saya lebih baik diam. Karena saya marah, saya emosi, saya mijit terus klakson. Apa ini akan merubah situasi keadaan menjadi lancar jalanan? Oh tidak, dengan ada pikiran ke sana, merubah pikiran, diamlah, biarin, sabar, mendingan istighfar. Nah, dengan gitu, maka insya Allah itu menjadi suatu perubahan hijrah dari perilaku buruk menjadi perilaku baik. Dan ujian di sini nomor ke poin kelima ya Komdangu. Ujian dan tantangan dalam berhijrah Komdangu. Hijrah bukanlah garis finish. Ah tenang, saya sudah benar nih, udah hijrah. Nah, ini hijrah adalah garis start. Begitu berniat baik, justru ujian dan tantangan akan lebih menjadi ke diri kita ada tantangannya. Nah, perasaan puturnya ibadah menjadi kebiasaan lama, jadi malas lagi. Nah, ini ujian dan tantangan hijrah. Dari lingkungan juga ada, berkelompok dengan orang yang tidak baik, itu akan menjadi suatu tantangan bagi hijrah. Dan seterusnya, Komdangu, ini masih ada waktu nggak ya? Oh, 3 menit lagi. Dan ini yang selanjutnya, hijrah yang tadi merubah dari perbuatan buruk kepada baik. Di keenam yang terakhir adalah istiqomah. Istiqomah adalah kunci setelah kita berhijrah. Ini merupakan amat yang terberat dan mempertahankannya sangat sulit, Komdangu. Ibarat kita menyalakan motor untuk memulai perjalanan. Nah, dengan istiqomah ini menjaga gasnya tetap stabil agar motor tersebut tidak mogok sampai ke tujuan. Nah, atau sama seperti atlet yang selalu diolah tubuhnya dengan konsisten berolahraga setiap hari, misalkan 30 menit lari, ini agar tubuhnya selalu bugar. Nah, ini hijrah pun sama, Komdangu, harus selalu dipupuk agar tetap semangat dalam beribadah, dalam kebaikan ya. Karena syaitan tidak akan tinggal diam, si setan itu akan selalu menggoda kepada manusia yang berniat hijrah dalam kebaikan. Pasti dimanipulasi, si setan akan mencari celah menjerumuskan hamba-hambanya yang berhijrah di dalam kebaikan. Dan janji Allah, di mana kita orang yang sungguh-sungguh berhijrah adalah akan di dalam surat Anas ayat 100. Wa

0: يدخل الموت فقد وقع أجره على الله.
1: Baik.
0: وكان الله غفورا رحيما. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Dan barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Komdangu dimanapun berada, semoga di setiap harinya kita berusaha berhijrah dari keburukan sifat-sifat kita menjadi lebih baik lagi, dan tentunya istiqomah di dalam kebaikan sehingga kita dapat mendapatkan surganya Allah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan hijrah hakiki ini menjadikan bekal buat pelajaran kita di dalam kehidupan sehari-hari dan mampu menjadikan suri tauladan bagi keturunan kita, orang-orang sekeliling. Dan yang tentunya mohon maaf atas kesalahan yang dipaparkan, yang benar dari Allah dan Rasul, Quran dan Hadis, yang salah murni dari kekeliruan diri saya pribadi. Wallahu alam bisawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma hdina siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur sewun nuhun Bu Ustazah Nur Hayati atas paparan yang disampaikan pada hari ini. Insyaallah ini sebagai ilmu yang luar biasa untuk bekal kita ya, bagaimana sejatinya kalau kita ingin berhijrah begitu ya Bu Ustazah. Baik, terima kasih. Hatur nuhun, sehat selalu Bu Ustazah.
0: Amin.
1: Baik, Selasa depan kita jumpa kembali ya Bu Ustazah. Baik, Om Dongu, demikian tadi tentunya telah kami hadirkan sajian atau program kajian Cahaya Pagi ke ruang dengar Anda. Dan berikutnya kami akan memasuki program acara berikutnya, yakni Sampurasun Pasundan. Tetap bersama kami di Perempat RRI Bandung.

0: Warta Pro Opat.
1: Gunung Malabar pernahna aya di kiduleun Kabupaten Bandung mangrupa ngaran tina salah sahiji ngaran puncak di Pagunungan Malabar. Puncak sejena nyaeta Puncak Mega, Puncak Putang, jeung Puncak Haruman. Gunung Malabar luhurna nepi ka 2,343 meter atawa 7,687 kaki, identik jeung perkebunan teh Boska. Naik ka Puncak Malabar teu pati hese lamun ngaliwatan Pangalengan. Tapi upama boga kahayang sakalian nitenan pamandangan anu endah, bisa milih jalur naik ka eta gunung ngaliwatan Puncak Puntang jeung Haruman. Puncak Puntang sorangan jadi tujuan favorit pikeun resep naik ka gunung. Wartos Pamungkas, Gunung Papandayan ayana di Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Di eta gunung aya sababaraha kawah anu kasohor, di antarana Kawah Baru, Kawah Mas, Kawah Nangklak, jeung Kawah Manuk. Gunung Papandayan mibanda rupa-rupa tutuwuhan jeung sasatoan saperti Adelwis, Puspa, Tangkal Suwagi, Pesing, Kijang, Lutung, jeung anu sejena. Di Gunung Papandayan aya kawah nu mere hawa panas pikeun awak, tur di kawah kasebut aya liang-liang anu ngahasilkeun sora anu aheng. Gunung Papandayan anu luhurna nepi ka 2,665 meter atawa 8,740 kaki geus ngalaman sababaraha kali ditu. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, sim kuring, web rukanda, tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya Surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selok atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpah.
1: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan, atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Sampurasun! Barudak, are you ready? Siap-siap, oi! Anu ditunggu-tunggu, akhirnya datang juga! Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget! Piala Dunia 2026 is calling us, Lur!
2: Dunia bersorak suara.
1: Bayangkan, dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing.
2: Untuk dunia yang bersuara.
1: Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua.
2: Sepak bola dan cinta merdeka.
3: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri.
1: Wah,
0: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

Selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

beuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetap jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagede ngeun eta curug aya oge tempat-tempat sejenak. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sajena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia, tepang deui dina kalawarta